0: Morning, Padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: GPM Game Pagi Mutera masih lagi Bambam temankan anda dan ditemani. Siapa lagi kat sebelah Bambam ni?
3: Ya, Vibah di sini.
2: Yes. Baik untuk anda, hari ni dah 9 Jun dah. 2026, jangan lupa anda untuk anda buat turun aplikasi RTM Klik. Okay. Dan pasti juga untuk anda, kita nak tonton Piala Dunia yang akan berlangsung ni. Dan pastinya kualiti HD yang dapat anda tonton. Okay. Jadi untuk anda yang belum lagi buat turun aplikasi RTM Klik, buat turun saja secara percuma, tak kena bayar sekupang, sedit pun tak kena. Okey, yang paling penting ada internet. Okey, internet jangan tenat untuk anda tonton. Okey, aplikasi RTM Klik, anda boleh dengar radio juga dan juga anda boleh tonton siaran RTM. Baik, pagi ni kita nak sembang lagi berkaitan dengan topik kita hari ni, Biba. Topik apa hari ni, Biba?
3: Perkataan atau ayat yang anda paling kerap sebut setiap hari.
2: Kalau sembang dengan orang tu kan dia ulang ya. Okey. Baik, kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
4: Halo, assalamualaikum, Mama, Vivo.
2: Halo.
4: Ya.
2: Halo.
4: Ya, Mami.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Kau sayang, siapa tak dengar lagi kau.
2: Siapa yang nak minta telefon ni? Halo.
4: Mami ni.
2: Halo.
3: Halo.
2: Halo. No. Letak tu eh. Halo. Tu dia 04-2107 389. Baik, dia memanggil berikutnya. Halo, siapa talian?
5: Halo, assalamualaikum, Mami.
2: Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Mami ke?
5: Ya Allah, siapa lagi?
2: La ilaha illallah. Ingat, dengar suruh link.
5: Awak sorang macam mana? Sorang sweet lah.
2: Dengar suruh macam Nurul yang baru habis sekolah. Sungguh.
5: Terima kasih.
2: Rupanya Mami. Umur 80.
5: Umur nak masak makan lagi.
2: Mami.
5: Ya.
2: Mami. Mami. Ya. Mami, dengar ni.
5: Ya, awak macam apa, Cik?
2: Mami sihat ke?
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mami masak apa pagi ni?
5: Hari ni, guys. Kuah-kuah kemarin je.
2: Apa dia?
5: Kuah-kuah kemarin tu. Ya, masak gulai daging kemarin.
2: Masak gulai daging. Mami jangan makan daging banyak sangat. Mami risau. Pak Long bagi tahu kata darah tinggi naik teruk sangat makan daging banyak.
5: Tapi masak lah.
2: Baik. Mami.
5: Ya.
2: Kata laluan sikit, Mami.
5: Kata laluan. Hari ni tak mau nyanyi.
2: Tak mau nyanyi nak apa?
5: Apa tu, apa?
2: Kita berboria pagi ni, Mami. Cantik. Boleh, eh?
5: Boria tak kerti.
2: Dengar, Mama bagi contoh ni, kan? Dengar, Mama bagi contoh. Okay. Assalamualaikum, pembuka bicara. Bersama Mami Tanjung, duduk huru hara. Habis kau macam tu lah cerita dia. Boleh?
5: Awak handuk merepet, Bambang lama ni. Biba duk belakang, duk gelak selalu.
2: Bukan tak boleh. Kalau Biba memang tak tahu. Okay, Biba. Sambung sikit, Biba.
3: Alamak.
2: Kemalah, Mami sambung kot.
5: Biba, karyon.
3: Kita cakap pasal ikan lah.
2: Pasal apa? Ikan. Tak ada. Sembang lah apa pun tak boleh. Keluar lah.
3: Nak boria juga.
2: Boria.
3: Ikanlah keli dan ikan haruan.
2: Hatu dia tahu kan. Lagi.
3: Oh, Mami.
2: Apa Mami? Apa kena mengenai ikan kuai
3: dengan
2: Mami?
3: Sabar. Mami. Perkataan atau ayat apa yang Mami selalu guna seharian?
2: Tak macam Boreo. Tak macam Boreo pun. Macam mana ni? Wahai Mami Tanjung. Dengar Bambam nak habang. Dengar eh. Topik kita hari ni.
5: Mami duk dengar.
2: Jangan. Jangan sambung, sabarlah pergi bang perhabis ayat bang dulu.
5: Okay.
2: Perkataan atau ayat yang paling kerap Mami duk sebut hari-hari. Macam tu. Mami.
5: Mami duk sebut awak hang pasepo.
2: Awak hang pasepo no.
3: Awak.
2: Mami.
5: Ya.
2: Ayat tu kau Mami duk sebut hari-hari.
4: Mami dah sebut.
3: Duduk sebut kat siapa tu?
2: Ha. Mami kata kat siapa ayat tu? Ni. Ustaz Masyad bagi tahu ni kesan makan cuk udang tu, tu yang berhubung dengan sempurna.
4: Ah. Kalau kata Pak Lu, kalau marah Mami kan. Ah. Mami kata hampa ni boleh apa?
2: Hampa ni pasal apa? Ayat tu dengan Pak Long Pak Long kena.
4: Ayat tu memang Mami guna
2: dia. Dengan Pak Long Pak Long sekali kena. Mami.
4: Ya.
2: Mami, Mami suruh cakap bukan suruh gelak Mami.
4: Dah kena lah tu. Ni hampa dengan orang Malaysia.
2: Oh. Dah macam banyak sangat dah pula. Satu perkataan je Mami. Ni Mami tahu tak Mami suruh kata apa? Mami tahu tak Mami suruh kata apa?
4: Yang tu lalu Mami nanti kata. Apa pasal apa?
2: Ni ada orang dapat detect dah. Ni dengar ni, dengar. Ni Mami, Mami, Mami. Dengar ni. Dengar ni, Mama nak beritahu ni kan. Ni dah ada dah orang komen. Baba baru nak cakap. Mami duk sebut tadi tu, Mami duk sebut tadi tu bukan. Itu bukan perkataan yang Mami duk sebut hari-hari. Mami tahu tak apa yang Mami duk sebut hari-hari?
4: Apa dia?
2: Dan juga setiap masa. Ni, ni, ya. Ni, ni, ni, ha, ni. Mami. Ni.
4: Perkataan.
2: Ni.
4: Ha, ha. Memang sebut tapi kan. Kadang-kadang tu kita... Ya.
2: Ni, Mami, ni, ni, ni, ni. Ha, tu yang Mami sebut kerap hari.
4: Perkataan tu tak boleh. Tak boleh hilang dari dulu dah.
2: Ni, ni, Mami, ni, ni, ni. Ni, betul tak, betul tak? Betul tak betul eh?
4: Tapi yang tu, apa, Pak Long Mami Indi kata lah. Ni apa, macam apa, ni macam apa?
2: Haa, macam tu. Tak ada, tak ada. Ni, ni, ni. Ni, ni. Ah, ayat tu Mami sebut ni ni ni ni ya.
4: Tak betul.
2: Tak usah nak bagi ayat lain. Ayat-ayat ni semua tu tambah-tambah ya. Ah, yang betul-betul je sehari sebut sekira. Berapa kali duk ni. Ni Pak Lohang ni. Ni dengar ni. Kak Bambam dengan Bibah pun duk kenal hari.
3: Betul.
2: Okey Amira.
4: Ni.
2: Ah.
4: Ni dengar lah.
2: Tu nampak tak? Nampak tak?
3: Tu.
4: Ah. Kami tadi kan.
2: Ah.
4: Mula-mula ayat ni yang pada dia tak?
2: Ha, betul kalau Pak Long buat tak tahu eh?
4: Tak boleh, kena paksa.
2: Kena paksa. Oh, tu dia dah. Tapi tak apa, Mami. Mami, dengar ni Mami.
4: Ya.
2: Ni,
4: ya.
2: Dengar ni. Ni. Okey, Mami. Saja nak habaq lah kat Mami kan. Tak apa, Mami.
4: Abang.
2: Mami nak paksa minta duit kat laki Mami terpulang lah. Hmm. Minta lah, saya kat mana nak minta duit pun. Bukan orang lain laki Mami juga, betul tak?
3: Betul.
4: Kadang-kadang kan?
2: Kadang-kadang.
4: Dia pun dia buat muka bodoh.
2: Ni, Mami. Mami. Ya. Mami. Babang kata apa? Dia tak ada cerita. Dia buat muka bodoh. Kau muka apa? Kau tak ada cerita hat tu. Nak habak dekat Mami. Pak Long tu siapa?
4: Pak Long.
2: Ha?
4: Tak tahu. Tak kenal.
2: La ilaha illallah. Jangan ya, sampai Pak Long betul-betul menikah leng tau. Ha? Masa tu pun Mami kenal tak kenal tau.
4: Mami, Mami lah.
2: Bambam tanya sekali lagi ni. Bambam tanya sekali lagi ni. Ni, Mami.
4: Okey.
2: Mami.
4: Ya.
2: Pak Long tu siapa?
4: Kami, Mami lah yang tersayang.
2: Haa. Sebut perkataan nikah buat keluar yang tersayang no. Haa.
4: Okey, kalau...
2: Ni, dengar ni, Mami. Mami. Ya. Cerita dia dah ni. Mami nak angkuh duit Pak Long ke? Nak minta duit Pak Long ke? Nak perhabis duit Pak Long ke? Suka hati Mami sebab apa? Sebab apa Pak Long tu siapa?
4: Mami-mami lah.
2: Haa, jaga baik-baik nah. Sebelum orang lain kata ayat yang sama macam Mami sebut tadi.
4: Ayat apa?
2: Ayat Mami sebut tadi lah. Pak Long siapa?
4: Mami-mami, my husband, my husband.
2: Oh, tu dia pula Mami. Okeylah, okeylah Mami. Okay. Apa pun, terima kasih Mami lah.
4: Okey. Haa. Walaupun Mami. Doa semoga Bambam, semua Combi walaupun dia tak on air lagi, Mami tetap berdoa semoga dia memudahkan segala urusan.
2: Baik, baik.
4: Mama,
2: ya.
4: Ni.
2: Ha.
4: Lama Bambam tak belanja Mami lagu.
2: Mami nak lagu apa?
4: Lagu ni, lagu dah kata my husband nak. Lagu ni.
2: Lagu apa?
4: Yang ku cinta padamu. Ha, kata lah.
2: Ha, Biba sambung.
3: Yang ku sayang padamu.
2: Okey, baik. Ah, tengoklah sekali.
4: Tengoklah
2: sekali kalau Bambam ambil hati ke Bambam payung lah.
5: Lah berkera lah weh.
2: Bukan berkera mami, tengoklah sekali. Kadang-kadang kadang-kadang pun nak kena bajet-bajet juga mami. Baik, masih Amina.
5: Okay, ya kali yang ku sayang pada Bambang,
2: yang ku rindu
5: pada Biba,
2: yang ku rindulah mami. Okay, mami, assalamualaikum.
5: Salam.
2: Itu dia. Awal-awal dia debus, dia pun tak mau menyanyi. Tapi dia bagi hujung-hujung. Awal itu dia siap berboria lagi kan. Mama abang bukan bersepa. Mami, mami nak perhabis duit Pak Long. Perhabis lah tu laki. Laki mami. Bercerakan ni duk perhabis duit orang sudah. Perhabis duit laki sendiri tak apa. Jangan duk perhabis duit laki orang. Itu kita tak maulah. Kan? Tapi nasib dia keluar ambil perkataan sayang, lovely lah. My husband lah. Kalau tidak, dia takut bukan hamba. Takut orang lain pula ungkap perkataan macam tu kat Pak Long. Kan mami? Risau sekejap. Okey. Baik, untuk anda mungkin nak sembang-sembang lagi pagi kan. Hari ini sembang berkaitan dengan ayat ataupun perkataan yang kerap sekali anda gunakan. Dan kalau anda tahu, macam Bambam sendiri kan. Apa ayat yang kerap sekali Bambam sebut?
3: Apa dia tu?
2: Okey, kalau Biba tahu apa dia? Biba? Hang hari-hari duduk dengan aku kat 10 jam sehari.
3: Hatu. Yeah.
2: Tak cukup kenal lagi Biba, tak cukup kenal. Okey, untuk anda yang mungkin nak tekau boleh, tak masalah. 0427389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trans FM 0305080957. Trans FM, segalanya untukmu.

0: Morning, Padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa agen pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 8.27 minit pagi waktu ini GPM geng bagi mutera masih lagi Bambam ditemani oleh
3: Biba.
2: Ya, Biba okey ke Biba?
3: Alhamdulillah.
2: Okay. Boleh dengar lagu tadi. Boleh seronok tersenyum-senyum, yeah. Ya kan? Tapi itulah kan, sebenarnya kan lirik-lirik lagu yang macam ni sebenarnya, yeah, kisah satu tu ungkapan yang boleh kita ungkapkan kepada pasangan kita tau. Sebab pun jangan-jangan cuba sebut tengok dekat pasangan masing-masing. Cuba tanya balik dia sendiri. Bila kali terakhir kita ungkapkan perkataan sayang dekat pasangan kita? Dulu masa bercinta, sehari 24 jam, lebih 50 kali duk sayang, rindu, sayang, rindu. Menikah, sayang pun hilang, rindu pun tak ada. Tak mau macam tu kan. Sebab apa kita kena, orang kata apa, dia sebut macam mana nak ulang balik. Kita kena, orang kata, sentiasa mengulang perkataan-perkataan yang indah-indah kepada pasangan kita masing-masing. Okay? Baik, untuk anda dalam waktu ini, kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni, Biba.
3: Yep.
2: Topik apa hari ni?
3: Perkataan atau ayat apa yang anda selalu sebut setiap hari?
2: Yeah, baik, kita nama pemanggil berikutnya. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Su.
4: Ya.
2: Ya, yang ku rindu. Sambung sikit.
4: Yang ku rindu padamu setiap hari.
2: Boleh lah. Dulu Pak Su nak menyanyi tak mau. Alah, boleh lah sikit-sikit tu, karaoke lah tu. Yang ku sayang. Sambung sikit. Yang ku sayang pada,
4: yang ku sayang padamu.
2: Macam tu lah Pak Su. Pak Su.
4: Ya.
2: Sihat kau?
4: Macam biasa lah,
2: Abang. Alhamdulillah. Pak Su?
4: Ya.
2: Kata laluan sikit, Pak Su.
4: Ya. Bambam sweet, ya. Biba. Tak kurang cantik, ya.
2: Okey, terima kasih.
4: Ya, pantun.
2: Ya, pantun. Silakan, Biba. Semai, Biba.
4: Dari Perak ke Pulau Pinang.
2: Okey.
4: Nak menyeberang gunakan feri.
2: Pakai jalan laut ni.
4: Dari jauh Pak Su terkenang. Kerana mendapat jawapan setiap hari.
2: Jawapan apa tu Pak Su?
4: Ya, kadang-kadang saya tanya apa, Muhammad dia jawab.
2: Mantap. Jadi Pak Su, pagi ya, ni ya, ya. Kita nak tanya perkataan ataupun ayat yang paling kerap Pak Su sebut setiap hari.
4: Ayat yang paling kerap Pak Su sebut apa tu, bangun-bangun tidur Pak Su sebut lah perkataan tu.
2: Okey, perkataan apa Pak Su?
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah.
4: Itu dia perkataan. Pasal apa Pak Su bersyukur kerana Pak Su masih bergerak pada hari ini.
2: Alhamdulillah.
4: Jangan Pak Su minta simpan macam ingat yang bukan-bukan. Itu perkataan yang selalu Pak Su sebut.
2: Alhamdulillah. Tak salah untuk kita beringat sama-sama lain, betul tak?
4: Ya.
2: Tapi kan itu kalau bangun tidur Pak Su kata, Pak Su sebut perkataan tu. Tapi kan kalau Pak Su duk semang dengan orang kan.
3: Bismillah.
2: Duk semang dengan Bambam ke, duk semang dengan siapa ke, duk semang dengan duk lepak kat kedai kopi ke apa kan. Perkataan yang Pak Su kalau kata orang dengar tu kan, wish Pak Su mesti sebut ayat tu.
4: Pak Su ni tanyalah apa abang duduk di mana bila apa.
2: Baik, jangan marah, tanya pun. Tanya pun nak marah. Macam sayang. Ayat lain taklah tu je.
4: Hari lain mana ada cakap siapa dah. Cuma dengar radio saya.
2: Mantap. Dengar hari-hari tau Pak Su tau.
4: Hari-hari sudah ni pun dengar.
2: Cantik. Terima kasih Pak Su.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia, nampak dah. Pak Su dah dengar hari-hari ikut Biba. Jangan macam-macam Biba. Hari Pak Su marah lagi. Apa pun tak boleh. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi 04-2107-389. Halo, siapa di talian? Halo. Tu dia lah, buka dah telefon tu, jangan buka radio. Kan susah dengar suara Bambam balik. Baik, kita nama pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
5: Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa kat talian ni?
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dia nak bakat mama balik ni. Nak bakat mama balik ni.
5: Mama na.
2: Ya, mama na. Mama na.
5: Mama na pakai lain-lain.
2: Lain mana ni? Mama na duduk tak mana
5: lain,
2: ni?
5: Lain sweetheart. Lain sweetheart.
2: Ya, mama na.
5: Ya.
2: Mama na. Cuba berdiri kat mama na. Tak berkeliar lah.
5: Oh, tak keliar?
2: Oh. Mama duduk tak mana ni?
5: Ya.
2: Ha, duduk tak mana ni?
5: Duduklah rumah.
2: Duduk jauh sikit pada kipas tu. Dengar minggu kipas.
5: Okey.
2: Ini okey. Jangan bergerak. Mama nak jangan bergerak.
5: Okey.
2: Cantik. Ha, baru dengar clear. Mereka kata kalau berdiri ni kan, cakap telefon lagi clear.
5: Mana telefon banyak kali juga.
2: Yoga. Mama nak.
5: Ya.
2: Memandangkan Mama Nicole banyak kali juga baru dapat ni. Jadi Mama Na, kita nak boria hari ni, boleh tak pagi ni?
5: Tak mana no.
2: Alah, sikit-sikit lah. Boria kot.
5: Boleh Mama Na nak pantun kat Mama
2: Okay, Mama Na pantun dulu. Lepas tu lagi Mama Na ikut Bamba jenis lagu boria, boleh?
5: InsyaAllah.
2: Okay, cantik. Pantun dulu, Biba. Sembal Biba. Okay, baik. Silakan Mama Na. 1, 2, 3.
5: Pi kedai beli kebab.
2: Ha, ingat Bibah kebab mah? Kebab mah?
5: Assalamualaikum, Mamap.
2: Bambam M, bukan B. Kalau Bambam cukup kerebab macam ni.
3: Boleh.
2: Kalau kata, ni Mama Na, kalau Mama nak sebut Bambam kerebab tu, okey lah, dia kalau Bambam tu lain. Okey lah. Okey, Bibah, jawab Bibah.
3: Kerja dari Isnin sampai Ahad. Seminggu lah. Mama Na, sihat?
5: Sihat, Mama Na.
2: Fuh, Mama Na. First time.
3: Kerja tak berhenti ni.
2: First time, Bibah bagi pantun ni kena dengan Mama Na.
5: Betul.
2: Kan? Jadi Mama Na, memandangkan Mama Na tadi pun dah bagi pantun lah. Lari Mama Na kena ikut Bambam nyanyi lagu Borea, boleh?
3: Wah.
5: Mama nak try.
2: Okay, try sikit lah. Kita pergi rakap sikit lah. Assalamualaikum. Selamatlah pagi. Okay, sambung.
5: Assalamualaikum salam. Ya, Bambab dan Iba.
2: Pasal apa Bambab? Okay, Mama nak bagi kat Bambab. Pasal apa Bambab? Bambab tak puas hati ke dengan nama tu ni?
3: Macam makanan kurio dah.
5: Okay. Waalaikumsalam. Tak pandai Mama nak.
2: Ikut Bambamnya. Assalamualaikum. Pembuka bicara. Sambung. Ikut.
5: Assalamualaikum pembuka bicara.
2: Ayuh tuan puan, mari ramai-ramai.
5: Ayuh tuan puan, ramai-ramai.
2: Dengar Mutiara FM hari-hari.
5: Mutiara FM hari-hari.
2: Bolehlah tu. Boleh pun. Siapa kata Mama Na tak boleh boria? Kan? Tu tak gazapati lagi tu. Mama Na?
5: Terima kasih.
2: Ingat letak pun. Letak telefon tu kan lah. Okay, Mama Na.
5: Ya.
2: Mama Na, okay. Pagi ni kita nak sembang berkaitan dengan perkataan ataupun ayat yang paling kerap Mama Na sebut hari-hari. Nak tahu juga apa dia Mama Na. Hello?
5: Ya.
2: Berdiri Mama Na, tak lain tak buat keliar ni.
5: Hari-hari Mama Na akan kata ni lah.
2: Kata apa?
5: Anak-anak pergi kerja elok-elok.
2: Tapi
5: elok jangan lupa baca ayat kursi.
2: Itu ayat yang kerap sekali Mama Na akan sebut dekat anak-anak.
5: Ya.
2: Okey, sehari berapa kali ayat tu akan keluar?
5: Depa pagi-pagi keluar kan? Petang baru depa balik.
2: Okey. Kalau ayat yang biasa Mama Na anak-anak jadi bahasakan diri dengan Mama Na, sebut cik ke, adik ke, abang ke, nama ke, macam mana?
5: Abang dengan adik.
2: Jadi biasanya Mama Na akan beritahu dekat abang atau adik, pergi kerja elok-elok, jangan lupa ayat kursi. Macam tu.
5: Ya, betul depa sayanglah mama nak.
2: Oh, alhamdulillah. Seronok kan bila duduk dengan mak ni kan, ataupun orang kata pun sentiasa dapat doa daripada mak ni kan. Ha, jadi mama nak teruskan tau ayat-ayat macam tu tau. Ada tak apa-apa kata-kata yang mama nak bagi dekat Bambam pula? Bambam pun anak mama nak juga.
5: Mama kena jaga diri baik-baik.
2: Terima kasih. Terima kasih.
5: Ibu pun sama juga nak pergi kerja, jaga diri baik-baik.
2: Alhamdulillah. Terima kasih mama nak.
5: Kanak-kanak anak-anak dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.
2: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih mama nak.
5: Ya, sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum.
5: Kalau mama nak kan ni akan sentiasa dengan Tini Mutiara.
2: Mantap. Wow. Kalau hari ni borak, besok kita gaza parti pula mama nak.
3: Oh, takut dah esok.
2: Okey mama nak.
5: Okay,
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, nampak tak? Boria ni bukan susah. Ha, kan asyik ayat keluar rentak sama kira dia tu kan. Walaupun orang kata apa, kena ikutkan Boria tu dalam-dalam lagi lah. Dia punya sebutan ni kan. Tapi tak apa, kita nak ambil rentak dia je. Kan? Ha, tak ada masalah. Okay, untuk anda 0427-389. Kita buka peluang lagi untuk anda yang mungkin nak kongsikan ayat ataupun perkataan yang paling kerap anda sebut hari-hari. Tapi kalau ikutkan apa yang dikongsikan kali rakan kita tadi tu, ayat yang orang kata apa, macam doa kan, kata-kata kan. Tapi kan dalam sebutan kita pun, macam Bambam Seri Bibah, takkan tak dapat lagi apa yang perkataan yang Bambam kerap sebut. Takkan tak jumpa. Tak jumpa lagi. Tak apa Bibah, dua kali lah tanya Bibah. Okey, untuk anda yang mungkin dapat kesan lah, apa ayat yang kerap sekali Bambam akan sebut setiap kali Bambam cakap.
3: Puan nama.
2: Apa nama? Ya ke?
3: Yalah.
2: Betul ke?
3: Puan nama Bibah. Ni buat ni sat buat ni
2: dah. Itu arahan.
3: Ya betul lah tu.
2: Apa nama?
3: Ya, apa nama?
2: Apa nama? Betul ya? Kalau betul anda setuju dengan apa ibu cakap tu kan, kongsikan dengan mama. Okey, 0427-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafam 0105080957 Trafam. Segalanya untukmu.

0: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan pada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: kami ada lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: paling bandia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa geng pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ezel 8.49 minit pagi waktu ini. GPM masih lagi Bambam dan juga ditemani oleh
3: Biba di sini.
2: Yo. Yes. Baik, untuk anda yang tengah memandu waktu ini, berhati-hati memandu. Kita nak kongsikan sikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Trafik masih padat dan sesak lagi dari Permatang Pauh nak menghala ke Perai. Dan juga di atas jambatan Pulau Pinang. Di atas jambatan Pulau Pinang, trafik sesak. Dari susur keluar Plaza Tol. Di susur masuk Plaza Tol. Di atas jambatan Pulau Pinang. Sehinggalah turun ke... turun Jabatan Pulau Pinang dan juga menghala ke Georgetown. Memang padat ni. Dan dapat kita kongsikan di atas Lebuh Raya Tun Dr. Chong Yu ada kemalangan. Okay, jadi trafik memang sesak dan juga menghala ke Bayan Lepas pun sama juga trafik sesak pagi ni. Okay, jadi untuk anda yang mandu, berhati-hati memandu. Moga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Baik, Bibah, topik kita hari ni, Bibah.
3: Ya, perkataan atau ayat apa yang anda selalu cakap?
2: Ya, baik, kita memanggil berikutnya. Halo, siapa itu, Lian? Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian ni?
4: Nasha.
2: Tutup set radio tu, Nasha.
4: Tak.
2: Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mak baru clear dengar suara. Okey kan, Nasha?
4: Sihat.
2: Alhamdulillah sihat. Nasha sihat ke?
4: Biba sihat.
3: Alhamdulillah.
2: Nasha okey ke pagi ni?
4: Nasha okey.
2: Alhamdulillah. Baik, Nasha.
4: Yo.
2: Okey, kata laluan sikit.
4: Bambam sinyal. Comenya.
2: Baik, terima kasih. Baik, Nasha. Hari ni kita nak tanya Nasha, perkataan atau ayat yang paling kerap Nasha duk sebut hari-hari.
4: Ayat apa lupa.
2: Ayat apa? Duk sebut hari-hari pun lupa ni.
4: Nasha kalau sebut waktu makan, Nasha sebut alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Ayat tu hari-hari sebut. Syukur, terima kasih Allah.
2: Alhamdulillah. Okey, baik. Kalau kita simak dengan kawan-kawan, simak dengan member-member ke, perkataan apa yang paling kerap Nasha sebut?
4: Lupa
2: lah tu. Apa dia? Apa dia?
4: Sebut apa?
2: Sebut apa? Tu dia, senang. Okey, baik Nasha. Tak kisahlah. Yang paling penting ungkapkan kata-kata yang ini indah tau.
4: Bambam dengan Kak Riba dah makan.
2: Diet kami hari ni.
4: Diet lagi. Boleh cakap dengan Riba
2: tak? Boleh. Tak boleh cakap Bambam. Okeylah, cakap dengan Riba. Riba cakap Riba.
3: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Riba Nasha nak tanya boleh?
3: Ya, boleh. Risau pula.
4: Bibah asal orang mana?
3: Asal ya?
2: Orang Malaysia.
3: Orang Turki.
2: Turki tu kan?
3: Ya, saya berdarah Turki.
2: Kenapa? Nasha.
4: Asal
2: baik Nasha. Nasha, saya EPM tepi Nasha nah. Sebab...
4: main satu lagu.
2: Lagu apa?
4: Asal nak dengar lagu Scorpion lah, Bambang.
2: Tajuk apa Scorpion?
4: Tajuk tak tahu.
2: Kalau tak tahu, nyanyi sikit.
4: Tak kena nyanyi.
2: Yalah, tanya tajuk Scorpion, lagu dia banyak. Kalau tak tahu tajuk, macam mana Bapak nak tahu lagu apa?
3: Nyanyi sikit.
4: Ni lagu Kumpulan.
2: Kumpulan tukar, kumpulan pula dah.
4: Main lagu Kumpulan.
2: Kumpulan apa?
4: Lagu yang ditaduk dia.
2: Okey, baik. Tak apa. Sekarang sempat sikit, Mama siapkan.
4: Okey.
2: Alright. Baik, terima kasih Nasha. Assalamualaikum.
4: Okay, Waalaikumsalam.
2: Itu dia Nasya kita. Ha, lupa dah. Dia sebut air hari pun lupa dah. Okey, baik. Untuk anda 9 pagi utama, 9 pagi nanti anda yang nak kongsikan ini berkaitan dengan topik kita hari ini. Dan sebelum kita nak bercakap, kiriman daripada Ustaz Muhammad kita. Ini ada perkongsian daripada Ustaz Muhammad Syed kita.
3: Apa tu?
2: Assalamualaikum Bambam Bibah dan GPM.
3: Waalaikumsalam.
2: Dia kata Bambam ni terkenal dengan ayat apa nama tu? Apa nama?
3: Betul lah tu.
2: Tapi ini yang Ustaz Muhammad Syed sebut lah. Kan? Kalau anda rasa apa perkataan yang kerap Bambam sebut? Penama. Orang kata. Lagi apa lagi? Depa kata.
3: Ucapkan yang baik-baik.
2: Okey dah tu. Tapi kan apa yang dikongsikan Ustaz Mamat dengan katanya yang dapat pahala ni jika kita boleh selagi jika kita boleh selangi dengan selawat ke itu lebih terbaik kan. Dahulunya almarhum Maulana Syekh Bukhari Al-Hafiz orang Tanjung katanya banyak orang kata perkenai siapa beliau ni. Selalunya sebut ayatnya diselangi dengan perkataan subhanallah. Kan bila cakap dengan orang bebek kan dia cakap subhanallah kan. Cakap subhanallah kan. Ada sengaja ustaz kan dia bercakap kan. Dia akan sebut Allahumma salli ala Muhammad. Jangan cakap perkataan yang tak elok je. Ada yang menjadi kebiasaan seseorang itu dengan perkataan yang tak baik. Okey. Baik. Dia kata Bambang pun dah terikut dah ni. Ni. Ais. Itu lain. Itu kena sembang dengan orang tu lah. Ada keluar. Kena sembang dengan orang ni dah. Okey. Baik. Untuk anda, kita nak ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM. Okey. Dan sekemudian selepas tu, kita nak sembang lagi berkaitan dengan perkataan yang indah-indah. Hari ini topik dah. Bibah.
3: Perkataan atau ayat apa yang anda selalu sebut setiap hari.
2: Yes, GBM. Matu Sam Trafam. Sekarang.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Geng pagi Mutiara masih lagi Bam-bam temankan anda dan juga ditemani oleh
1: Bibah di sini.
0: Bibah di situ, Bam-bam di sini. Okay, akan terus setia temankan pagi-pagi anda. Terima kasih untuk anda yang akan terus mendengarkan kami melalui 3 frekuensi Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz dan juga aplikasi RTM Klik. Orang di mana saja anda berada, tak ada masalah. Anda boleh terus layan Mutiara FM. Ha, tapi kita hari ni, Bibah.
1: Perkataan atau ayat apa yang anda selalu ulang setiap hari?
0: Yes, apa nak kongsikan? Hari ni ada perkongsian oleh sahabat kita ni, daripada Cik Dek Lek Lau. Aku tanya, salam kasih sayang buat Bam-bam dan Bibah. Semoga terus ceriakan kami pendengar setia Mutiara FM. On the way ke seberang perai, ada mesyuarat, katanya ada meeting. Jalan clear hari ni, tak jam. Dari balik pulau nak ke seberang perai. Katanya perkataan yang saya selalu sebut, syukur selalu.
1: Syukur selalu.
0: Ini kata-kata daripada Cik Dek Lek Lau ni, katanya. Dan dia kata perkataan yang Bam-bam selalu sebut, dia teka lah. Apa dia?
1: Apa dia? Betul juga.
0: Kerap juga sebut apa dia kan.
1: Boleh juga
0: tu. Baik. Okay, dan kita nak terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Assalamualaikum. Siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
2: Cik Anwar lah. Cik Anwar yang sini. Kampung panggil
0: Anwar. Anwar lah.
2: Pasal apa ni?
0: Cik Anwar nak tanya ni. Biasanya kalau orang Penang ni kan, tu jadi Nuat. Pasal apa jadi Anoy?
2: Saya ada tiga.
0: Anoy.
2: Yang mana?
0: Tak apa.
2: Yang mana gadis-gadis ni dia panggil Anoy lah.
0: Oh, gadis-gadis panggil Anoy. Merlah juga Anoy. Gatik merlah juga Anoy.
2: Betul je punya. Sampai keluar yang mana gadis-gadis yang kutuk-tutukan lah.
0: Ya ke Anoy no. Tak apa, cuba panggil Anoy tengok.
2: Dia panggil Anoy macam tu dari dulu sampai keluar.
0: Dia kelawai yang banyak no. Cik Dek dah
2: lepas perang
0: lah. Itulah pasal ni kan, nak cuba tengok Cik Dek ingat betul-betul yang boleh cakap tu kan. Bukan fikir orang ingat Cik Anoy ni. Baik Cik Anoy. Kata laluan sikit Cik Anoy.
2: Kata laluan, okey, saya nak bagi satu dulu Bam-bam.
0: Baik, silakan, okay.
1: silakan.
2: Kalau Kak Bam-bam nak panggil cuiknya.
0: Ya.
2: Kan? Kak Bibo maknanya pun ada. Comel semua ada.
0: Pasal apa yang dia banyak Bam-bam sikit lah.
2: Itulah macam-macam saya duduk dengar. Yang saya
0: orang lelaki kena puji perempuan memang lebih-lebih.
2: Itulah, tak tahulah pasal apa kan. Lepas tu, macam combi tau lah, cuma jangan. Abang Leman.
0: Lagi abang apa lagi?
2: Lalu ni saya sempenuh duk kenal Bam-bam 2022. Bulan 7 ni, bulan 6, bulan 7 saya nak pergi tagline saya lah pulau.
0: Baik, silakan.
2: Pasal semalam pun kawan-kawan lepas saya bercakap kan, daripada telefon awak.

0: Abang Noah tak bagi tagline Abang Noah.
1: Oh, tagline Abang Noah. Tagline Abang Noah yang kita apa dia?
0: Bambang bisa dengar.
1: Apa dia?
0: Kalau betul-betul sebutan, apa nak buat?
1: Oh, betul-betul. Tapi dia ada dengung sikit.
0: Kalau dengung macam ni lah.
1: Macam mana?
0: Apa nak buat? Dia punya macam lembur belakang.
1: Ni kena ada depan cakap macam tu ni, risau ni.
0: Tak betul, Mamam. Dari dulu saya kata, dia pun dah buat kerja buat apa kan. Tak elok mah kata, saya dah kata apa. Apa nak? Dengung.
1: Baik. Encik Noah.
0: Lagi lebih baik ikut lah.
1: Encik Noah.
0: Beli sagu dekat Johan.
1: Sabar lah, Sat. Ni, sabar, Sat. Bambang tak cakap tak habis lagi. Encik Noah, Sat pergi.
0: Okay.
1: Dengar ni. Bertindak mengikut.
0: Arahan.
1: Ya, baik. Dengar ni, Encik Noah. Saya nak Cik Anwar kita bagi pantun dalam keadaan rentak irama Borea.
0: Okey, sebelum tu Bambam Bibo, saya bagi tahu cabaran Bambam dulu semalam subuh lagu 90-an.
1: Okey, tak. Tak 90-an tukar esok. Dia tak edit best kalau kata benda tu dah dirancang. Sebab Cik Noh dah rancang siap lah tadi. Saya tak suka macam tu. Lani macam ni. Cerita dia. Lani saya nak rentak Borea.
0: Spontan ya.
1: Boleh?
0: Dengar.
1: Ready lah? Okey, 1, 2, 3.
0: Saya bagi pantun dulu.
1: Pantun sambil buat Borea lah. Pantun-pantun tak mau.
0: Pantun macam ni.
1: Tak mau. Bertindak mengikut
0: arahan.
1: Ya, baik. Lah ni saya nak Cik Anwar bagi pantun ke bagi apakah rentak Borea.
0: Tapi dia mula dengan ni dulu.
1: Tak mau lah. Saya seletak saya ikut. Tak berjalan ikut arahan ni.
0: Kena letak.
1: Okey, Cik Anwar. Pantun ke apakah rentak Borea.
0: Okey, dengar.
1: Baik.
0: Assalamualaikum. Pembuka bicara.
2: Iya.
0: Kita duk dengar bibah dah bersuara. Dengar pula semakin ketara. Hangatkan lagi game pagi mutiara.
1: Inilah kita mau.
0: Apa nak buat?
1: Aduh, macam ni
0: Jenuh pejam mata, jenuh reka.
1: Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang paling penting sporting. Bertindak mengikut bang.
0: Arahan.
1: Saya kagum. Okey, Bibah sambung sikit Bibah.
2: Nak Borea juga ke?
1: Borea juga.
2: Alamak. Tidaklah malam, bangun siang.
1: Iwa.
2: Perkataan atau ayat yang Pak Anwar selalu ulang.
1: Cik Anwar. Pak Anwar apa dah? Ya, bapaknya di sana ya.
2: Maaf ya.
1: Okay. Bolehlah tu. baik. Apa nama Cik Anwar?
0: Bambang Bibo.
2: Ya.
0: Buah nangka jembun batu. Bolehlah
1: kalau tu. Okey. Baik, Cik Anwar. Perkataan ataupun ayat yang paling kerap Cik Anwar sebut setiap hari.
0: Perkataan yang saya kerap sebut lah. Bambang Bibo pun mungkin Bambang Bibo pun sebut kan. Assalamualaikum.
1: Ya, Assalamualaikum. Hak tu ya?
2: Takkan setiap masa Assalamualaikum.
0: Pagi-pagi nak bercakap dengan Bambang Bibo. Assalamualaikum.
1: Okey.
0: Kadang kita memanglah orang Islam kan, solat semua waktu apa tetap memang ni Assalamualaikum kita bagi kan. Lepas tu saya pergi kedai minyak ke, Assalamualaikum. Dan nak buat minyak buat apa, pergi macam tak mana lah, kalau pejabat lah ke mana pun, Assalamualaikum. Balik kerja malam tadi pun masuk rumah, Assalamualaikum. Yang tu lah. Satu saja Bambam Bibo. Yang kita duduk tengok lah ni, kalau kita tengok seharian lah kan. Ikut situasi lah. Kadang tu kita duduk tengok. Depo duduk kata tu tak lepas di mulut. Depo kata lah, bukan
1: Cik Noah kata. Depo lah kata. Salah depo juga.
0: Itulah macam contoh Bibo kan. Buat tanya Bibo tu mana. Atau dengar lah orang nak kata. Depo kata lah. Depo duduk kata. Duduk pening.
1: Duduk kena macam tu lah.
0: Lepas tu Bambam pula kan. Baman duduk pihak keladi. Tu dengar pula depo. Depo duduk kata. Duduk dah pihak keladi dia duduk salin.
1: Baik, baik, baik.
0: Dengar
1: baik.
0: Macam tu lah Baman Mibon.
1: Macam tu lah depo kata lah.
0: Depo duduk kata, duduk kata sampai keluar dia duduk cari.
1: Lah ni, lah ni sebabkan Cik Anwar duduk kata depo, kata depo kata kan. Depo tu siapa? Cik Anwar tak baik tau. Tak baik tau. Ni Cik Anwar. Cik Anwar nak muh orang tapi guna kata depo. Tak baik tau.
0: Dah betul ya Mam Mibon. Kita duduk dengar kadang kita pergi makan. Nak pergi makan. Sebelum pergi kedai tu mendepo duk kata, depo duk kata kedai tu mahal lah apa, tak payah ke tu kan. Lepas tu pula bab kita nak beli motor kereta ke, depo duk kata tak usah duk pakai lah kereta tu, depo duk kata kan. Depo duk kata situ lah.
1: Sebenarnya kan orang yang gunakan kata depo ni adalah orang yang tak yakin dengan kata-kata dia.
0: Betul ya Bambang.
1: Kira Cik Anwar dengan Bibo lebih kurang lah diorang.
0: Tapi apa-apa pun Bambang Bibo kan. Bambang punya duk kata-kata tak lupa lah saya diingat.
1: Okey, apa dia, apa dia, apa dia?
0: Hari-hari Bambang nak kata apa?
1: Ha, apa dia?
0: Yelah.
1: Betul tak? Apa dia ni? Tak faham, tak faham, tak faham. Tak sampai, tak sampai.
0: Bambang, bila habis-habis iklan Bambang nak kata Yelah. Sekarang mungkin lapan.
1: Tak apa, apa ni Bambang tukar pula?
0: Ha?
1: Bambang tukar pula. Eh, Izzah dah.
0: Ha, ni tak boleh.
2: Ni.
0: Tak boleh.
1: Ha, apa tu?
0: Bambang.
1: Ha?
0: Jangan mahu.
1: Tak marah, tak bukan. Saya nak tukar perkataan lain pula lah.
0: Oh.
1: Ha, tengoklah perkataan apa yang saya pula lepas ni, tak boleh tukar perkataan tu lah. Boleh lah.
0: Satu Bambang dah selalu duk kata kalau apa ni mah kita kena selalu senyum kan. Senyuman tu satu yang tu lah saya duk dengar. Tapi duk kata Yezer lah. Lepas tu sekian-sekian nombor 04 apa yang tu lah. Sekarang pukul berapa Yezer.
1: Baik, baik, baik. Depi lah bangun ayat tu.
0: Boleh.
1: Yes. Apa nak buat?
0: Lagi dengar sikit lagi
1: Abang. Dah. Cik Noh seorang ya. Cik Noh seorang ya. Tak payah Cik Noh seorang dah. Okey baik Cik Noh. Terima kasih Cik Noh.
0: Okey apa-apa. Assalamualaikum. Apa apa?
1: Yeah, waalaikumsalam. Oh, itu dia. Baik Yezah. Betul juga lah kan. Tak apalah itu. Bama nak mulakan conversation. Nak mulakan kata-kata waktu kan. Apa salahnya. Ambil pee lah. Jadi kita nak tahu itu Bambam. Kalau anda sendiri, apa lagi perkataan yang anda akan gunakan setiap kali anda sembang dengan kawan-kawan, nak mulakan perbualan ataupun memang jadi rutin ataupun sentiasa di bibir anda sendiri. Halo, siapa di talian?
3: Assalamualaikum tuan Bambam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah lama tidak ku dengar suara ini. Di mana pergi menghilangnya wahai kanda?
3: Adinda sibuklah.
1: Wahai apa habang Amaruni kita?
3: Ya tuan.
1: Sihat nah?
3: Alhamdulillah sihat.
1: Okey kan ni tengok suara macam tak sihat ni?
3: Okey, alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Dah bukan
3: apa. Kita tukarlah suara sekali-sekala.
1: Tukar suara sekali-sekala tak apa cam. Dah sebab lama saya ingat menghilang ni. Sehilangnya combi ni.
3: Ya kalau ikut nak tunggu tuan combi balik kan. Tuan Haji combi balik.
1: Tu sampai hati yo noh. Dikira memang tu ni memang select betul ya, kalau bama tak kau terus noh.
3: Mana ada selek kita kawan-kawan rider kan. Tak selek.
1: Eleji. Depa tengok sisi lah orang kata.
3: Ni. Kalau jatuh sama-sama sakit kan.
1: Aji.
3: Tak pilih kecil ke besar, jatuh sama ada sakit.
1: Betul. Taruni kita memandangkan lama sangat-sangat tak tengok suara Taruni kita ni. Bambang pun rindu juga dengar suara Taruni kita ni. jadi saya nak minta kata laluan tu sambil rentak lagu Boria pagi ni.
3: Boria tu. Macam-macam dia pagi ni.
1: Nice, tak apa tengah berhubung ni. Boleh tolong ni ya?
3: InsyaAllah kita cuba tu.
1: Okey baik. Satu, dua, tiga.
3: Jik bam-bam, jik bam-bam, suitnya. Boleh ya?
1: Boleh. Up sikit. Entah tu, up sikit.
3: Jit biba, ayunya.
1: Saya tak boleh ni. Bolehlah.
3: Semangkuk laksa, sepinggan nasi lemak. Kalau tak cukup rasa, singgah kedai mama.
1: Ini bukan lagu boleh. Aduh. Ni, nak masuk tukar karang, nak tunggu bila nak boleh masuk ni. Okay. Baik, Taruni.
3: Ya, Tuan.
1: Okey, hari ini kita sembang berkaitan dengan perkataan ni. Kata-kata yang kerap sekali kita sebut. Bila kita...
2: Habit
1: kita lah. Setiap hari ni. Nak tahu juga apa perkataan yang biasanya hari ini kita akan sebut.
2: Yep.
3: Ni tuan-tuan, saya duk dengar lah Cik Anwar duk sembang pasal bibah, dengar suara bibah kan. Semua orang duk minta dengar suara bibah ni. Saya nak dengar sekali lah Cik Bibah nyanyi boreh untuk saya.
2: Allah.
1: Bibah, aku tutup mic aku ni bibah. Dan ni aku serah kat bibah. Silakan bibah.
2: Kenapa buat saya macam ni?
3: Orang kata bagi exercise suara. Kan?
2: Tadi kalau masuk live TikTok, saya ada je duk nyanyi kat situ.
1: Tak, tadi Bibah jangan kelepiak. Bibah jangan kelepiak. Bibah teruskan. Bibah, aku tutup mic aku ni.
2: Okey, macam okay, ni
1: baik,
2: kalau, kalau nak dengar saya nyanyi, tengok live
1: tak
2: TikTok.
1: Tak payah kelepiak. Jangan kelepiak. Cerita dia.
3: Okey, tak. Cik Bibah bagi chorus kot lah.
2: Boleh lah.
3: Yang tu dalam TikTok. Ni live ni. Ambil yang dalam TikTok buat kat live tak apa?
1: Bibah. Okey, Bibah.
2: Bapak
1: nak keluar asyik tau.
2: Bapak
1: nak keluar asyik tau. Okey, Bibah. Okey, Bibah. Jangan.
3: Tak boleh lah.
1: Cepatlah Bibah. Jangan silent tau.
2: Alamak.
1: Cepat Bibah. Okey, satu. Dua. Tiga. Okey, Bapak keluar tu.
2: Lagu Boria, Pulau Lah Pinang. Iramanya sungguh ai menawan.
3: Wah.
2: Ayunkan kaki, buaikan tangan. Budaya pulau mutiara.
1: Itu hang tengok kat Google. Campurlah sikit ayat kat Teruni belakang tu. Aduh.
2: Dia kata apa-apa je boleh.
1: Okey Teruni, okey kan dengar suara Bibah kan, nak sekarang Bambam suruh keluar sat.
2: Ayolah.
3: Oh, Bambam selalu ya.
1: Okey, tak baik Bibah. Teruskan Bibah.
2: Ada lagi ke?
3: Tak ada dah.
2: Nak apa ni?
3: Cukuplah tu. Simbai esok pula.
1: Ambui. Bibah. Sembang dengan Teruni. Aduh. Baik Teruni. Topik kita hari Teruni. Saya serah kat Bibah. Dia senyap tu. Baik Teruni. Topik kita hari Teruni. Perkataan yang kerap sekali Teruni tu ungkapkan hari.
3: Saya macam kalau kita sebut selalu, kita tak tahu, kita tak perasan. Orang yang akan yang dengar tu kan perasan. Tapi saya nak cakap pasal topik, pasal topik pagi ni yang kata sembang berulang-ulang ni kan. Saya nak sentuh sikit pasal bahasa lah.
1: Bahasa,
3: saya lama-lama dah saya rasa tak ada apa tu. Kita sembang pasal apa, dulu ada kuis bahasa tu kan. Okey. Sekarang ni kalau tengok daripada dulu sampai sekarang, Cik Tuan Mama perasan tak? Orang kalau kita cakap, dia cakap Melayu, dia mesti akan cakap dengan bahasa Inggeris.
1: Betul.
3: Dan bahasa Inggeris yang dia selalu ulang-ulang hari-hari kan, tak kira lah daripada umur muda sampai umur tua, apa kategori pekerjaan, status seorang tu, dia akan guna bahasa Inggeris campur dengan bahasa Melayu.
1: Okey, antara yang familiar ayat yang mungkin Tuan boleh bagi contoh.
3: Okey, selalu kalau saya dengar dalam TV berita ke, atau orang sembang depan-depan ke, dia mesti dua benda ni yang saya selalu dengar lah. Dia tak actually, dia so.
2: Actually.
1: Kan?
3: Actually tu yang selalu kakak dengar.
2: So actually.
1: Dia bukan apa ni. Dia macam ni tahu ni. Kalau kata contoh lah, kalau kata level-level macam Bama orang kampung kan. Kalau hang ambil cakap perkataan so ataupun actually tu pun, kira hang ambil bongkok tau.
3: Kira English habis dah tu.
1: Kira dahsyat dah tu kan. Actually. Duduk tengah makan nasi, baru nak masuk mulut, turun balik tu.
3: Bagi saya lah Tuan Mama tu. Kita ni nak memartabatkan bahasa Melayu. Jadi kalau boleh tu, kita tak apa kalau dia nak ulang so tu pun, tapi ulang dalam bahasa Melayu.
1: Jadi
3: actually tu dia tukar kepada bahasa Melayu kalau dia nak ulang pun kan? Tapi bila dia campur dengan bahasa Melayu, English bahasa Melayu ni, dengar jadi macam lama-lama meluat juga.
1: Faham. Toro ni macam luar perasaan ni.
3: Macam ni lah, saya bagi tahu no. Kalau yang kerja dekat kilang ni, mostly tengok mostly pula lah.
1: Nampak tak macam kata kat diri sendiri tu. Tadi ingat kata orang tu dah menyempah dekat orang cakap macam tu. Tapi dia yang sebut.
2: Ayat makan
3: tuan. Okay, saya explain kenapa.
1: Okay, explain. Silakan explain. Baik, silakan. Dapat nak?
3: Saya terangkan kenapa saya bercakap campur-campur macam tu, no?
4: Okay.
3: Saya tak ulang, saya tak ulang lah benda yang sama.
4: Okay.
3: Bila sebab bila kerja dekat kilang ni, saya risau kebanyakan hari-harian pertuturan tu dia akan cakap English, tau. Ha, tambah-tambah saya ada sebenarnya satu company ni saya kerja kan. 80% daripada yang anak buah saya ni adalah orang warga asing.
4: Okay, alright.
3: Daripada jurutera dia, technician dia, sampai kat operator pun warga asing. Ha, jadi bila tiap kali nak mesyuarat tu, dia mesti nak kena cakap English panjang. Sampai saya kadang-kadang, ya aku ni cakap Melayu kelaut tau. Sampai macam tu, tau. Bila hari-hari cakap dengan mereka kan. Last jadi saya berhenti, saya pergi tukar kerja lain lah.
4: Nak bagi selesai masalah orang tu.
3: Tapi macam biasa saya kata, dekat kilang ni, kalau cakap English tu dah jadi kebiasaan. Tapi saya cuba, bila saya duduk luar daripada kerja kan, saya cuba nak orang kata apa kuatkan balik bahasa Melayu saya lah. Sebab saya Melayu bukan kata
4: tinggal dia bercerita kan? Sebenarnya kan ini pandangan saya, tau. Ini pandangan saya lah. Sebenarnya orang yang acah-acah nak cakap English ni, saya guna kata acah-acah, tau. Sebenarnya orang yang dia level dia agak lain sikit daripada orang lain. Betul tak? Macam Tony lah kan? Contoh kan, orang yang ada pangkat ni kan, walaupun dia bawah operator, contoh atas operator orang panggil apa?
2: Supervisor
4: contohlah, supervisor.
2: Penyelia lah.
4: Supervisor lah kita kata kan. Dia ni mesti akan cakap, never mind. Contoh kan. Dia mesti sebab dia dah pangkat kan, sudah abang kata tu hebat.
3: Tapi tak apalah, Tuhan memang bagi saya dekat tempat kerja tu tak apalah. Sebab dia kena maksud saya, kerajaan pun dalam pendidikan kita dia menegaskan untuk menerapkan bahasa Inggeris tu kan.
4: Betul. Baguslah.
3: Tapi jangan lupa bahasa kita.
4: Kalau
3: duk actually so ni kan, saya kata tukarlah actually tu jadi sebenarnya. Kan, apa salahnya?
4: Never mind, we talk about the Tuan Rudy kata kat saya ni.
3: Saya nak tegur yang Tuan Maman duk selalu sebut hari-hari.
4: Okay.
3: Kata Yeza kan.
4: Okay.
3: Saya ada wawasan Tuan Maman selalu kalau nak cakap apa-apa, kalau cakap sorang-sorang kan. Nak buat statement cip. Tuan Maman mesti kata.
4: Takut pula dengar. Takut nak dengar.
2: Risau.
4: Apa dia tu Tuan ni?
3: Tuan Maman mesti kata, orang kata apa. Kan? Dia nak sambung ayat tu panjang. Tapi dia ada pause. Dia ada berhenti tak? Kan? Bila berhenti tak tu, kata orang kata apa.
4: Dia sebenarnya, bila sebut orang kata tu, saya otak tengah bubur nak pikir cakap apa-apa tu.
3: Lalu orang yang kata, Bambang tak kata kan. Orang kata.
4: Okey lah. Terima kasih Tuan Rih dapat detail juga. Okey Tuan Rih, terima kasih lah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kongsian mantap di Tuan Rih kita kan. Orang kata bibah. Tengok orang kata.
2: Orang kata.
4: Dia sebenarnya, dia waktu kita bercakap tu kan, bila kita gunakan istilah yang kerap gitu, contohlah penama. Dia betul sesemang tu kan. Apa nama, dia panjang sikit lah. Bila dia panjang sikit sebenarnya, sesel otak kita tengah berhubung lah. Dia waktu tu jangan kacau.
2: Tengah merangkau lah.
4: Dia bila orang sebut penama, orang kata tu kan, jangan nak tegur. Penama apa? Jangan tegur.
2: Takut orang tu bagi tahu nama dia.
4: Sebab tu setengah kali kita sembang dengan orang lama kan, dia cukup tak suka. Kita cakap tu kan, kita duduk sebut kan. Sebenarnya bila itu adalah gap percakapan kita, tau. Sebab benda tu istilah yang kita kerap guna untuk kita bagi peluang pada otak kita berfikir sebelum bibir kita berkata-kata. Jadi sebab tu orang cakap, fikir dulu sebelum cakap. Okay, baik. Untuk anda mungkin nak kongsikan lagi, kita terima seorang yang panggil waktu ni. Halo, siapa talian?
5: Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ayub.
5: DJ.
4: Ya.
5: Seorang comel, seorang lawa, seorang cantik.
4: Tu, tak ada nak buat apa, ada buat tu ya. Cantik, mantap. Cik Ayub. Ada tak mana ni?
5: Apa nama yang lawa, yang cantik, apa nama dia?
4: Apa nama?
5: Biba.
4: Awak?
5: Macam tu lah, Biba baru betul.
2: Macam apa tu?
4: Macam apa tu, cuba abang
2: main. Macam apa tu?
5: Dah cakap banyak, jangan kalah dengan apa ni, dengan DJ Mubo.
4: Ni, Cik Ayub, saya nak bawa mic kat Cik Ayub lah. Bibah ni dia bukannya DJ ataupun penyampai radio.
2: Ya.
4: Bibah ni dia seorang yang pemalu. Sebenarnya dia kerja dia bukan bercakap. Dia teman bambam ya. Ya.
2: Apa
5: ada bila bila yang masuk bilik tu? Tamu-tamu dari DJ tu.
4: Kira itiraf ni ke Cik Ayub dah luluskan dah ni?
2: Allah.
5: kalau saya boh dah lama ampang dah lama ampang naik pangkat.
4: Okey Cik Ayub.
2: Baik.
5: Tak sebelum tu. Bagai apa nama dia ni lupa.
4: Apa dia?
2: Apa nama?
5: Jangan ambil peluang untuk DJ nombor 2 tu sembang banyak.
4: Apa nak Bibah? Hang kena cakap lebih banyak air benda Bambang cakap. Boleh Bibah?
2: Insya Allah.
4: Okay.
5: Macam tadi DJ tanya apa-apa, saya pun tak mau ikut-ikut pendapat orang semua ni. Cakap-cakap kadang-kadang depan suka merepek.
4: Bagi Cik Ayub sendiri, apa perkataan yang Cik Ayub kerap sebut hari?
5: Okay, satu, Assalamualaikum.
4: Okay, baik.
5: Tapi jumpa apa-apa, sehat ke apa? Nombor lagi satu, makan lagi. Yang tu,
4: makan lagi, itu istilah hari-hari.
5: Yang tu cukup. Kalau lagi banyak kita sembang lagi banyak nanti orang nanti boring.
4: Jadi kiranya Cik Ayub ni memang jarang menyembang dengan orang lah cerita dia.
5: Bukan DJ. Kalau kita sembang banyak orang pang-pang sini mula orang pun lagi lecet lagi. Tak payah sembang banyak lah.
4: Baik.
5: Jumpa mana angkat tangan macam mana okey lah.
4: Okey. Baik. Senang apa hidup simple dia.
5: Okey, sebelum saya nak letak telefon satu lah. Bagi DJ apa ni DJ Biba. Cakap banyak sikit. Tuan bagi Bambang, tuan bagi DJ nombor 2 tu bagi chance dia.
4: Okeylah, tak apalah kalau macam tu besok Bambang tak mau cakap lah.
2: Tak boleh macam tu, susah saya. Saya yang susah nanti.
5: Ni dah tua.
4: Ni Cik Ayub, saya baru umur 15 tahun ke cik kata saya tua apa ni Cik Ayub?
5: Alah, kesian lah.
4: Okey Cik Ayub, terima kasih Cik Ayub.
5: Terima kasih,
2: minta orang
5: ganggu.
2: Okey, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ayub, steady dia. Dia kena cakap lepas tu ya. Dia tak kira apa orang nak kata, tak kira apa orang nak beli kan. Cik Ayub kita. Baik, apapun untuk anda, terima kasih. Yang sudi berkongsikan berkaitan topik kita hari ini. Kita temui seorang panggil yang terakhir untuk pagi ini. Halo, siapa kita lihat? Halo.
2: Assalamualaikum.
6: Salam.
4: Ya, siapa kat talian ni?
6: Ini Syam.
4: Ya, Abang Syam.
2: Syam.
4: Abang Syam juru.
6: Ya, saya.
4: Ya, apa khabar Abang Syam?
6: Aku dah sihat.
4: Alhamdulillah. Ada tak mana ni?
6: Ada di rumah.
4: Hari ni celebrate birthday. Apa agak orang rumah hari ni?
6: Ini orang rumah sedih. Tak tahu dia berapa hari.
4: Kena bagi yang sweet-sweet lah. Orang rumah punya birthday kot.
6: Tak tahu lagi.
4: Okeylah. Sebagai penghargaan kepada orang rumah hari ni, Abang Syam. Jadi Bambang bagi peluang kepada Syam untuk ucap birthday yang paling sweet dekat orang rumah. Silakan.
6: Assalamualaikum. Sayang, abang ucapkan selamat ulang tahun. Semua panjang umur, berhenti dan diberikan izin Allah SWT. Amin.
4: Ya, amin. Rabbal Amin, Abang Syam.
6: Ya.
4: Kata laluan sikit, Abang Syam. Sikit lah.
6: Habis. Bambang sikit usah kena. Viva comelnya.
4: Ya. Mantap. Terima kasih, Abang Syam. Okey, Abang Syam. Topik kita hari ni, perkataan atau ayat yang paling kerap yang Abang Syam sebut setiap hari.
6: Yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana kau pernah buat bismillah dulu? Dah sampai, Alhamdulillah.
4: Itu ayat yang wajib sebut hari dan kerap sebut.
6: Kerap sebut. Dan apa-apa pun bismillah dah sampai semua tu. Alhamdulillah.
4: Semoga jadi contoh kepada orang lain juga untuk ungkapkan ayat macam tu. Abang Syam lah.
6: Ya.
4: Mantap. Terima kasih Abang Syam.
6: Ya.
4: Baik, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Itu dia Abang Syam kita, pemanggil kita yang terakhir untuk kita pilih hari ini. Dan sebelum kita bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM, ini kiriman daripada Kak Noh, abang yang baru ni. Assalamualaikum Bam Bam, ayat yang selalu Bam Bam cakap orang kata, tu yang selalu Kak Noh dengar lah. Nampaknya sama juga. Dan juga ini kiriman daripada Abang Azmi juga pula ni kan. Assalamualaikum Bam Bam, demam ke tu? Alhamdulillah sihat je. Kena sorak-sorak dah leng dah. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, katanya. Baik, ungkapan yang acak kali kita semua mesti sebut adalah kalimah bismillah lah. Sebab selain pada waktu tidur, semuanya melalui perbuatan. Ramai yang duk praktis. Cuma mungkin saya yang kadang-kadang terlupa juga. Walaupun ayat tu sangat-sangat mudah dan patut dijadikan kebiasaan. Itu dia. Betul kan? Perkongsian daripada Abang Azmi, Segora Pulai kita. Dan apapun untuk anda, Bibah, kita sampai di penghujung lah tugasan kita. Untuk Ani Bibah. Apa yang paling penting, setiap ungkapan kita, setiap kata-kata kita mestilah kata-kata yang memberi manfaat untuk orang lain.
2: Yang dan
4: baik-baik kan. Jangan satu je apa yang Bambam nak bagi nasihat kan, untuk diri Bambam dan juga kita semua. Jangan mudah keluarkan perkataan-perkataan yang boleh mengguriskan hati orang. Satu yang kedua, jangan mudah sangat nak maki, nak menjarut. Ini kadang Bambam jumpa sendiri dengan budak tau. Budak yang rasa Bambam mungkin sekolah rendah, darjah 1, darjah 2 macam tu lah. Kan dekat sebuah taman permainan lah. Bambam buat anak Bambam pergi sana kan. Kan istilah budak-budak yang 6 tahun, 7, 8 tahun ni, bila sikit-sikit je menjarut. Sikit-sikit je menjarut. Jadi di mana dia belajar perkataan tu? Jadi kita kena tengok balik anak-anak kita.
2: Renung-renungkan.
4: Di mana silap dia? Adakah silap kita yang menjaga dia, silap kita yang mendidik dia, ataupun silap kita yang membenarkan dia berkawan dengan orang yang mudah ungkapkan perkataan-perkataan macam tu? Sebab apa tahu, kalau apa yang berlaku dekat anak kita itu cerminan kepada kita yang berada di rumah kita. Kalau anak kita mencarut, jangan marah kalau kita pun kerap mencarut. Sebab apa? Sebab kita kerap ulang perkataan-perkataan macam tu, anak-anak kita akan ikut. Jadi secara tak langsung, kepribadian anak kita tu boleh terbentuk disebabkan kenapa sekarang sikap kita tu sendiri kan. Jadi elak-elakkan. Tak maulah istilah-istilah yang mudah sangat kan. Yang kita keluar dari mulut kita ni, yang boleh menguruskan hati orang dan juga yang boleh mendatangkan dosa murah, dosa free kepada kita ni. Cuba kita elakkan bersama. Dan tugasan kami sampai di hujung dah untuk hari ni. Terima kasih untuk Bibah yang memang hari ni function. Walaupun macam-macam
2: hari ni
4: walaupun tadi dia baling tu lah, dia baling, dia marah kat Bambam tadi kan. Tak apalah Bambam, okey. Bye punya pasal. Okay, selepas ni Free Game akan kongsikan bersama dengan anda perkongsian di Pelabinan Dawatan Mutiara dan Mimi Ola-Ola. Mimi Pora lah. Ola-Ola dah akan temankan anda untuk segmen Fokus Mutiara. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.

0: berjaya.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Main nak habak? Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Main nak habak? 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu. Todi ada yang main.

Drafam segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Bertemankan saya Syamimi Syazani Samsudin, Mimi Pora menemani anda untuk edisi Selasa 9 Jun 2026 bersama 23 Zulhijjah 1447 Hijriah pagi ini menerusi segmen Fokus Mutiara. Terima kasih barangan tugas GPM, Bambam dan juga Bibah menemani anda. Okey, tiba giliran Mimi pula untuk temankan sehingga jam 3 petang nanti. Baik, apa yang menariknya hari ini? Hari ini hari Selasa, kita ada I Love, iaitu ada tips dan juga petua kekeluargaan dan juga info-info terkini yang Mimi akan kongsikan dengan anda. Jam 11.15 pagi nanti, jangan ke mana-mana sebab apa, kita ada Konti ke Community K2K pagi ini, yang mana akan membicarakan tentang kempen internet selamat bersama dengan pengarah MC Negeri Pulau Pinang. Nanti insyaAllah akan bersama dengan kita jam 12 tengah hari. Kita akan bersama merusi ruangan Everlasting Memory. Hari ini Mimi nak belanja lagu your chosen, pilihan anda. Nak dengar lagu apa, boleh saja minta main dengan Mimi, hantarkan dekat ruangan WhatsApp, hantar awal, Mimi akan tunaikan awal. Okay, jam 1 tengah hari kita akan ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dan masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini jam 1.20 minit tengah hari. Jom kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda yang mungkin tengah lepak dekat kedai roti canai pagi ini, yang mungkin kerja shift malam dah habis dah, dan ini waktu dan masanya untuk anda sarapan pagi, biarpun dah lewat dah sikit kan. Jom kita lepak dulu dekat kedai Pak Uda Roti Canai. Metro FM.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar John Mayer. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe the friendly tap coming here. Yes. Oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Drive segalanya untukmu dah pun 10.26 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan kami di Drive segalanya untukmu. Baik, pagi ini bersama dengan Mimi menerusi I Love. Okay, hari ini kita nak cerita tentang siapa ada anak yang selalu susah nak buat keputusan. Punyalah payah lah dia nak buat keputusan kan. Tambah-tambah pula lah ni yang mana dah habis periksa SPM, dah dapat keputusan dan inilah waktu dan ketikanya mereka dapat macam-macam jenis tawaran. Nak belajar dekat APTA lah, APTS lah, dekat tingkatan 6 dan sebagainya, matrik lah dan sebagainya tu kan. Duk fikir-fikir tengok, pening lah sekali dapat 5-6 tawaran. Jadi tak tahu nak buat pilihan. Okay, kat sini Mimi nak kongsikan bagaimana cara dan juga peranan kita sebagai ibu bapa untuk membantu anak-anak kita untuk membuat pilihan. Okay, yang pertama sekali, cuba anda bagi mereka peluang untuk cuba membuat pilihan. Bagi dia buat dulu. Apa yang dia minat, apa yang dia suka kan. Dengan memberi mereka buat pilihan sendiri ni, sebenarnya ia membantu membina rasa tanggungjawab dan juga kemahiran dalam membuat keputusan. Dan paling penting sekali, keputusan tu biarlah datang dari diri mereka sendiri. Sebagai ibu bapa ni, kita cuma sediakan pilihan yang mana ada, senang hati, walau apa saja keputusan yang dibuat mereka. Okay, cuba tunjukkan minat dalam setiap pilihan yang mereka lakukan. Kerana ia juga sebenarnya dapat membantu menguatkan bahawa anda melihat keputusan mereka itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat penting di mata mereka. Contohnya, dia minat nak jadi cikgu. Kita pun sebenarnya suka dia nak jadi cikgu. Tapi kan dia berbelah bahagi. Tiba-tiba pula dapat pula jadi tawaran untuk jadi doktor lah pula contohnya kan. Kat situ dia berbelah bahagi. Jadi doktor ke nak jadi cikgu? Jadi cikgu ke nak jadi doktor? Lagi ni jadi cikgi. Kan? Jadi kita kenalah tunjuk, kita nampak anak kita ni lebih cenderung kepada arah mana. Berikan dia semangat, kata-kata. Bagi tahu kat dia, kalau ambil cikgu nanti, dia punya masa depan ni macam ni, macam ni, macam ni. Kalau ambil doktor, masa depan dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Jadi sekurang-kurangnya dia nampak apa yang patut mereka lakukan. Okay? Baik. Dan seterusnya, cakap mengenai keputusan yang patut dibuat sehari-hari. Cuba babitkan anak-anak anda ni ketika dalam nak buat keputusan tu sehari-hari. Contohnya, Papa ni patut pergi bersukan untuk pergi patut pergi bersukan ataupun pergi kelas muzik contohnya kan. Tapi kita kata, tanya dekat anak kita pula, rasa-rasa Papa ni patut buat apa? Kongsikan dengan mereka kelebihan dan juga kekurangan setiap cadangan supaya anak-anak ini boleh belajar menilai pilihan yang berbeza. Jadi kita bagi pilihan dia. Kalau kata dia ambil doktor, dia rasa macam mana? Dia boleh bawa ke tak boleh bawa? Kalau dia ambil cikgu, mungkin kesenangan dia macam ni sikit. Jadi bagi dia nampak benda tu kan. Okay, baik. Ada lagi yang Mimi nak kongsikan dengan anda, cara untuk membantu anak anda membuat keputusan yang betul untuk masa depan mereka. Jom kita beri dulu ini bersama dengan Flow 88 FM.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habak? Lah ni ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Mai nak habak? 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Ramai segalanya untuk 10.45 minit pagi dah ketika ini. Baik, Mimi Masri nak kongsikan tips untuk anda yang mungkin anak-anak masih lagi celaru, masih lagi susah hati, tak tahu lagi nak buat keputusan apa yang terbaik untuk masa depan mereka, terutama sekali yang lepasan SPM ni. Ha, yang duk fikir-fikir nak sambung belajar, nak ambil jurusan apa, nak pi ke mana hala dan sebagainya. Okey, Mimi nak kongsikan dengan anda. Kalau macam tadi, kita sebagai ibu bapa ni kenalah bagi mereka peluang untuk cuba membuat pilihan. Seterusnya, cakap mengenai keputusan yang patut dibuat sehari-hari bagi dia buat pilihan. Okey, seterusnya, sokong kanak-kanak ataupun anak-anak anda ni ketika membuat keputusan dengan langkah seperti ini. Ketika anak-anak ni membina kemahiran berfikir untuk membuat pilihan terbaik, ajar mereka langkah untuk membuat keputusan ini dan tunjukkan kepada mereka kepentingan dah setiap satu daripadanya. Kemudian, anda kena kenal pasti apa keputusan yang nak dibuat. Fikirkan pilihan lain jika ada. Nilai setiap pilihan dan pilihlah mana yang terbaik. Ataupun cuba apply pilihan anda dalam tindakan dan juga teliti sama ada ia berkesan ataupun sebaliknya. Kadang-kadang kita kena menduga juga anak-anak kita ni. Betul ke nak ambil keputusan ni? Betul ke dah habis fikir ke? Tahu tak, kalau ambil keputusan macam ni, kita akan jadi macam ni. Kalau ambil yang ni, akan jadi macam ni. Kadang-kadang kita kena menduga depa ni. Okey. Baik, seterusnya, tanya soalan yang sebenarnya menerangkan keputusan yang bijak. Bertanya soalan terbuka yang mampu membuatkan anak-anak kita ni berfikir secara mendalam tentang sebab mengapa mereka memilih pilihan tertentu. Adakah membantu mereka supaya belajar menilai pilihan dan berfikir apa akibatnya? Antara soalannya, apa yang Ahmad suka tentang ni? Apa yang akan membuatkan? Adakah ini yang akan membuatkan pilihan Ahmad ni ternyata yang betul? Fikirkanlah. Okay? Baik, Mimi nak kongsikan lagi banyak lagi dengan anda. Jangan ke mana-mana. Terus stay bersama dengan kami. Trafam segalanya untukmu.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Drive FM segalanya untukmu. 11 pagi masih lagi Mimi temankan anda untuk jam yang kedua ini. Baik, jangan lupa jam 11.15 minit pagi nanti kita akan bersama menerusi ruangan Konti ke Community. Hari ini kita nak membicarakan tentang kempen internet selamat, insyaAllah bersama dengan tetamu kita, iaitu Encik Muhammad Fitri Hashim, merupakan pengarah MCMC Negeri Pulau Pinang, akan bersama dengan kita nanti. Jadi kita nak tahu apa sebenarnya ni kempen internet selamat ni. Banyak yang nak dibicarakan. Jadi jangan ke mana-mana. Anda boleh juga terus layan di Facebook Mutiara FM secara live nanti. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita. Jam 12 tengah hari nanti, jangan lupa, okey? Kita ada Everlasting Memory untuk anda yang nak minta lagu English macam biasalah. Tema kita hari ni, you choose pilihan anda. Anda boleh minta apa saja lagu-lagu English, all this song untuk era 60-an sampailah tahun 2000. Hantarkan dekat ruangan WhatsApp, nanti Mimi akan tunaikan. Jom kita nak teruskan hiburan bersama dengan Alpha Bujang. Terima kasih.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

0: Drive FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Drive FM segalanya untukmu. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin Mimi menerusi segmen fokus mutiara kita hari ini. Dan seperti yang dijanjikan untuk jam ini, kita ada tetamu di konti kita, iaitu bersama-sama dengan Encik Muhammad Fitri Hashim, iaitu merupakan pengarah negeri MC Pulau Pinang. Apa khabar Encik Fitri?
1: Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih DJ Mimi, macam mana? Sihat ke?
0: Alhamdulillah adanya.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, Cik Fitri, kita hari ni kita nak ceritakan pasal kempen internet selamat. Jadi mungkin Cik Fitri boleh terangkanlah serba sedikit kan, apa sebenarnya tu kempen internet selamat dan apa sebenarnya pengisian yang dah pun dilaksanakan sepanjang tahun lepas 2025 hari tu.
1: Baik, terima kasih Mimi dan juga pada para pendengar Mutiara FM semua. Basically, kempen internet selamat ni adalah merupakan satu inisiatif lah di bawah Kementerian Komunikasi. Kita MCMC ni kita punya lead agency lah untuk program ni, kempen ini. Bertujuan untuk meningkatkan tahap kesedaran dan juga kefahaman serta amalan keselamatan digital yang baik lah. Pada tahun lepas lah, tahun 2025, pendekatan kempen ini lebih kepada meningkatkan kesedaran awam tentang usaha yang dijalankan oleh kerajaan dalam membendung ancaman yang wujud dan terlalian. Jadi nak promosi lah sebab benda baru. Jadi pengisian kempen internet selamat pada tahun lepas telah dilaksanakan di lebih kurang 8,979 sekolah di seluruh negara, yang melibatkan lebih kurang seramai 420,000 pelajar ataupun murid lah. Melalui pelaksanaan ini, kita jangkakan mesej keselamatan internet berjaya menembusi lebih daripada 80% sekolah di seluruh negara. So banyak lah tu. Sekolah apa yang terlibat, sekolah semua jenis sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah kebangsaan jenis Cina, sekolah kebangsaan Tamil, sekolah termasuklah sekolah di bandar dan juga di luar bandar. Jadi basically kita cuba cover semua lah. Kita nak mengucapkan terima kasih lah kepada pihak terutamanya Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang yang membantu kita pelaksanaan sekolah di Pulau Pinang. Dan selain pada sekolah, kita juga turut pergi ke institusi pengajian tinggi. Kita pergi ke kolej, IPTA dan juga institusi pendidikan guru. Dia lebih kurang, kita buat lebih kurang 69 program dan melibatkan lebih kurang 21,623 orang mahasiswa lah kita katakan. Itu 4 pelajar, okay? Yang bagi penduduk juga kita, ataupun komuniti juga, kita ada juga buat program dengan komuniti. Kita sampaikan kempen internet selamat ini kepada masyarakat umum melalui komuniti, agensi kerajaan, sektor swasta, pertubuhan masyarakat dan melibatkan lebih kurang 400,000 lebih lah peserta. Pencapaian ini menjadikan asas kukuh untuk pelaksanaan kempen yang akan terus diperkasakan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan fokus kepada semua lapisan pengguna internet lah. Kempen ini kita sasarkan agar mesej keselamatan internet dapat disampaikan secara jelas dan berimpak kepada semua lapisan masyarakat. Basically kita nak semua lapisan masyarakat dapat mesej yang kita cuba bawa lah melalui kempen internet selamat ni.
0: Itu dia.
1: Yang pentingnya kita nak wujudkan peranan ibu bapa, guru, komuniti dan rakan strategik lah dalam mewujudkan yang kita panggil ekosistem digital yang lebih selamat di peringkat akaunti.
0: Itu dia. Itu antara pelaksanaan yang telah pun dijalankan sepanjang tahun 2025. Jadi kita nak tanya jugalah kan, apa perbezaan pelaksanaan kempen internet selamat ni untuk tahun 2025 dengan juga tahun 2026 ni? Adakah ada perbezaan ataupun sama je ke, macam mana?
1: Okey, soalan menarik lah. Tahun lepas, tahun 2025, fokus kempen internet selamat ini lebih kepada murid dan pelajar melalui program-program yang kita laksanakan di sekolah lah. Dia ada modul-modul khas yang kita sediakan mengikut peringkat umur dan tahap kefahaman pelajar lah. Jadi tahun pagi tahun 2026 ni, kempen internet selamat ni kita lebih

0: kampung, mungkin daerah, dan di seluruh negara lah. Pendekatan ni kita rangkakan supaya masyarakat dapat mengikuti program dengan suasana yang lebih santai dan interaktif. Sekaligus kita nak menjadikan mesej keselamatan internet ni mudah difahami dan dihayati oleh semua lapisan komuniti. Secara keseluruhannya, strategi 2026 ni memberikan peluang, memberikan tumpuan kepada pelibatan komuniti yang lebih dalam, lebih praktikal, dan juga kita nak memperkasakan pengguna. Kita ni perlu pengguna internet lah. Dan pendekatan ini selari dengan pelan strategik kempen yang bertujuan untuk memastikan mesej keselamatan internet ini dapat sampai secara konsisten, meluas dan juga berimpak tinggi di seluruh negara dan khasnya untuk di Pulau Pinang.
1: Ya, itu dia. Baik, banyak lagi yang kita nak bicarakan tentang kempen internet selamat ni. Jangan ke mana-mana, terus stay bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: 2026 ni kan, apakah perkembangan semasa bagi pelaksanaan dan juga penerimaan kempen internet selamat ni di Pulau Pinang khususnya?
1: Okey, baik, terima kasih J Mimi. Untuk pelaksanaan semasa di Pulau Pinang ni, kita pada awal tahun lah, pada permulaan tahun ni kita masih bagi aktif lah untuk mengadakan program kempen internet selamat ini bersama dengan pihak pelajar ataupun pihak sekolah di Pulau Pinang. Sebab tahun lepas kita tak sempat nak habis semua. So tahun ni kita cuba habiskan semua untuk semua sekolah. Dan juga kita juga masih lagi menerima jemputan daripada sekolah-sekolah yang bekerjasama dan juga agensi-agensi kerajaan tempatan yang lain. Itu untuk fasa pertama kita kata bagi tahun ni lah. Untuk fasa kedua ni kita banyak lebih tertumpu kepada carnival community yang macam saya maklumkan tadi yang kita akan adakan di seluruh Pulau Pinang. Yang meluar daripada peringkat kita, kalau kita berhasrat untuk mengadakan pendekatan yang lebih dekat Malaysia melalui di peringkat kampung, mukim dan juga daerah. Pendekatan ni kita rangkakan supaya masyarakat dapat mengikuti program dengan suasana yang lebih santai. Macam saya kata tadi, dia ada banyak sesi yang interaktif. Pengguna boleh datang melibatkan diri dalam section atau bus-bus yang kita sediakan. Supaya dia lebih, kita kata, senang faham lah. Jadi kalau daripada sebelum ni kita bagi talk saja, sekarang dia terlibat secara aktif tu.
0: Interaktif tu lebih penting lah.
1: Betul. Dan penerimaan kempen selamat di Pulau Pinang ni agak baik lah, agak memberangsangkan. Terutamanya apabila program-program kesedaran yang kita buat ni dilaksanakan dengan pelbagai peringkat umur. Antara contoh yang penerimaan positif yang kita boleh kongsikan apabila kita dapat MCMC Pulau Pinang dapat bekerjasama dengan pesejarah pengakap Pulau Pinang dalam menjayakan program Jota Joti di peringkat negeri Pulau Pinang pada tahun lepas. Dan juga tahun ini insyaAllah kita akan terlibat dan juga jambori pengakap di Pulau Pinang ni. Dan juga selain tu kita juga dapat banyak jemputan lah untuk memberikan taklimat berkenaan dengan kempen internet selamat ini. Sama ada agensi kerajaan ataupun masyarakat.
0: Ya, itu dia. Jadi itu antara salah satu orang kata untuk fasa yang kedua ni lah. Jadi mungkin Cik Fitri boleh jelaskan jugalah kan, kenapa kempen internet selamat ni sebenarnya turut diberikan tumpuan khususnya kepada ibu bapa dan juga komuniti selain daripada golongan kanak-kanak dan juga remaja pada tahun ni.
1: Baik, soalan ni memang penting. Kempen internet selamat tahun ini 2026, kita memang berhajat untuk memberikan tumpuan kepada ibu bapa dan komuniti kerana mereka ni memainkan peranan yang penting lah dalam sebagai kita kata barisan pelindung pertama dalam memastikan keselamatan digital generasi muda. Ini anak-anak dia ada sekolah sekejap lah, most of the time dia ada di rumah. So kita nak ibu bapa ni memainkan peranan yang penting kepada anak-anak mereka dalam mendidik penggunaan internet yang selamat lah. Dan usaha melindungi mereka ni tak boleh bergantung kepada kesedaran individu semata-mata. Kita pergi untuk kat sekolah itu more untuk kesedaran individu pelajar tersebut. Tapi yang tu tak cukup. Dia memerlukan sokongan bersepadu daripada persekitaran yang dekat lah, terdekat. Terutamanya khususnya keluarga dan juga komuniti. Jadi ibu bapa dan penjaga berperanan sebagai pendidik utama dalam membentuk tabiat penggunaan internet yang selamat sejak daripada awal lagi lah. Mereka bukan saja perlu memantau aktiviti digital kanak-kanak, tetapi perlu juga membimbing anak-anak mereka supaya faham nilai keselamatan, tanggungjawab serta etika dalam talian. Pada yang sama kita nak sokongan daripada komuniti seperti cikgu-cikgu, guru, pemimpin masyarakat setempat juga adalah penting untuk mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat dan juga kondusif lah di peringkat akar umbi. Sehubungan dengan itu, kita pendekatan kempen internet selamat 2026 telah diperkukuhkan macam saya kata tadi melalui platform berbentuk hands on ataupun praktikal khusus kepada golongan ibu bapa dan penjaga lah. Melalui pendekatan ini kita akan dedahkan parents ataupun ibu bapa kepada penggunaan pelbagai ciri keselamatan. Contohnya kita ada parental control tools yang ibu bapa boleh belajar gunanya. Dan juga kita juga buat secara fizikal, pengajaran tetapan privasi pada peranti, pengurusan masa skrin, serta pemantauan penggunaan peranti anak-anak. Semua ini kita akan laksanakan semasa karnival. So ibu bapa mana yang nak tahu, boleh datang ke karnival kita nanti, kita akan buat. Dan boleh belajar skill-skill ini untuk kita pengurusan penggunaan peranti yang lebih baik lah anak-anak. Kita sejak penglibatan komuniti ini, kita jangkakan dapat membantu meluaskan capaian message kempen ini, sekaligus juga mewujudkan kesedaran secara kolektif yang kita kata lebih menyeluruh. Dan juga dengan adanya kerjasama ibu bapa, sekolah dan komuniti setempat, kita kata pendekatan pencegahan ini dapat dilaksanakan lebih bersepadu dan berterusan. Ini secara tak langsung kita dapat membina budaya keselamatan internet yang kita kata lebih kukuh lah. Di mana setiap lapisan masyarakat, kita akan mainkan peranan kita, peranan masing-masing dalam melindungi generasi muda daripada ancaman dalam talian. Itulah sedikit sebanyak tahun 2026 ya.
0: Nah, itu dia. Baik, kita juga mungkin nak tanya jugalah kan, bagaimana sebenarnya masyarakat dan juga rakyat ni boleh memanfaatkan kempen internet selamat ni untuk melindungi diri mereka sendiri ni.
1: Okey. Kalau kita lihat dari satu sudut definisi internet selamat ini, kita merujuk kepada persekitaran dalam talian di mana pengguna termasuk kanak-kanak ataupun remaja dan juga warga emas boleh menggunakan peranti dan platform digital ini dengan yakin tanpa terdedah kepada ancaman. Seperti kita tahu hari ini ada penipuan, kita ada buli cyber, kita ada scam dan pelbagai kandungan berbahaya dan juga eksploitasi lah. Ini merangkumi penggunaan ketetapan keselamatan. Ini merangkumi penggunaan ketetapan keselamatan dan privasi yang betul. Juga kesedaran terhadap risiko cyber dan serta amalan bertanggungjawab ketika berinteraksi di media sosial. Kita nak didik ni yang penting tu, amalan bertanggungjawab ketika berinteraksi di media sosial. Antara aktiviti-aktiviti yang kita bawa melalui kempen internet selamat adalah seperti demonstrasi saya maklum tadi, parental control, simulasi scam, permainan interaktif dan sesi bimbingan hands-on untuk bertujuan memberikan penekanan kepada kefahaman praktikal agar pengguna bukan saja dapat tahu apa risiko tapi juga dapat melindungi diri dan juga keluarga secara lebih berkesan. Oleh itu, kita harapkan kempen Internet Selamat 2026 ini kami memberi penekanan kepada usaha untuk meningkatkan kita kata kefahaman rakyat tentang risiko dalam talian dan cara untuk melindungi diri. Selaras dengan objektif utama kempen, iaitu untuk memupuk penggunaan internet yang selamat, bertanggungjawab dan juga beretika. Cara ringkasnya, objektif kempen adalah untuk memastikan rakyat Malaysia dapat menikmati manfaat dunia internet dalam keadaan yang selamat, beretika dan bertanggungjawab lah.
0: Itu dia. Baik, banyak lagi kita nak kupaskan bersama menerusi topik kita hari ini, kempen internet selamat. Jadi jangan ke mana-mana, terus stay bersama dengan kami Metro FM, segalanya untukmu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Berdapat segalanya untuk memasuki bersama dengan Mimi menerusi ruangan Konti ke Community K2K hari ini bersama dengan Pengarah Negeri MCMC Pulau Pinang itu Encik Muhammad Fitri Hashim. Kita dah membicarakan tentang kempen internet selamat. Banyak dah yang kita bincang dan juga sembang ya. Encik Fitri, kita nak tanya jugalah kan. Sebenarnya kan Encik Fitri, untuk kempen internet selamat ni kan, di manakah masyarakat ataupun rakyat khususnya ni boleh dapatkan informasi yang terkini, yang sahih, yang betul-betul tepat berkaitan dengan kempen internet selamat ni, supaya orang kata apa, tak tersimpang ke arah benda-benda yang takutlah kan sekarang ni kan banyak skamer.
2: Betul. Untuk makluman pendengar Mutiara FM, untuk informasi yang kita kata terkini lah berkenaan dengan kempen internet selamat, bolehlah para pengguna boleh selayari kita punya laman sesawang MCMC ataupun kita punya laman media sosial rasmi MCMC seperti yang berada di Facebook dan juga Instagram, dua channel ni. Selain pada kita kata cyber ataupun alam maya, pelbagai jenis aktiviti juga turut kami bawakan di lapangan. Kalau ada jumpa kami di lapangan seperti di pameran, taklimat dan banyak lagi lah aktiviti-aktiviti lapangan yang kita buat. Jadi tapi boleh, kalau nak dapatkan yang cepat dan segera, boleh pergi ke Facebook MCMC dan Instagram MCMC.
1: Itu yang paling tepat sekali lah kan. Okey, sebab kita pun ada kat ujung-ujung dah ni, mungkin Cik Fitri boleh kongsikan lah kan, sebenarnya apa hasrat dan juga harapan di sebalik kempen internet selamat ni.
2: Secara keseluruhannya, kita dalam situasi ancaman cyber yang kita kata semakin kompleks lah hari ni. Macam-macam teknik penipuan, skamer semua ada kan. Keupayaan kita nak menjadi keupayaan masyarakat untuk memahami risiko yang ada dan juga mengamalkan amalan keselamatan digital dan penggunaan platform yang secara yang bijak. Itu adalah amat penting. Melalui program lapangan, advokasi media dan penglibatan komuniti, kempen Internet Selamat 2026 ni berperanan sebagai usaha nasional untuk memperkukuhkan daya tahan digital rakyat dan memastikan persekitaran internet yang lebih selamat untuk semua lapisan masyarakat, daripada orang kecil, budak-budak sampailah ke warga emas. Sama semua, kerana sebab apa kita tahu internet, slogan kempen Internet Selamat ni, internet selamat ini adalah tanggungjawab semua. Melibatkan semua masyarakat, semua pengguna.
1: Tanpa mengira tua, muda, bilang kaum, bangsa dan sebagainya. Kena gunakan secara yang berhemah lah.
2: Berhemah dan penggunaan saya hemah. Dan kita nak pengguna itu tahu apa risiko yang ada. Jadi supaya dia, bila dia tahu ada risiko, dia boleh bersedia. Dia boleh melatih dirilah kita kata kan, untuk menjadi pengguna yang lebih selamat lah.
1: Ya, itu dia. Jadi baik, terima kasih kepada Encik Muhammad Fitri Hashim, itu merupakan Pengarah Negeri MCMC Negeri Pulau Pinang, kerana sudi bersama dengan kami di Mutiara FM melalui segmen kita Konti ke Community K2K pada hari ini. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika, kalau kita bersempatan nanti, bersama lagi.
2: Terima kasih Mutiara FM. Terima kasih DJ Mimi.
1: Ya, baik. Apapun jangan lupa jam 12 tengah hari nanti merusi Everlasting Memory. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3, main nak habar.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Chasing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Selamat segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat tengah hari untuk anda yang baru saja buka radio di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Bertemankan Mimi untuk jam ini yang pastinya menerusi Everlasting Memory. Yang mana untuk jam ini menerusi Everlasting Memory, kita nak bawakan lagu-lagu English All This Song, lagu-lagu lama tahun daripada era 60-an sampai lah tahun 2000, pilihan pendengar. Jadi untuk anda yang nak dengarkan lagu pilihan anda untuk hari ini, untuk jam ini, boleh saja hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957. Kalau ada juga yang nak sampaikan ucapan ke, teringat kisah lalu ke Mimi, saya teringat lagu ni Mimi, waktu tu saya duk tengah mengorat mak dia, kami baru putus cinta, saya mengorat-mengorat tak jalan ke, macam mana ke, apa ke, boleh saja hantarkan di ruangan WhatsApp. InsyaAllah Mimi akan bacakan nanti kiriman anda. Okay, jom kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan kita menerusi Everlasting Memory. Lagu pertama, permintaan daripada sahabat kita yang dihantarkan menerusi ruangan WhatsApp, Encik Zamri kita. Nak dengarkan lagu daripada Josh Michael. Ini dia Careless Whisper. Drive FM segalanya untukmu.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Gian Antonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar John Mayer. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe not for the top coming. Here it is. Oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
1: Rafam segalanya untukmu. Masih lagi bersama Mersirangan Everlasting Memory untuk anak yang mungkin tengah lepak-lepak waktu tengah hari ni. Duk tengah bertaga, duk fikir makan apa lah tengah hari ni kan. Sambil duk cangak pi cangak mai. Duk fikir nak makan ni ke, nak makan tu ke, nak makan timur ke, barat ke, apa selatan ke, utara ke kan. Maklum lah waktu tengah hari ni perut pun merodak macam-macam, teringin nak makan macam-macam. Kan. Apa-apa sambil-sambil layan Mutiara FM Mersirangan Everlasting Lasting Memory, Mimi masih lagi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda yang dihantarkan menerusi ruangan WhatsApp. Itu dia, sebentar tadi kita dah pun dengar lagu daripada kumpulan Europe dengan lagunya Kerry. Lagu yang diminta oleh Cik Aziz Padang Serai, diharap terhibur hendaknya dengan lagu yang diminta tadi. Okey, baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula, ini dia lagu permintaan daripada sahabat kita Cik Azizul, nak dengarkan lagu daripada Billy Joel. Mimi, lagu Uptown ke, boleh ke? Boleh je. Cik Azizul kita ni yang dihantarkan melalui kiriman ruangan WhatsApp dari Penaga, nak dengarkan ini dia Billy Joel dengan lagunya Uptown Girl. Drive FM segalanya untukmu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari.

dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mujarah FM, segalanya untukmu. Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Mimi menerusi Everlasting Memory. Itu dia, seketika tadi lagu daripada John Bon Jovi, Blaze of Glory. Seketika tadi, lagu yang diminta oleh sahabat kita Cik Hakim nak dengarkan lagu tersebut. Diharap terhibur hendaknya, okey? Bagi anda yang nak dengarkan lagu menerusi ruangan My Memory, My Everlasting Memory, okey, boleh saja hantarkan di ruangan WhatsApp 01050 08 0957. Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada Cik Abdul Halim dari Georgetown. Nak dengarkan lagu daripada Lionel Richie dan juga Diana Ross. Ini dia Endless Love. Metro FM, segalanya untuk mumsi ruangan Everlasting Memory. Metro FM.
2: Hey, Milan, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
3: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: pagi di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Nombor 1 Pulau Pinang, Mutiara FM, segalanya untuk
2: Anda. Radio Nombor 1, 1, 1, hanya goyang di hatiku, tiku.
3: Revam segalanya untukmu, masih lagi bersama menerusi ruangan Everlasting Memory. Tak kisahlah di mana saja anda berada yang mendengarkan, menerusi frekuensi ke RTM Klik ke, yang menjadikan Mutiara FM ini sebagai peneman anda. Terima kasih banyak-banyak. Okey, itu dia. Sebentar tadi kita dah pun dengar lagu dendangan daripada Mariah Carey. Mariah Carey tu dengan lagunya Without You, lagu yang diminta oleh Kaisha dari Jelutong. Katanya Mimi, lagu Mariah Carey Without You ni ditujukan khas untuk Mimi dan juga semua pendengar setia Everlasting Memory di frekuensi 95.7, dan tak lupa juga untuk semua geng-geng ahli New Channel Group Jelutong Pulau Pinang, supaya anda semua lebih ceria dan bersemangat beramal bersama membantu masyarakat yang memerlukan bantuan. Itu dia. Terima kasih banyak Khaisha dari Jelutong. Baik, seterusnya kita nak berhibur pula. Ini dia bersama dengan lagu permintaan siapa ni? Fakrul nak dengarkan lagu daripada Shaggy dengan lagunya Angel. Jom kita dengarkan bersama Mutiara FM sekali.
4: Fokus Mutiara 103 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak haba? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempat antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 103. Main nak habang.

0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu. Kejap saja masa kita berjalan dengan begitu pantas sekali kan. Dah pun nak menghampiri jam 1 tengah hari. Untuk anda yang mungkin baru saja nak keluar lunch untuk pukul 1 tengah hari, ada yang keluar lunch awal kan, pukul 12 tengah hari, 12.30 tengah hari, 1 tengah hari. Macam Amy, dia lunch lambat sikit, pukul 3 petang. Tak kisahlah pukul berapa sekalipun, anda keluar lunch, yang paling penting sekali kesetiaan anda bersama dengan kami di Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak kepada peniaga kita di restoran, di gerai makan, di warung, di medan selera yang menjadikan Mutiara FM ini sebagai peneman anda. Okey, jom kita nak teruskan pula lagi hiburan kita berikutnya. Ini dia nak tunaikan pula lagu permintaan daripada sahabat kita, Fatrina. Fatrina ni katanya nak dengarkan lagu daripada Celine Dion, The Power of Love. Jom kita dengarkan bersama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Ha, kita pun ada kat ujung-ujung dah ni, menerusi ruangan Everlasting Memory untuk jam ini. Jam 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan kembalinya nanti di Mutiara FM anda akan terus bertemankan Mimi akan menemani anda. Dan untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat, masanya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1.20 minit tengah hari. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Mimi akan temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Terus stay bersama dengan kami. Ini dia lagu terakhir menerusi ruangan Everlasting Memory. Lagu yang diminta oleh sahabat kita, Cik Rahim, nak dengarkan lagu Michael Learns to Rock dan juga Earth, Wind and Fire dengan lagunya Fantasy. Kita bersama lagi pada minggu hadapan pula. InsyaAllah. Minggu depan apa? Hari Khamis nanti. Menerusi ruangan Everlasting Memory setiap hari Selasa dan juga Khamis jam 12 tengah hari. Terus setiap bersama dengan kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Salam segalanya untukmu, 1:14 minit tengah hari saudara. Baik, untuk anda yang baru saja bersama dengan kami melalui frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Mimi masih lagi temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Baik, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini untuk edisi Selasa 9 Jun 2026 bersama 23 Zulhijjah 1447 Hijriah tepat jam 1:20 tengah hari. Terus setiap bersama dengan kami, Trafam, segalanya untukmu. Laila.

0: Dara FM bersama Palestine.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.
2: Inilah Mutiara FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan pada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Drafam segalanya untukmu tepat jam 2 petang dah ketika ini. Jam yang terakhir ini Mimi akan temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Banyak info-info yang kita akan kongsikan bersama. Baik, sementara itu ini dia pilihan raya negeri Johor. 2.7 juta layak mengundi. Lebih 40 ribu petugas pilihan raya akan dilantik. Ini susulan bakal berlakunya nanti pilihan raya negeri di Johor yang ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR berkata daripada jumlah 2 juta lebih itu merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis, pasukan gerakan PJA, tentera dan pasangan tentera. Jadi jumlah tersebut juga sebanyak 56,655 orang pemilih merupakan orang kurang upaya dan memerlukan perhatian khusus oleh SPR untuk mengundi dalam keadaan yang selesa. Jadi untuk anda semua, orang kata apa, negeri-negeri yang akan berlakunya pilihan raya negeri nanti, antaranya di Johor dan juga di Negeri Sembilan, insyaAllah. Okey, jadi kita, yang lain tu, anak-anak tu dah daftar ke belum? Kita tak tahu, kita bila lagi? Kan? Baik sama ada untuk pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum melibatkan parlimen dan juga DUN. Untuk anak-anak yang belum daftar lagi mengundi, sila daftar sekarang. Ingat-ingatkan anak anda. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena daftar mengundi. Barulah melayakkan diri kita untuk mengundi, kerana masa depan negara terletak di tangan kita. Jadi yang belum mengundi tu, ada anak-anak yang dah lepasan 18 tahun, 19 tahun tu kan. Kadang-kadang mereka ni 18 tahun, 19 tahun ni mereka lihat lah nak pergi daftar mengundi ni. Hai, pasal apa jadi lagu tu? Perlu kata buat apa lah nak pergi daftar semua ni? Buang masa lah kan. Kita ni sebagai mak pak ni, cuba nasihat sikit kat mereka. Brainwash sikit mereka ni. Biasalah budak-budak kan. Mereka tak apa nak tahu lagi. Jadi kita sebagai apa kena nasihatkan mereka. Tanggungjawab masa depan negara tu di tangan kita. Okey. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan kita ni dia bersama dengan Dato' Vida dan juga kejap lagi Saiful dan juga Misha Omar, tak kuduga. Macam segalanya untukmu.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di video.

Profi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Minit Petang dah ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Mutiara FM yang baru saja buka. Tak kisah di mana saja anda berada, jangan lupa terus layari di RTM Klik. Download aplikasi RTM Klik secara percuma. Biasalah ni nak World Cup ni, anda boleh tonton live di RTM Klik. Tengoklah perlawanan apa, apa lawan apa, pukul berapa, semuanya ada dekat RTM Klik. Itu juga kami di Mutiara FM juga akan sentiasa berkongsikan info World Cup bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Jadi kalau nak tengok secara live tu, jangan lupa download RTM Klik sebab percuma saja. Tak dikenakan apa pembayaran, tak perlu login, tak perlu orang kata daftar itu, daftar ini dan sebagainya. Download saja dekat telefon bimbit anda tu, tapi internet kena ada lah. Ambil yang unlimited sikit kan. Kan? Barulah boleh tonton puas. Kalau dekat rumah tu pula ada smart TV, download saja RTM Klik menerusi dekat smart TV anda tu. Kat situ anda boleh terus tengok. Jadi waktu malam pun pagi-pagi buta nak tengok World Cup, boleh je, tak ada masalah. Asalkan rumah ada internet, semuanya beres. Kalau tak ada internet, saya tak boleh nak tolong. Okay, jangan pergi ambil internet rumah sebelah sudah. Ada pergi gagal wifi rumah sebelah kan. Tapi kalau rumah sebelah tu okey, tak ada masalah. Bagi tahu lah, kita share untuk World Cup je. Kan saya bayarlah separuh untuk bulan depan. Bulan ni kan kita bayar seorang setengah. Pandai-pandailah anda kautin dengan jiran-jiran anda. Okey, baik, dah masih lagi bersama dengan Mimi. Kita teruskan lagi hiburan-hiburan terbaik hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita

0: selalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
1: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
2: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melipatkan. Skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3, mai nak habar.
1: Baik, Mujarafan, segalanya untukmu, untuk anda yang mungkin nak balik kerja pukul 3 ni kan. Maklumlah kerja shift pagi. Ha, bila yang mana kerja shift pagi ni, memang mereka kadang-kadang mereka balik pukul 3, balik pukul 4. Dah tak sabar lah Mimi. Ada yang mata duk ngantuk lah, mata duk kuyu lah, sebagainya. Letih lah kan. Maklumlah kerja awal pagi. Saya nasihatkan lah untuk anda, kalau ada rasa-rasa mengantuk tu kan, rehat lah dulu saat. Takut saat ni micro sleep. Benda ni kita tak boleh nak jangka tau. Tambah pula lah ni panas pula kan. Lepas tu saat ni di 2-3 tempat ni ada yang hujan, dia sejuk-sejuk, mulalah mata tu pun nak buka pun dah tak larat kan. Kalau boleh ambil rehat sebentar, pejam mata, rehat saat golek-golek pi golek mai ke. Tak kisahlah dekat pejabat ke, dekat surau ke kan. Kat tempat mana yang anda rasa boleh merenggangkan otot-otot, urat-urat saraf tu. Kan. Orang kata take 5 lah saat. Pejam mata tu. Sebab apa kita takut kalau nak balik jauh tu, kita takut micro sleep. Sebab apa main dengan micro sleep ni kan, benda tak kita sangka. Nanti jadi ikut link, lain pula ceritanya. Jadi ingat dan sayangilah keluarga kita yang tersayang. Ambil rehat hanya untuk 5 minit ke 10 minit, mungkin akan menyelamatkan nyawa kita. Mungkin insan tersayang kat rumah tu dah tak sabar-sabar nak jumpa kita balik kerja nanti. Mengantuk macam mana pun, rehat dulu Ustaz. 5 ke 10 minit. Sebab micro sleep ni, dia tak nanti 5 ke 10 minit. Dia loop sekali kan. Jangan tanya apa siapa. Sedap-sedap. Kalau sedap ada dekat hospital tak apa. Kalau sedap-sedap ada dekat tempat lain, Naya Pak Karim. Okay. Baiklah, apapun untuk anda semua, berhati-hati di jalan raya untuk anda yang sedang memandu ketika ini. Terus setiap bersama dengan kami, Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: hati-hati yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah, dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

Baik, saudara, pejam celik, pejam celik. Saat-saat yang masa berjalan dengan begitu pantas sekali. Nampaknya tugasan Mimi pun dah nak sampai ke hujung-hujung. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi esok malam. Jangan lupa teman Mimi, okey, menerusi segmen Kona Mai esok malam, hari Rabu malam. Macam biasa, Mimi akan live TikTok nanti. Minta lagu ke, kita ada bicara hati, nak luahkan apa saja yang terpukul dekat hati tu. Boleh mula karang hari ni. Nanti esok malam, hantar saja dekat ruangan WhatsApp, okey? Dan selepas ini, insyaAllah anda akan bersama dengan Petang Kru. Aminah juga Q akan bersama dengan anda. Dan katanya Tiara. Tiara pun ada kot. Tapi tak tahulah, dengar kata semalam Tiara tu macam tak apa nak sihat. Hari ini dia ada ke tak ada, tak tahulah. Tunggulah tengok Tiara nak menyanyi lagu apa lah pula, kan? Kalau dia sihat lah. Kalau dia tak sihat, mungkin dia MC lah kot, kan? Okey? Apa-apa sih kita bersama lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Jangan sekali ini untukmu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.
2: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sampai.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang kru Amin Yusof hari ni gerak solo je lah. Mana Q? Q akan terbang ke Kuala Lumpur untuk kursus ataupun program-program pastinya untuk anda yang kita nak update terbaik lah untuk di Mutiara FM. Tapi insyaAllah untuk hari ni Amin tak sorang-sorang. Kawan-kawan ramai dekat sini. Hampa pun ramai nak bertemankan Amin hingga jam 8 malam dan insyaAllah banyak benda yang kita nak kongsikan update-update terkini untuk anda. Terus layan Petang Kru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi menyusul teman anda semua hingga jam 8 malam dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Datuk Haji Sheikh Ahmad Fisul Haji Omar dengan tajuk Khairul Ummah bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Kemana kita nak menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik? Ayat tadi, dia secara umum, kamu adalah sebaik-baik umat. Walaupun kita ni umat Nabi Muhammad, sebaik-baik umat, dia hanya open kepada orang yang bersedia untuk menjadi umat yang terbaik. Sebahagian daripada umat yang terbaik. Takkanlah umat Nabi Muhammad hak jenis balok, bukan tegak balok, liat tu, bukan tegak ketegak, bantah, beban, bantah, balok liat. Bolehkah dia termasuk dalam kalangan umat yang terbaik? Weh, tak adil ya? Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak cari, nak jadi umat yang terbaik? Ini tawaran. Yang pertama, kita realisasikan hak ayat tadi. Kita realisasikan ayat tadi, iaitu kerja kita sehari-harian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kerana dia membuktikan keimanan kita yang kukuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah amar ma'ruf ini kerja ustaz-ustaz dan tok guru atau alim ulama sahaja? Tak. Siapa-siapa pun boleh melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Cuma bezanya awak. Dia suruh amal ma'ruf. Tambah luar. Siapa-siapa pun boleh melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Cuma tahap amar ma'ruf nahi mungkar pastinya berbeza di antara seorang dengan seorang yang lain. Tapi peluang itu terbuka untuk sesiapa. Dia tidak hanya terbatas pada orang tua, budak-budak pun boleh. Budak-budak pun boleh. Anak kata ke ayah, ayah, maghrib sudah masuk, kenapa ayah tidak semayang? Anak kata, ayah, maghrib sudah masuk, kenapa ayah tidak semayang? Kenapa ayah tidak semayang? Pak dia jawab, kerana ibumu tidak semayang. Ayah berjanji saya hidup semati dengannya kerana ibumu tidak semayang. Lepas itu anak tanya, ibu, maghrib sudah masuk, kenapa ibu tidak semayang? Ibu jawab, kerana ibu datang bulan. Kerana ibu datang bulan. Sebab itu ibu tidak boleh semayang. Anak jumpa ayah. Ayah, ibu tidak boleh semayang sebab dia datang bulan. Ayah pula kenapa? Ayah menumpang bulan ibumu. Mampu ya? Tak semayang. Ada jenis di Pala Batas banyak tiga suku tu. Kan kata tak nak. Tiga. Dia buat tak tahu. Okey. Jadi amar ma'ruf ini terbuka untuk semua. Dia bukan hak eksklusif ustaz-ustaz. Bukan hak eksklusif tok-tok guru. Semua orang boleh amar ma'ruf. Dan dalam kehidupan moden, amar ma'ruf, dia punya wasilah dia, ataupun kaedah dan caranya, sentiasa berkembang dan bertambah. Amar ma'ruf ni, lah ni. Amal ma'ruf nak suruh orang buat baik, nak menggalakkan orang buat baik, nak berdakwah orang jadi baik. Macam saya duk ceramah ni memang amal ma'ruf. Tetapi cara amal ma'ruf, boleh tak saya main ceramah malam ni kalau tidak ada pemberitahuan, kalau tidak ada sebaran, kalau tidak ada iklan, kalau tidak ada maklumat? Saya main agak-agak ada orang. Tak ada orang. Dalam iklan pun orang tak main. Jadi orang-orang yang berusaha untuk memastikan program malam ni berlangsung, dia juga terlibat dengan amar ma'ruf. Tuan-tuan tembak wazak tu, amar ma'ruf, dapat pahala. Dapat pahala. Tengok-tengok. Apa nama? Tengok wazak. Malam ni ada ceramah. Dia pun tembak habis dalam grup wazak lah. Malam ni ceramah. Dia dapat pahala. Maka orang pun pergi. Bila dia tembak tu, orang pun pergi dengar. Semalam aku pergi dengar lah ceramah ustaz yang tembak wazak malam ni. Tapi aku tak tengok hang. Tengok hang tak pergi pun. Dia kata, aku tembak seorang pergi. Ha, ha, ha, dapat pahala. Orang pergi gantung banner. Ha? Orang yang habak dari mulut ke mulut. Tu pahala. Amar ma'ruf. Semua orang boleh buat. Dalam rumah kita. Dalam rumah kita. Suruh budak-budak semayang. Amar ma'ruf. Peringat lelaki suruh apa nama pergi mengaji. Amar ma'ruf. Peringat bini yang keluar rumah. Pakai kain tudung. Amar ma'ruf. Pas mayang maghrib. Suruh anak-anak baca Quran. Amar ma'ruf. Banyak. Amar ma'ruf. Jadi itu satu. Dalam hidup kita ni. Bila kita buat itu. Memang kita telah bersiap sedia untuk menjadi khairul ummah. Umat yang terbaik. Dan nahi mungkar. Ha? Nahi mungkar. Nahi mungkar contoh dalam kehidupan modern ni. Dalam rumah kita. Kita katakan anak-anak. Airpun hang tu. Yang guna cara positif lah. Hak jenis pahala lah. Hak jenis dosa-dosa. Jangan. Ku tahu. Ha? Pak ada kalau abah tahu. Awak kalau abah tahu. Kalau abah tahu. Abah tengok sekali. Hang mampu. Abah tahu. Ku hempuk telefon tu. Abang ku kubui. Ha, ku hempuk. Ku katuk. Bih pecah bang. Dia nak pun saya. Ha, tu dia panggil. Nahi mungkar. Ha, nahi mungkar. Baik. Kemudian tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Yang kedua. Ini bagaimana kita nak menjadi umat yang terbaik. Kalau tekat bangga dengan kuantiti, tak mau. Ujung zaman, Nabi kata, kita ni berbangga dengan kuantiti yang ramai. Tapi kualiti tak? Tak ada. Maka Nabi sebut, umat dia hak hujung-hujung zaman ni, akhir zaman ni, macam buih. Macam buih di lautan. Atau macam buih selepas ayam buah. Tuan-tuan tengok ayam yang main tu pergi ke empangan tu, tanduk tu. Dia sepak tanduk tu, nampak buih besar. Buih besar. Elok lah bukan tanduk, dia pergi tak apa. Ataupun kita buah ayam dalam timur. Buah ayam dalam timur, lepas tu tuang apa, beris ke apa, serbuk penyelit tu. Lepas tu kocok. Tinggi lah buih lah. Tinggi tak tengah. Tinggi tak tengah. Lepas tu buang buih. Tinggi ayam macam lah. Tak banyak mana pun. Tak ada kulit. Nampak banyak. Tapi tak ada. Tak ada nilai.

ilmu. Ha, wajib kita menguasai ilmu. Beza umat Nabi Muhammad ni dengan umat maksudnya umat Islam. Kata Allah senang. Bezanya umat Islam dengan orang bukan Islam. Orang Islam ni dia tambah satu ilmu. Orang bukan Islam dalam kehidupan dunia ni dia mencari ilmu di dunia yang sementara sahaja. Tapi orang Islam di samping dia mencari ilmu dunia yang sementara ini, dia juga tambah dengan ilmu yang akan mengekalkan hidupnya selama-lamanya di akhirat, iaitu dia cari ilmu akhirat. Ilmu akhirat ni senang cakap, orang bagi ilmu agama. Kerana ilmu itulah yang akan mengekalkan kehidupannya di hari akhirat nanti. Duduk di dunia tak lama. Sebab kita akan mati. Silih berganti. Mati kau ni, beranak kau ni. Ha, mati kau ni, beranak kau ni. Besar kau ni, tua kau ni. Ha, tua kau ni, menikah kau ni. Menopause kau ni. Lebih kurang tu lah. Ha? Lepas tu, mati dia. Hidup kita di dunia ni, bersilih ganti. Tak lama dah nak mati. Ada siapa yang berasa dia lambat lagi nak mati? Angkat tangan main kalau berani. Tak tahu bila nak mati. Tapi purata purata umat-umat Nabi Muhammad ni 60-70 jalan. 60-70 jalan. 70 kata orang tanya bila nak jalan? Tunggu saat. Tapi biasanya 60-70 jalan. Sebab apa? Ni pengiktirafan yang Nabi kata. Nabi kata, purata umur umatku antara 60-70. Sebab tu tuan-tuan duk tengok orang mati, umur tu. Hak kanda duk masuk dalam masjid tu, umur tu. Hak kanda masuk dalam kubur pun, umur tu. Umur 60-70. Hak ni purata. Tiap-tiap picek di Jabatan Pendaftaran Negara, Kut Tia Mohor. Sebab Jabatan Pendaftaran Negara, dia merekod kematian. Hak di pejabat agama tak ada rekod kematian. Apatah lagi pejabat haiwan, lagi tak ada. Ada kena pi cek di Jabatan Pendaftaran Negara, ambil data kematian. Pi buat bancian. Tanya pegawai Pendaftaran Negara, purata orang mati umur apa? Mesti dia jawab tepat dengan yang Nabi habaq. 60-70. Ha, jadi siapa yang umur 60 lah tak mati lagi? Ha, tak lama. Ha, 60-70 tak lama. Saya 55 umur saya, lagi 5 tahun. Mati tak mati saya tak tahu. Itu kerja Allah Taala. Tapi kita tak lama akan mati. Jadi hidup kita di dunia ni gilak-gilak. Dalam nak cari dunia. Sebab itu tuan-tuan, orang dia cari dunia ni kadang-kadang harta yang dia cari tu makan tak habis. Pasal apa? Tak ada makan mati. Tak ada makan, tambah jutawan, hartawan, lagi baik, kayawan, tak ketahuan. Pejam-pejam mata tinggal 12 juta. Anak cucu syok. Hu, tok wan aku tinggal 12 juta. Pipi nak apa nak beda-beda tak lepas 12 juta rupiah. Juta ringgit apa? Kita mati meninggalkan tak, artinya kita boleh tak habis. Boleh tak? Tak habis. Tapi tuan-tuan di akhirat nanti, kerana dia merupakan kehidupan yang abadi. Mana kehidupan yang abadi? Kehidupan yang tidak akan berakhir dengan kematian. Hidup selama-lamanya. Maka khairu ummah, umat yang terbaik, di dalam dia mengisi kehidupan di dunia ini, dia tidak lupa kehidupan di akhirat nanti. Itu orang yang terbaik. Kalau hidup dia di dunia, kau cari makan, seronok, hiburan, cari kedudukan, pangkat, kuasa, lupa hari akhirat. Ini bukan khairu ummah. Ini bukan khairu ummah. Jadi tuan-tuan, kita kena menguasai ilmu. Orang yang telah ilmu, orang luk start kata bodoh. Saya main luk start. Orang telah ilmu, orang luk start kata bodoh. Orang pertama kata tidak cerdik. Ha, tidak cerdik kan. Itulah maksudnya. Sebab itu, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tak sama. Tak sama. Dalam Quran pun Allah tanya. Allah cakap, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kita boleh jawab sendiri. Pastinya orang yang berilmu itu kelebihannya banyak. Ha, kelebihannya banyak. Sama ada
ilmu.

ilmu dunia atau ilmu akhirat. Lebih-lebih lagi ilmu akhirat. Lebih-lebih lagi ilmu akhirat. Orang ni kalau tak tahu ilmu dunia, tak apa nak menyesal ingat ujung-ujung kehidupan dia. Tapi kalau dia tak tahu ilmu akhirat, ujung-ujung kehidupan dia akan menyesal. Sebab ilmu akhirat itu sebahagiannya dihukum sebagai fardu'ain. Apabila dia tak tahu ilmu fardu'ain, bagaimana dia nak melaksanakan tuntutan fardu'ain? Kerana apabila dia tidak melaksanakan tuntutan fardu'ain, dia berdosa. Sebab dia mukallaf. Maka dia akan menyesal di hujung-hujung kehidupan dia. Tu kadang-kadang nak mengaji, ya Allah, tuan abang. Penat. Penat. Allah tanya, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabnya tak. Tak sama. Sebab tu kita, tuan-tuan, dalam kehidupan seharian kita, kena sentiasa mengaji, menambah ilmu. Menambah ilmu. Saya, sejuk mata, lapang dada, bila saya tanya orang macam ni. Selalu saya duduk tanya lah. Orang-orang nak pencin, atau orang pencin. Saya pun tak lama orang nak pencin lah. Saya tanya, nak pencin tu nak buat apa? Dia tanya apa pekerjaan ni. Sebab saya duduk kawan dengan pekerjaan. Bukan pekerjaan tu hak jabat kemau macam ni. Tak kira lah semua pekerjaan lah. Kadang pasal kita pirata. Dia tanya, Tuan Haji pencin nak buat apa? Dia kata, pencin takkan nak kira duk kerja lagi. Boleh lah dia, tapi kena pergi masjid lah. Awak lah tak pergi lah. Lah duk pergi juga. Tapi lepas pencin ni, intensif. Lagi ligat. Tuan Haji nak pergi masjid nak buat apa? Oi, kena mengaji. Kita dah ilmu tak cukup, amal pun korang. Haa, ni bagus. Haa, ni bagus. Lah duk pergi lah. Haa, lah duk mula-mula pergi. Lagi bagus. Ada sangat Tuan Haji pencin nak buat apa? Nak pergi masjid. Lah pergi lah. Lah tak pergi lagi. Pasal apa tak pergi? Tak pencin lagi? Haa, ni kalut. Haa, ni kalut. Ada je yang tu. Okey lah, sekurang-kurangnya dia ada bunyi lagu tu. Sebab dia nak memanfaatkan masa-masa terluang dia untuk lebih banyak ke masjid. Tapi tak semestinya masjid lah. Surau, kelas-kelas punya ilmu dan seumpamanya. Saya nak tekan pada ilmu. Kita nak tekan pada ilmu. Tak ada ilmu, mampus. Lebih-lebih ilmu akhirat. Okey tak? Dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, mana dia kena mengaji? Dalam Quran Allah kata, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Barang siapa yang diberikan ilmu pengetahuan, sesungguhnya dia diberikan kebaikan yang banyak. Barang siapa yang diberikan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan ni orang tak pergi peri, kena mengaji ya. Mana barang siapa yang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, maka dia mendapat kebaikan yang banyak. Kebaikan banyak. Rezeki dia datang dengan ilmu pengetahuan. Betul? Hubungan baik dia datang dengan ilmu pengetahuan. Lagi apa lagi? Kelebihan yang diperoleh datang dengan ilmu pengetahuan. Pasal dia berilmu. Pasti Allah Ta'ala berikan kepadanya kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak artinya ada keberkatan di dalam hidup dia. Jadi tuan-tuan, kita kena mengaji. Jangan tak mengaji. Satu kerugian besar pada orang yang tak mengaji. Macam mana kita nak mengaku kita adalah sebaik-baik umat, khairul ummah, dalam konteks amal ibadat? Penguasaan ilmu sangat penting untuk memastikan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semayang ka, puasa ka, zakat ka, haji ka, sedekah ka, dan apa-apa amalan, kalau tidak berlapikkan ilmu, amalan kita tak sah. Bila tak sah, Allah Ta'ala tak terima. Padahal kita ligat pulun siang dan malam beramal ibadat, upah-upahnya kita telah melakukan benda yang sia-sia. Sebab tu dalam matan Zubat, mengarang lagi kata apa? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang tanpa ada ilmu lalu dia beramal, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Siapa tak terima? Allah Ta'ala tak terima. Lepas tu kena mengaji. Kita ni kalau kita ada ilmu, kita beramal, kita tak wah-wah.
Hak orang yang duduk wah-wah tu pun dia tak ada ilmu. Kadang-kadang dia turut-turut orang. Bila turut-turut orang ni masalah. Tidak bersandarkan kepada ilmu. Okey. Ada satu contoh di Pulau Pinang. Ini cerita lama tapi merubah lah kot. Saya pergi satu masjid. Ini cerita lama lah. Tak usah diberitahu masjid itu. Takut kawan itu adalah bapa mentuamu. Terserabat. Di Pulau Pinang. Saya pergi satu masjid untuk ceramah. Lepas maghrib lah. Kebetulan malam tu ada gerhana bulan. Ni cerita betul ni. Di Pulau Pinang. Tapi tak usah ditanya diriku. Di manakah letaknya masjid itu? Tidak akan aku beritahu. Tapi sebuah masjid. Bila sampai, lepas berkenal kat saya, pengusir masjid, tu imam, semua. Kita sampai tak maghrib lah. Dah ceramah sampai maghrib. Lepas itu, saya kata kata imam. Imam dia. Tu imam, malam ni kita ada gerhana bulan. Gerhana bulan pula. Dia punya timing dia tu lepas sikit daripada sembahyang maghrib. Kalau ikut apa syariat, digalakkan kita, disunatkan kita sembahyang gerhana bulan. Gerhana bulan. Dia punya solatul khusuf. Khusuf khok. Kalau kap, khusuf. Itu gerhana matahari. Kalau ikut hukum pekah, ikut cara Islam ni, kalau berlaku gerhana bulan, umat Nabi Muhammad ni disunatkan sembahyang gerhana bulan. Dan disunatkan sembahyang berjamaah. Jadi tuan-tuan, Tok Imam malam ni kira-kira tu, kita kena sembahyang gerhana bulan. Tok Imam kata, oh, begitu lah. Sunat lah. Tok Imam kata, sunat tak buat apa-apa tu. Orang dia kata, begitu. Saya kata, tak boleh lah Tok Imam, pasal benda ni digalakkan. Digalakkan. Mayang bukan lama. Saat lah. Lepas mayang, lepas tu, baca khutbah. Lepas baca khutbah, selesai. Lepas tu, kita ceramah. Kita ceramah. Boleh, Tok Imam? Dia tak boleh lah. Lepas tu, dia kata, tapi ustaz ni Tok Imam. Dia suruh saya. Pasal apa Tok Imam suruh saya? Tok Imam, orang lantik ni Tok Imam. Dia kata, pasal saya tak bisa buat. Saya tak bisa buat. Ustaz pandai-pandai pihak bak. Saya bukan tahu malam ni ada gerhana bulan. Mampu aku. Lebih kurang tu. Dia suruh saya. Saya pun tak buat kalau aku tu. Datuk Imam bagi mandat kata saya Datuk Imam. Tapi khutbah Datuk Imam baca. Dia kata kalau selalunya di tempat kami kalau jadi imam kelingan khutbah. Mampu. Mampu. Buat tak buat saya buat lah. Saya jadi imam solat gerhana. Khutbah. Ajak orang lah, orang pun panik, ajak dah lah apa. Senang ya nak ajak kan. Nak cakap tak? Kalau kita tak tahu benda tu, kita jadi gelabah. Jadi tak tahu apa lah ikut. Sebab ilmu tu penting. Untuk kita memastikan, kita dapat pahala. Di samping kita tak berdosa. Kalau kita perdu'in, kita buat. Tapi tak belanahkan ilmu. Tuntutan tu, tak terlaksana. Walaupun nampak macam buat, tapi pahala tak ada. Bila pahala tak ada, dihukum seperti tak buat. Bila dihukum seperti tak buat, maknanya ada dosa. Jelas tak? Satu lagi saya bagi contoh. Ini bukan ibadat. Ini bab nikah. Bab nikah. Tak ada ilmu. Nikah dua. Ada siapa-siapa nak nikah dua ni? Ada tak? Saya menikah dua. Nikah dengan bini saya. Jumpa layak buruk. Nikah dua ni maksud dua bini. Dan kata. Berapa ramai orang yang menikah dua belajar ilmu menikah dua? Berapa ramai? Orang apa bertam perdana, orang kepala batas, orang kubang menerung, orang tezik gelugok. Berapa ramai orang yang menikah dua belajar ilmu bab menikah dua? Ilmu poligami. Berapa ramai? Ini yang payah nak jual. Berapa ramai orang yang poligami tapi dia sebelum berpoligami, dia belajar macam mana cara nak berpoligami. Jawab dia tak ramai. Ramai juga yang belajar ilmu poligami, tapi dia tak poligami. Termasuk saya. Aku belajar habis. Saya tulis buku tu.
Saya tulis buku tajuk Hitam Putih Poligami. Tapi saya tak nikah dua. Okey, contoh. Nak jadi umat yang terbaik, umat misali, dia menikah dua. Dia tu orang pertama lah. Bukan orang lestak. Dia menikah dua. Tetapi oleh kerana dia tak belajar ilmu poligami, ilmu tu wajib belajar. Maka adakah betul cara dia melalui jalan-jalan poligami? Jawab dia boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Kebanyakan tak betul. Tidak tak belajar. Contoh mukadimah lah. Saya tak faham tuan. Nak mengaji. Mengaji menikah ni, dia tak menikah dua. Tak apa, tapi mengaji spare. Kuk-kuk esok termenikah, ha, tahulah. Ha, tak ada masalah. Dalam hukum fiqah, siapa menikah dua? Siapa menikah dua? Lepas yang kat nikah, dia tak boleh buat giliran bermalam lagi. Itu hukum fiqah. Tapi hak duk jadilah, hak duk jadilah, pai-pai menikah tu, buat giliran tu. Buat giliran datang malam ni, kena bini muda lah, kalau menikah. Nak tunjuk adik lah kononnya. Malam esok, bini muda orang mana? Tersik gelugok lah. Tersik gelugok lah. Bini sedia ada, bertam. Taman sebelah tu. Bini muda, tersik gelugok. Dia pun pergi angkat nikah lah di masjid, tersik gelugok. Gelugok. Jadi malam tu dia tidur di tersik gelugok. Di rumah bini dia lah. Taman. Taman apa? Tak kena? Dia tak mahu abang. Nama abang sudah. Dia tersik gelugok. Angkat nikah petang tadi. Malam ni tidurlah di tersik gelugok dengan bini muda dah. Lepas tu dia nak adil lah. Adil. Dia rajin pergi mengaji. Kelas pergi mengaji tak faham. Mulai esok dia pun balik tidur di rumah bini tua dia. Di taman bertam. Perdana. Malam lusa patah balik pergi tersik gelugok. Malam tulat main balik di bertam. Betul tak cara dia buat tu? Betul tak? Jawab dia wrong. Jawab dia wrong. Orang tu mana tak betul. Tapi dia poligami tu hebat. Dia kata dia betul. Dia buat kan. Malam pertama isteri baru. Malam kedua isteri kedua. Malam tiga lalu tu. Rupanya tak betul. Rupanya tak, tak betul. Betul lah guna betul. Ha, dia buat pandai hebat main. Betul. Yang betulnya macam ni. Ha, ni boleh hak ni pun jadi malam ni. Bila nak nikah doang. Yang betulnya macam ni. Ini hukum fiqah. Siapa menikah dua? Guna kaedah dalam hadis Nabi dah. Sab'un lil bikri wa thalathun lis sayyibi. Sab'un lil bikri wa thalathun lis sayyibi. Tujuh untuk anak dara, tiga untuk janah. Datang apa? Ha, tu kena dengar. Maksud dia, giliran malam tak boleh buat lagi. Nikah ni, pai-pai angkat nikah, tak boleh buat giliran lagi. Kena tidur terus dengan isteri baru menikah tu. Tidur terus tu maksud tunggu malam lah. Kalau angkat nikah lepas lehok pergi tidur, gila lah. Tunggu malam lah. Ha, tunggu malam. Maknanya, tak boleh balik rumah bini tua tu. Kena duduk. Pepang kan, kena terus pergi rumah bini mula. Tidur dia berapa malam. Nabi kata, isteri yang baru dikahwin ini tengok jenis dia. Kalau baru, 7 malam. Kalau sekehen, 3 malam. Tiga malam. Maksud, baru anak dara. Anak dara tu, tak apa, janji anak dara. Yang kedua, janda. Janda, muda, tak apa, janji janda. Nah. Kalau siapa-siapa bini baru dia tu anak dara, kaedah dia, pengangkat nikah, duduk dengan dia 7 malam. Duduk dengan dia 7 malam. Ilmu baru. Duduk dengan dia 7 malam. Kalau isteri yang dikahwini itu janda, duduk dengan dia 3 malam. Duduk dengan dia 3 malam. Siapa abang? Nabi ajak-ajak.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjalan untuk tujuan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya ke jalan syurga. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu dimohon keampunan oleh makhluk di langit dan yang berada di bumi, termasuk ikan-ikan di lautan, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Nak tahu lebih lanjut tentang undang-undang keluarga Islam? Perlukan sentikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam. Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3:15 petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.
2: Daripada Imam Al-Ghazali, demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kamu tangisi boleh berbicara, lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kamu sekalian, nescaya kamu akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi dirimu sendiri.

0: pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Petang-petang mengantuk. Sekarang tak lagi.
2: Okay.
1: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
3: Jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
4: itu
3: dapat,
4: kata,
3: nanti anak dapat nanti.
4: Itu dah benda menyelok perkasa bila sampai ke pekarangan.
5: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak 50 ringgit kami boleh kongsi duit bayar dia.
1: Petang kru 3 hingga 8. Memang suit.
6: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. I'm Yusuf. Masih lagi teman hampa semua gerak solo sahaja hingga jam 8 malam. Walaupun solo tapi meriah di WhatsApp ni. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petang kru sorang-sorang saja ke? Sorang-sorang je lah Abang Man. Q tak ada untuk beberapa hari juga satunya untuk program dan juga kursus di Kuala Lumpur dan juga bersempena dengan World Cup pun Q akan ada grandstand di sana lah di Angkasa Pura. Jadi untuk apa semua nak tengok ataupun nak tengok update-update terkini di World Cup, boleh terus ikuti kami di RTM Click, di Sukan TV dan juga Mutiara FM. Dan apapun insyaAllah sebentar tadi telah pun berlalunya untuk anda mutelmu bersama-sama Datuk Haji Syekh Ahmad Fisul, cerita berkenaan dengan khairat ummah. Ada yang dengar hujung-hujung, ada yang dengar awal-awal, ada yang dengar daripada awal sampai habis tapi tak puas kami nak dengar lagi sekali. Boleh ke? Boleh. Takkanlah tak boleh. Boleh dengarkan semula selepas solat fardu maghrib. Untuk anda, terus layan Petang Kru.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. I'm Yusof, masih lagi teman hampa semua. Petang kru hingga jam 8 malam. Sekarang dah masuk jam yang kedua dah pun. Terima kasih untuk hampa yang terus layan di frekuensi ke stream kami secara online di RTM Klik. Amin. Di Pulau Pinang ada tak rasa gegak-gegak sikit sebab baru-baru ni yang gempa bumi yang berlaku di Filipina. Kita di Pulau Pinang ni tak terasa sangat tau, tapi kalau untuk rakan-rakan kita yang berada di Tawau, yang berada di Sempurna khususnya kan, di beberapa kawasan tu ada rasa jugalah. Sebabnya gempa bumi tu agak kuat juga, berukuran 7.9 skala Richter yang melanda di Mindanao, Filipina. Dan pagi tadi juga menurut Jabatan Meteorologi Malaysia mengatakan gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 50 km pada jarak 97 km selatan dari Coronado City, Filipina. Dan kalau hampa tengok beberapa video, sangat clear lah. Itu Ami rasa macam antara video yang clear juga. Nampak dia punya gegarannya tu, pokok-pokoknya tu, ada beberapa bangunan yang roboh, ada beberapa sekolah yang ranap. Dan kita doakan juga semoga semuanya baik-baik saja. Dan statement yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia juga bersedia untuk memberikan sebarang bentuk bantuan. Dan kita di sini sentiasa mendoakan yang terbaik untuk sahabat-sahabat kita di sana. Terus layan Mutiara FM, sekarangnya untukmu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kasif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua, hingga jam 8 malam. Dan pastinya untuk teman-teman muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menerangkan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.46 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM. Yeah.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Palestine pasti akan merdeka. #NDRFM bersama Palestine.
2: Jika kamu ditimpa kerugian sebesar dunia, sedangkan kamu bersama-sama Allah, sebenarnya kamu tidak rugi apa-apa. Jika kamu mendapat keuntungan sebesar dunia, sedangkan kamu jauh daripada Allah, sebenarnya kamu rugi segala-galanya.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: Aura FM.
1: Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah je. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu, kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
3: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Karang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenalpasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronadal City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwe dilapor mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu Chen Tang Ji. Ketua Jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tang Ji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa Sen di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayasu itu baru sahaja tiba dari kem pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: malam kan nak ikat kat tepi-tepi meja itu pun ada juga, no?
1: Betul, Dan.
0: Tu nak nombor telefon, nak call macam mana, Encik Farid?
1: Boleh, Dan. Nombor telefon saya 011-1322 7867.
0: 867. Mamu ni memanglah, mamu kata mamu baru nak pegang pen. Ha, sekali lagi.
1: Lagi sekali. 011
0: ya.
1: 1322 7867.
0: 7867. Kalau nak pi walk in terus nak kena wave.
1: Boleh.
0: Wave apa?
1: Boleh saja. Wave tulis saja Emirates Fast Print ataupun Emirates Mia ni boleh dapat terus. Dapat tu location saya seperti dalam Google ataupun dalam saya dalam TikTok saya apa benda yang saya jual.
0: Aha.
1: Emirates Fast Print. Saya main Instagram pun Emirates Fast Print sama juga. So boleh tengok apa produk-produk yang kita ada. So boleh walk in, main-main ke tempat kita, jumpa designer saya lebih dekat dengan dia untuk tengok design semua sampai puas hati baru kita print.
0: Cantik.
1: Ataupun lebih memudahkan just WhatsApp sahaja apa benda yang berkenan nak buat tu. Okey, kita akan buat design sampai setuju, kita print, nanti main walk in, main ambil sahaja.
0: Kalau nak walk in tu kedai tutup pukul berapa? Buka pukul berapa tu Encik Farid?
1: Okey, buka pukul 9 pagi, tutup pukul 5.30 petang. Isnin sehingga Jumaat. Start tu Ahad, kita tak buka lah.
0: Katup lah.
1: Katup kan.
0: Ha, makanya senang kata kalau kalau WhatsApp ni memang, WhatsApp memang akan dilayan 24 jam kot.
1: InsyaAllah. Ya, WhatsApp pun sampai ke malam pun jalan. Satu Ahad pun jalan. Tak ada masalah boleh WhatsApp.
0: Cantik, cantik. Apapun terima kasih Cik Farid. Moga terus
1: sama-sama, tuan.
0: Berkembang Emerald Fast Print ni. Terus
1: amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma saya rasuah. Gula je mulut Cik Amin.
0: Allahu Akbar. Jangan-jangan kecil malam ni. Baik Cik Farid. Okey, terima kasih.
1: Baik, baik.
0: Alright, jadi untuk anda semua pula, macam mana, adakah yang nak mempromosikan juga gerai-gerai hampa dengan menampakkan lalu di tepi jalan saja dia boleh nampak ada. Fuh, dia jual jus sarang burung. Tengok belakangan pula. Fuh, lama. Arang batu. Arang batu pun nak jual. Boleh, tak ada masalah. Hampa call saja di 011-1322-7867. Petang Kru.

0: Petang apa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obo-obo pulut hitam.
2: Bukan. Obo-obo yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubuk. Lain. Itu lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: La Bamba, Chicago, Milano.
4: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
5: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
6: sedikit daun salad mushroom.
5: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
4: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenuri.
3: Obor kulit hitam.
4: Bukan.
3: Obor je dalam laut yang duduk terapung tu. Itu bubur. Itu lain.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang. Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang G, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi Yusuf lah, teman hampa semua di jam yang ketiga. Terima kasih untuk hampa semua yang terus bersama-sama dengan Amin. Amin, bis on air tadi tu macam mana nak join? Senang je. Akan hantarkan saja detail hampa di WhatsApp kami, 0105080957. Nanti kita akan terus set up dengan hampa lah, dari segi waktunya, pukulnya, harganya. Cik, tak ada harga, tak ada. Ini kita bagi percuma saja untuk hampa semua. Tertakluk tarikh-tarikh tertentu, ada limit tau. Tak tahu kita nak stop bila bis on air ni. Jadi rebut peluang anda, okay? Dan untuk jam ini macam biasalah, sekarang ni kan Games World Cup atau Piala Dunia 2026 bakal bermula tau. 12 malam dah mula dah. 12 malam. 12 hari bulan. 13 hari bulan tu game kita dah start dah. Jadi hari ni kita nak cerita berkenaan dengan games lah. Game sama ada games yang hampa rindu kan. Game tradisional ke, game yang terbaru ke, yang hampa rasa ush, kalau bagi saya main, Amin, memang padu lah. Cuba share sikit game apa yang hampa padu. Dia orang WhatsApp kita 0105080957. Nak telefon boleh kami? Boleh, tak ada masalah. 0421073897. Petang kru.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di Salonan OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenduri.
2: Obor, ha. Obor kulit hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam laut yang untuk terapung-terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan satu kilo, eh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Putera FM.
1: Ya, Putera FM, segalanya untukmu petang kru. Masih lagi Amin dan juga, no, Amin seorang saja teman apa semua. Hingga jam 8 malam untuk apa yang tengah memandu sekarang ni. Hati-hati dalam pemanduan. Moga selamat sampai ke destinasi yang ditujui itu. Maklumlah, di beberapa jalan utama yang mungkin masih lagi sibuk, masih lagi sesak, Amin doakan semoga perjalanan hampa semua selamat sampai. Yang nak kongsikan laporan trafik di tempat hampa semua, boleh kongsikan di ruangan WhatsApp kita di 01050809957. Dan macam biasa juga untuk jam ini,
0: Ralik Chat
1: hari ni kita nak sembang sikit lah berkenaan dengan bab permainan, sama ada sukan moden ataupun sukan tradisional. Sekarang ni kita punya vibe ataupun fenomena FIFA World Cup 2026 kian menghampiri kita. Jadi kadang-kadang mungkin kita ingat dulu-dulu main sukan di bendang ke, main permainan di tepi-tepi rumah taman dan sebagainya. Mungkin ada kisah dulu-dulu ke sekarang ke berkenaan dengan bab permainan ini. Cuba share dengan WhatsApp kita di 010-508-0957. Dan tadi ada juga rakan kita yang share daripada Azlan balik pulau katanya. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam petang kru. Seorang saja ke? Seorang saja. Tapi kalau game ni tak boleh main sama seorang Amin. Game ni kena main ramai-ramai. Saya besar dekat kampung, kecil-kecil saya paling seronok main apa tu, galah panjang. Dulu kalau kami main sampai tak ingat dunia. Yang lawaknya, saya ingat saya ni laju tau, macam pelari Olimpik. Tapi bila nak lepas garisan lawan tu kan, kita nak kena laju kan, kaki kita nak kena cepat. Saya pecut habis-habisan. Sekali saya punya selipar Jepun tu putih tengah jalan. Saya tersungkur macam aksi filem. Kawan-kawan pula punya bagus, dia tak tolong angkat tau. Dia gelak dulu dalam beberapa minit, lepas tu barulah dia tolong. Kan. Sampai hari ni kalau jumpa geng sekolah, mereka panggil saya Usain Bolt selipar putih. Oh dia lah. Kalau apa macam mana pula, cuba share tengok juga WhatsApp kita 010-508-0957. Petang kru.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: tak mengantuk? Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
2: Jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: Itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyeluk perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak 50 ringgit kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Petang Kru 3 hingga 8. Memang suut.
5: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari. Gombang most wanted y'all. Shout out to Mutiara FM. Peace. Gombang most wanted y'all. To my boys in A9 who work hard and struggling. Gombang most wanted y'all.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk mu, petang kru. Masih dengan kami Yusof, teman hampa semua untuk jam ini. Dah masuk jam yang ke-5 dah pun. Dan jam ke-5 apa? Jam ke-4. Apa pun untuk apa semua yang layan Amin sekarang ini dalam kenderaan. Yang mana kata, Amin nak tengok FIFA sekarang ni pagi pula lah yang banyak. Betul lah, game-game yang hebat-hebat semua pagi lah. Sebab kita lawan dekat negara luar kan. 3 pagi, ada yang waktu kita bekerja 9 pagi, 10 pagi. Tapi jangan risau untuk hampa, yang mana di Mutiara FM kita akan highlight yang mana game-game yang sudah pun berlalu, dan kita akan recap juga untuk game yang akan datang. Trivia, fakta-fakta best dalam FIFA. Hampa nak tahu tak, sekarang ni bola pun mereka ada letak AI tu, yang mana mereka letak macam sensor dekat bola tu, dan bola tu kita boleh tahu dia dah pergi dekat mana banyak dan berapa jauh dah dia pusing-pusing dekat satu padang. Sampai macam tu sekali. Fakta-fakta yang best untuk FIFA World Cup 2026. Jadi hampa nak tahu, kena ikuti kami di semua platform, di Facebook, Instagram, TikTok, Mutiara FM, RTM Pulau Pinang, dan juga layan juga di frekuensi kami di 95.7 MHz. Petang Crew.

0: dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili zaitun ya. Dia punya kendarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.

0: seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua untuk jam ini. Hujung-hujung dah pun. Hari ni Ralik Cik kita sembang berkenaan dengan bab sukan lah. Sebab sekarang ni kan biasalah orang kata mood sedang menantikan, amin, FIFA World Cup, amin. RTM pula jadi penyiar rasmi pula untuk tahun ini, untuk kali ini. Memang kita tak sabar-sabar dah lah. Cuma itulah, amin, dia punya game di situ. Kadang-kadang pagi, kadang-kadang waktu bekerja, jangan risau. Kami di Mutiara FM akan terus memberikan kepada hampa semua highlight terbaik. Jadi kalau hampa terlepas untuk pagi, berdengarkan Mutiara FM di Geng Pagi Mutiara atau di Petang Crew untuk dengarkan update-update terkini dalam FIFA World Cup 2026. Dan juga untuk hari ini, last topic kita nak cerita berkenaan dengan bab sukan kampung ataupun sukan moden yang hampa seronok sangat duk main. Tadi kawan kita share, ada yang suka main galah panjang, ada yang suka main batu seremban, dan ada juga daripada Hafiz Sungai Petani kata, amin, sukan moden macam biasa lah, kami budak-budak muda ni sangat sukalah main futsal. Tapi saya bukan pemain hebat, saya pemain harapan. Harapan kawan-kawan supaya saya duduk di bangku simpanan. Alamak, pernah satu kali saya masuk gantikan kawan. Semangat punya pasal lah, amin. Saya rembat bola kuat-kuat, satu gelanggang tepuk tangan, rupanya saya jarikan gol sendiri. Saya pergi jaringkan gol sendiri, amin. Lawan pun terkejut, kawan sendiri lagi dah terkejut. Balik rumah seminggu saya kena bahan dalam grup WhatsApp. Dia punya excited dia tu, amboi. Ini kalau main futsal kawan-kawan tak apalah. Tapi kalau main di antara negeri sama negeri ataupun negara sama negara, kena troll. Silap-silap 10 tahun pun tak habis lagi kat situ kan. Tapi itulah, sukan sebenarnya penting. Penting untuk kecerdasan kita, penting untuk kesihatan kita kan. Nak-nak pula kalau kerja yang melibatkan banyak pergerakan, maka sukan-sukan inilah untuk membuatkan kita semakin sihat. Dan kami doakan semoga hampa semua yang terlibat dengan sukan, yang sukakan sukan-sukan badminton ke, sukan-sukan tradisional ke, semoga hampa semua dijaga kesihatannya dan dijaga keselamatannya. Okey, dan macam biasa jugalah untuk jam ini.

Apa tu? Lagu apa yang apa kata Tera janji tadi? Hui, ini betul susah lah. Di 01050809527 Petang Crew.

0: dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh.
2: Krem kaki.
3: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
1: Ya, Putra FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, masa lagi teman apa semua dalam petang kru. Dan apa pun untuk apa semua yang masih lagi dalam pemanduan sekarang ini, hati-hati dalam pemanduan. Dan kalau kita tengok di beberapa jalan utama, masih lagi dilaporkan sesak. Antaranya rakan-rakan kita yang menghala dari Lebuh Raya Lee Chong Yew, nak menghala ke atas Jabatan Pulau Pinang. Sepanjang atas Jabatan Pulau Pinang, dijangkakan kelewatan kenderaan yang semakin banyak. Begitu juga dari Batu Maung, Bayar Lepas menghala ke Jabatan Pertama, juga dijangkakan kelewatan. Dan juga cuaca yang dapat kita kongsikan untuk anda untuk jam ini dan untuk petang ini, bahawa petang dan juga malam tiada hujan, jadi mungkin panas sikit lah. Akan tetapi di waktu tengah malam mungkin akan hujan di beberapa kawasan. Dan untuk jam ini,

Ah, nak teka Tiara janji pula lah. Macam mana, alright ke tak alright? Ada dah beberapa rakan kita yang dah pun menekanya. Ada yang nampak macam ada harapan. Ada yang nampak macam gelapnya harapan dia. Tak apalah, kita bagi Tiara janji sekali lagi. Boleh ke Tiara? Angguk sikit boleh. In 3, 4.

Macam mana tu? Lagu apa yang Tiara nyanyi tu? Lagu ni sebenarnya lagu kumpulan tau. Lagu tahun 90-an. Band, dia bukan solo, dia band. Popular pada tahun 90-an. Lagu ni sebenarnya ada banyak. Dan dia punya solo pun masih lagi menyanyi sampai sekarang. Tu dia. Macam mana? Okay, baca sikit lah kiriman sahabat-sahabat kita yang hantar ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hafiz Abdullah katanya, kalau masuk teka lagu Tiara nyanyi ni tak masuk dah. Kalau masuk ni teka tak masuk dah. Okay. Sebut tentang permainan. Ni permainan pula. Okay, dan nanti kita baca buat permainan lah. Dari siapa ini? Dari Ana. Assalamualaikum, Q dan Amin. Amin sahajalah. Jika kau rasa getarnya tajuk dia Amin Slam, kita try lagi lah, tengok lah betul ke tidak. Okay, betul ke tidak, nanti kita tengok. Ada lagi hantar, Assalamualaikum Amin dan juga Amin sahaja kot. Amin dan Q. Katanya Amin, saya rasa tu lagu Stings, Dalam Diam Aku Menyintaimu dari Azrin. Okay, tak apa, boleh cuba lagi. Yang mana betul yang rasa macam sohain dengan jawapan tu, okay, continue dengan jawapan tu. Kalau rasa macam nak tukar, boleh lagi, sempat lagi tukar di 010-508-0957. Petang Crew.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Tak tahulah kadang boleh, kadang tak boleh. Ikutlah kepada tekak Tiara ni. Apa macam mana, okey ke? Lagunya tu, Amin bagi clue lagi sikit lah Amin. Okey baik, lagu ni popular pada tahun 1996. Wah, tu dia. Spesifik untuk hampa semua. Dan lagu ni, genre dia adalah genre... Orang kata macam mana eh? Dia nak kata... Tiara pun tak berapa nak bagi penjelasan yang terang untuk lagu ini. Tapi dia kata apa? Lagu ini ceria dan bertenaga. Dan sesuai katanya, kalau untuk lagu ni didengari oleh mereka-mereka yang rasa hatinya lembut. Susahnya macam tak bagi clue saja. Tak apalah, kita dengar lagi sekali lah Tiara punya lagu tu. Okay Tiara, sembah Tiara. Alright. Okay, in 3, 4. Mana dia? Allah.

0: Macam mana tu? Tapi saya dengar bunyi macam bunyi toing. Dia memang ada tu. Sebenarnya bunyi bunyi sound effect yang toing-toing tu sebenarnya untuk mengganggu hampa semua. Tapi tak apalah. Kita baca je lah kira-kira sahabat kita ni. Terganggu ke tidak katanya. Assalamualaikum Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madam Purple katanya. Lagu yang tiada nyanyi tu Ami, lagu dari Slam. Jika kau rasa getarannya. Getarnya, bukan getarannya. Harap-harap betul lah tekaan saya. Tak tahulah betul ke tidak. Tak apa lagi, tekalah lagi. Tengok rakan-rakan. Siapa lagi hantar ni? Assalamualaikum Amin. Seorang saja kami. Ya, seorang saja. Lagu yang tiada nyanyi tu Amin, saya rasa lagu dari Lestari Mahligaimu dari Air Mataku. Okey. Ada lagi yang hantar. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Daripada Adila katanya. Saya rasa tu lagu Slam. Jika kau rasa getarnya. Sebab kalau saya terdengar lagu ini bergetar tulang rosok saya. Allah. Ya, kalau nak mengorak ini, lagu ni je lah. Selalu lagu ni saya dengar Amin ketika tengah memandu daripada Abang Zahid. Lagu Slam. Jika kau rasa getarnya. Okay, ramai juga eh. Ada juga yang dari Slam Kembali Terjalin. Ini tekaan oleh Abang Azman kita. Baik, setakat law ni masih lagi berada di lorong yang betul. Sebab saya kata band dia adalah band lelaki. So tak ada lagi yang teka band perempuan, saya rasa lah. Ada satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah lah, bukan band, solo pula tu. Ini daripada Nor Lela katanya. Ini lagu Ella, saya rasa ni Sembilu. Mana celah sembilunya ni? Lagu kumpulan lelaki. Tapi tak apalah, kita meraihkan sahabat-sahabat kita punya tekaan. Kita serahkan kepada Tiara lah. Terpulang kepada Tiara. Nak jadi betul ke? Nak jadi salah? Hai Tiara? Silakan.
1: Baik, terima kasih Amin dan Q. Amin. Terima kasih juga yang meneka dan setia bersama saya dalam teka Tiara Nyanyi. Dan jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.
2: Kau

itulah jika kau rasa getarnya dari Slam. Terima kasih untuk apa semua yang terus meneka. Okey, baik. Hanya teka lagu-lagu hampa semua. Yang salah jangan bersedih. Boleh cuba lagi untuk esok. Yang mana betul, jangan terlalu berbangga. Esok kita tengok pula sama ada betul ataupun salah. Untuk anda, terus siap sama kami dalam Petang Crew.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kau ni mahal. Ha? Memang aku tonton.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terlepas macam mana?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Inilah Mutiara FM.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang

0: berada di petak pertama bukan tiket bertelah untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe a little friendly tap coming. Here it is. Oh, oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, masih lagi teman hampa semua hingga jam 8 malam dan masuk jam yang terakhir. Dan pun terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan Amin sekarang ni, yang mungkin masih lagi dalam pemanduan. Hati-hati dalam pemanduan hampa semua. Moga selamat sampai ke destinasi yang hampa nak datang tu, hampa nak pergi tu. Ada yang nak menghala ke rumah, ada yang nak pergi ke kedai, ada yang nak menghala ke masjid-masjid berdekatan. Alhamdulillah, kita tunaikan apa yang menjadi kewajipan untuk kita. InsyaAllah, Allah memudahkan urusan kita. Sebelum kita nak mengubah apa saja corak kehidupan kita, pesanan daripada ulama dan juga pesanan untuk kita adalah dengan cara kita membetulkan ataupun kita membaik pulih kadar solat kita, maka seumpama kita membetulkan kehidupan kita juga. Jadi insyaAllah sama-sama kita doakan semoga kita ni senantiasa menjaga waktu solat. Solat di awal waktu, solat penuh 5 waktu. Kalau kita tertinggal, kita rasa tak sedap hati. Kalau kita terlewat sikit, kita rasa resah gundah gulana. Harapnya begitu, barulah kita sentiasa menjadi mukmin yang sentiasa berjasa, mukmin yang sentiasa mengenang akan segala dosa-dosanya. Teringat saya akan kata-kata Abdullah Ibn Mas'ud, katanya mukmin melihat dosanya seperti gunung yang akan menghempapnya, sedangkan orang munafik melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Putera FM, sekarang untukmu.

Inilah Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu. Merungkai fatwa, menjejak falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa, menjejak falak.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Sarawak Prime, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
2: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.32 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: ilma.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestine. Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: #penyiaranjakim.
1: Ya, Putra FM, segalanya untukmu. Masih lagi menyusul teman anda semua hingga jam 8 malam. Dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimah sekalian, sebentar lagi kita akan ikuti Mutra Ilmu bersama-sama Datuk Haji Sheikh Ahmad Fisul Haji Omar dengan tajuk Khairul Ummah bahagian kedua. Mutra Ilmu ini dirakamkan di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Kemana kita nak menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik? Ayat tadi dia secara umum, kamu adalah sebaik-baik umat. Walaupun kita ni umat Nabi Muhammad, sebaik-baik umat dia hanya open kepada orang yang bersedia untuk menjadi umat yang terbaik, sebahagian daripada umat yang terbaik. Tak kalah umat Nabi Muhammad hak jenis balok, bukan tegak balok, liat tu, bukan tegak ketegak, bantah beban, bantah balok liat, bolehkah dia termasuk dalam kalangan umat yang terbaik? Weh, tak adil ya. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak cari, nak jadi umat yang terbaik? Ini tawaran. Yang pertama, kita realisasikan hak ayat tadi. Kita realisasikan ayat tadi, iaitu kerja kita sehari-harian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kerana dia membuktikan keimanan kita yang kukuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah amar ma'ruf ini kerja ustaz-ustaz dan tok guru atau alim ulama sahaja? Tak. Siapa-siapa pun boleh melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Cuma bezanya apa? Dia suruh amar ma'ruf. Tambah luar. Siapa-siapa pun boleh melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Cuma tahap amar ma'ruf nahi mungkar pastinya berbeza di antara seorang dengan seorang yang lain. Tapi peluang itu terbuka untuk sesiapa. Dia tidak hanya terbatas pada orang tua, budak-budak pun boleh. Budak-budak pun boleh. Anak kata ke ayah, "Ayah, maghrib sudah masuk. Kenapa ayah tidak sembahyang?" Anak kata, "Ayah, maghrib sudah masuk. Kenapa ayah tidak sembahyang? Kenapa ayah tidak sembahyang?" Pak dia jawab, "Kerana ibumu tidak sembahyang. Ayah berjanji saya hidup semati dengannya. Kerana ibumu tidak sembahyang." Lepas itu anak tanya, "Ibu, maghrib sudah masuk. Kenapa ibu tidak sembahyang?" Ibu jawab, "Kerana ibu datang bulan. Kerana ibu datang bulan. Sebab itu ibu tidak boleh sembahyang." Anak jumpa ayah, "Ayah, ibu tidak boleh sembahyang sebab dia datang bulan." "Ayah pula kenapa?" "Ayah menumpang bulan ibumu." Mampui. Tak semayang. Ada jenis di Pala Batas banyak tiga suku tu. Kan kata tak nak. Tiga. Dia buat tak tahu lah. Okey. Jadi amar ma'ruf ini terbuka untuk semua. Dia bukan hak eksklusif ustaz-ustaz. Bukan hak eksklusif tok-tok guru. Semua orang boleh amar ma'ruf. Dan dalam kehidupan moden, amar ma'ruf dia punya wasilah dia ataupun kaedah dan caranya sentiasa berkembang dan bertambah. Amar ma'ruf ni lah ni, amar ma'ruf nak suruh orang buat baik, nak menggalakkan orang buat baik, nak berdakwah orang jadi baik. Macam saya duk ceramah ni memang amar ma'ruf, tetapi cara amar ma'ruf boleh tak saya main ceramah malam ni kalau tidak ada pemberitahuan, kalau tidak ada sebaran, kalau tidak ada iklan, kalau tidak ada makluman? Saya main agak-agak ada orang. Tak ada orang. Dalam iklan pun orang tak main. Jadi orang-orang yang berusaha untuk memastikan program malam ini berlangsung, dia juga terlibat dengan amar ma'ruf. Tuan-tuan tembak wazak tu, amar ma'ruf, dapat pahala. Dapat pahala. Tengok-tengok. Apa nama? Tengok WhatsApp. Malam ni ada ceramah. Dia pun tembak habis dalam grup WhatsApp lah. Malam dia ceramah. Dia dapat pahala. Maka orang pun pergi. Bila dia tembak tu, orang pun pergi dengar. Semalam aku pergi dengar lah ceramah ustaz yang tembak WhatsApp semalam ni. Tapi aku tak tengok hang. Tengok hang tak pergi pun. Dia kata aku tembak seorang hang pergi. Dapat pahala. Orang pergi gantung banner. Orang yang habak dari mulut ke mulut, Tu pahala amar ma'ruf. Semua orang boleh buat. Dalam rumah kita. Dalam rumah kita. Suruh budak-budak sembahyang. Amar ma'ruf. Peringat lelaki suruh apa nama pergi mengaji. Amar ma'ruf. Peringat bini yang keluar rumah. Pakai kain tudung. Amar ma'ruf. Pas mayang maghrib. Suruh anak-anak baca Quran. Amar ma'ruf. Banyak. Amar ma'ruf. Jadi itu satu. Dalam hidup kita ni. Bila kita buat itu. Memang kita telah bersiap sedia untuk menjadi khairul ummah. Umat yang terbaik. Dan nahi mungkar. Ha? Nahi? Nahi mungkar. Nahi mungkar contoh dalam kehidupan murid ni. Dalam rumah kita. Kita katakan anak-anak. Airpun hang tu. Yang guna hak cara positif lah. Hak jenis pahala lah. Hak jenis dosa-dosa. Jangan. Ku tahu. Ha? Pak dia kalau abah tahu. Awak kalau abah tahu. Kalau abah tahu. Abah tengok sekali. Hang mampu. Abah tahu. Ku hempuk telefon tu. Abang ku kubui. Ha, ku hempuk. Ku katuk. Bagi pecah bang. Dia nak pun saya. Ha, tu dia panggil. Nahi mungkar. Ha, nahi. Nahi mungkar. Baik. Kemudian tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Yang kedua. Ini bagaimana kita nak menjadi umat yang terbaik. Kalau tekat bangga dengan kuantiti, tak mau. Ujung zaman, Nabi kata, kita ni berbangga dengan kuantiti yang ramai. Tapi kualiti tak? Tak ada. Maka Nabi sebut, umat dia hak hujung-hujung zaman ni, akhir zaman ni, macam buih. Macam buih di lautan. Atau macam buih selepas ayam bah. Tuan-tuan tengok ayam yang main tu pergi ke empangan tu. Tanduk tu. Dia sepak tanduk tu nampak buih besar. Buih besar. Elok lah bukan tanduk, dia pergi tak apa. Ataupun kita buah ayam dalam timur. Buah ayam dalam timur, lepas tu tuang apa, beris ke apa, serbuk penyelidik tu. Lepas tu kocok. Tinggi tak buih lah. Tinggi tak tengah. Tinggi tak tengah. Lepas tu buang buih. Tinggi ayam macam mana? Tak banyak mana pun. Tak ada aku nampak banyak tapi tak ada nilai. Jadi bagaimana kita nak meletakkan nilai pada umat akhir zaman ni? Jadi setelah kita amar ma'ruf nahi mungkar, yang kedua wajib kita menguasai ilmu. Wajib kita menguasai ilmu. Beza umat Nabi Muhammad ni dengan umat maksudnya umat Islam. Kata tu senang. Bezanya umat Islam dengan orang bukan Islam. Orang Islam ni dia tambah satu ilmu. Orang bukan Islam dalam kehidupan dunia ni dia mencari ilmu di dunia yang sementara sahaja. Tapi orang Islam di samping dia mencari ilmu dunia yang sementara ini, dia juga tambah dengan ilmu yang akan mengekalkan hidupnya selama-lamanya di akhirat, iaitu dia cari ilmu akhirat. Ilmu akhirat ni senang cakap, orang panggil ilmu agama. Kerana ilmu itulah yang akan mengekalkan kehidupannya di hari akhirat nanti. Duduk di dunia tak lama. Sebab kita akan mati. Silih berganti. Mati kau ni, beranak kau ni. Ha, mati kau ni, beranak kau ni. Besar kau ni, tua kau ni. Ha, tua kau ni, menikah kau ni. Menopause kau ni. Lebih kurang tu lah. Ha? Lepas tu mati dia, hidup kita di dunia ni bersilih ganti. Tak lama dah nak mati. Ada siapa yang berasa dia lambat lagi nak mati? Angkat tangan mai kalau berani. Tak tahu bila nak mati. Tapi purata umat-umat Nabi Muhammad ni 60-70 jalan. 60-70 jalan. 70 kata orang tanya bila nak jalan, tunggu saat. Tapi biasanya 60-70 jalan. Sebab apa? Ini pengiktirafan yang Nabi kata. Nabi kata, purata umur umatku antara 60-70. Sebab tu tuan-tuan duk tengok orang mati, umur tu. Hak kanda duk masuk dalam masjid tu, umur tu. Hak kanda masuk dalam kubur pun, umur tu. Umur 60-70. Hak ni purata. Tiap-tiap picek di Jabatan Pendaftaran Negara, kut saya mohon. Sebab Jabatan Pendaftaran Negara, dia merekod kematian. Ha, di pejabat agama tak ada rekod kematian. Apatah lagi pejabat haiwan, lagi tak ada. Ha, dia kena pergi cek di Jabatan Pendaftaran Negara. Ambil data kematian. Pergi buat bancian. Tanya pegawai Pendaftaran Negara. Purata orang mati umur apa? Mesti dia jawab tepat dengan yang Nabi. Apa? 60 ke 70. Ha, jadi siapa yang umur 60 lah tak mati lagi? Ha, tak lama. Ha, 60-70 tak lama. Saya 55 umur saya. Lagi 5 tahun. Mati tak mati, saya tak tahu. Itu kerja Allah Ta'ala. Tapi kita tak lama akan mati. Jadi hidup kita di dunia ni gilak-gilak. Dalam nak cari dunia. Sebab itu tuan-tuan, orang dia cari dunia ni kadang-kadang harta yang dia cari tu makan tak habis. Pasal apa? Tak ada makan mati. Tak ada makan. Tambah jutawan, hartawan, lagi baik, kayawan, tak ketahuan. Pejam-pejam mata tinggal 12 juta. Anak cucu syuk. Hu, tok wan aku tinggal 12 juta. Pipi nak apa nak bedak-bedak, tak lepas 12 juta rupiah. Juta ringgit dah bah. Kita mati meninggalkan tak. Artinya kita belinya tak habis. Belinya tak, tak habis. Tapi tuan-tuan, di akhirat nanti, kerana dia merupakan kehidupan yang abadi. Mana kehidupan yang abadi? Kehidupan yang tidak akan berakhir dengan kematian. Hidup selama-lamanya. Maka khairu ummah, umat yang terbaik, di dalam dia mengisi kehidupan di dunia ini, dia tidak lupa kehidupan di akhirat nanti. Itu orang yang terbaik. Kalau hidup dia di dunia, kau cari makan, seronok, hiburan, cari kedudukan, pangkat, kuasa, lupa hari akhirat. Ini bukan khairu ummah. Ini bukan khairu ummah. Jadi tuan-tuan, kita kena menguasai ilmu. Orang yang telah ilmu, orang luk start kata bodoh. Saya main luk start. Orang telah ilmu, orang luk start kata bodoh. Orang beratam kata tidak cerdik. Ha, tidak cerdik kan. Itulah maksudnya. Sebab itu, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tak sama. Tak sama. Dalam Quran Allah tanya, Allah cakap, hal yastawi allazina ya'lamun wal hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kita boleh jawab sendiri. Pastinya orang yang berilmu itu kelebihannya banyak. Ha, kelebihannya banyak. Sama ada ilmu dunia atau ilmu akhirat. Lebih-lebih lagi ilmu akhirat. Lebih-lebih lagi ilmu akhirat. Orang ni kalau tak tahu ilmu dunia, tak apa nak menyesal ingat ujung-ujung kehidupan dia. Tapi kalau dia tak tahu ilmu akhirat, ujung-ujung kehidupan dia akan menyesal. Sebab ilmu akhirat tu sebahagiannya dihukum sebagai fardu'ain. Apabila dia tak tahu ilmu fardu'ain, bagaimana dia nak melaksanakan tuntutan fardu'ain? Kerana apabila dia tidak melaksanakan tuntutan fardu'ain, dia berdosa. Sebab dia mukallaf. Maka dia akan menyesal di hujung-hujung kehidupan dia. Tu kadang-kadang nak mengaji, ya Allah, tuan abang. Penat. Penat. Allah tanya, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabnya tak. Tak sama. Sebab tu kita, tuan-tuan, dalam kehidupan seharian kita, kena sentiasa mengaji, menambah ilmu. Menambah ilmu. Saya sejuk mata, lapang dada. Bila saya tanya orang macam ni, selalu saya duduk tanya lah. Orang-orang nak pencin atau orang pencin, saya pun tak lama orang nak pencin lah. Saya tanya, nak pencin tu nak buat apa? Dia tanya apa pekerjaan ni. Sebab saya duduk kawan dengan pekerjaan. Bukan pekerjaan tu hak jabat kemau macam ni. Tak kira lah semua pekerjaan lah. Kadang pasal kita pergi rata. Dia tanya, Tuan Haji pencin nak buat apa? Dia kata, pencin takkan nak kira duk kerja lagi. Boleh lah, tapi kena pergi masjid lah. Awak lah tak pergi lah. Lah duk pergi juga. Tapi lepas pencin ni, intensif. Lagi ligat. Tuan Haji nak pergi masjid nak buat apa? Oi, kena mengaji. Kita dah ilmu tak cukup, amal pun korang. Ha, ni bagus. Ha, ni bagus. Lah duk pergi lah. Ha, lah duk mula-mula pergi. Lagi bagus. Ada sangat Tuan Haji pencin nak buat apa? Nak pergi masjid. Lah pergi lah. Lah tak pergi lagi. Pasal apa tak pergi? Tak pencin lagi. Ha, ha ni kalut. Ha, ha ni kalut. Ada je lagu tu. Okey lah, sekurang-kurangnya dia ada bunyi lagu tu. Sebab dia nak memanfaatkan masa-masa terluang dia untuk lebih banyak ke masjid. Tapi tak semestinya masjid lah. Surau, kelihatan-kelihatan punya ilmu dan seumpamanya. Saya nak tekan pada ilmu. Ha, kita nak tekan pada ilmu. Tak ada ilmu, mampus. Lebih-lebih ilmu akhirat. Okey tak? Dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Mana dia kena mengaji? Dalam Quran Allah tahu, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Barang siapa yang diberikan ilmu pengetahuan, sesungguhnya dia diberikan kebaikan yang banyak. Barang siapa yang diberikan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan ni orang tak pergi peri, kena mengaji ya. Mana barang siapa yang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, maka dia mendapat kebaikan yang banyak. Kebaikan banyak. Rezeki dia datang dengan ilmu pengetahuan. Betul? Hubungan baik dia datang dengan ilmu pengetahuan. Lagi apa lagi? Kelebihan yang diperoleh datang dengan ilmu pengetahuan. Pasal dia berilmu. Pasti Allah Ta'ala berikan kepadanya kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak artinya ada keberkatan di dalam hidup dia. Jadi tuan-tuan, kita kena mengaji. Jangan tak mengaji. Satu kerugian besar pada orang yang tak mengaji. Macam mana kita nak mengaku kita adalah sebaik-baik umat? Khairul ummah. Dalam konteks amal ibadat, penguasaan ilmu sangat penting untuk memastikan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semayang ka, puasa ka, zakat ka, haji ka, sedekah ka, dan apa-apa amalan, kalau tidak berlapikkan ilmu, amalan kita tak sah. Bila tak sah, Allah Ta'ala tak terima. Padahal kita ligat pulun siang dan malam beramal ibadat, rupa-rupanya kita telah melakukan benda yang sia-sia. Sebab itu dalam matan Zubat, pengarang dia kata apa? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang tanpa ada ilmu lalu dia beramal, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Siapa tak terima? Allah Ta'ala tak terima. Lepas tu kena mengaji. Kita ni kalau kita ada ilmu, kita beramal, kita tak wah-wah. Orang yang duduk wah-wah tu pun dia tak ada ilmu. Kadang-kadang dia turut-turut orang. Bila turut-turut orang, ini masalah. Tidak bersandarkan kepada ilmu. Okey. Ada satu contoh di Pulau Pinang. Ini cerita lama tapi berubah dah kot. Saya pergi satu masjid. Ini cerita lama lah. Tak usah diberitahu masjid itu. Takut kawan itu adalah bapak mentuamu. Terserabak. Di Pulau Pinang. Saya pergi satu masjid untuk ceramah. Lepas maghrib lah. Kebetulan malam tu ada gerhana bulan. Ini cerita betul ni. Di Pulau Pinang. Tapi tak usah ditanya diriku. Di manakah letaknya masjid itu? Tidak akan aku beritahu. Tapi sebuah masjid. Bila sampai, lepas berkenal kat saya, pengusi masjid, tu imam, basma, kita sampai kat maghrib lah. Dah ceramah sampai maghrib. Lepas itu, saya kata imam. Imam je. Tu imam, malam ni kita ada gerhana bulan. Gerhana bulan pula, dia punya timing dia tu lepas sikit daripada semayang maghrib. Kalau ikut apa syariat, digalakkan kita, disunatkan kita semayang gerhana bulan. Gerhana bulan, dia punya solatul khusuf. Khusuf khok. Kalau kak, khusuf. Itu gerhana matahari. Kalau ikut hukum peka, ikut syariat Islam ni, kalau berlaku gerhana bulan, umat Nabi Muhammad ni disunatkan semayang gerhana bulan. Dan disunatkan semayang berjamaah. Jadi tuan-tuan, tema malam ni kakak tu, kita kena semayang gerhana bulan. Tema kata, oh, begitu lah. Sunat lah. Tema kata, sunat tak buat lepas kot. Orang dia kata, saya tu. Saya kata, tak boleh lah. Tema pasal benda ni digalakkan. Digalakkan. Mayang bukan lama. Saat lah. Lepas mayang, lepas tu baca khutbah. Lepas baca khutbah, selesai. Lepas tu kita ceramah. Boleh, saya mam? Dia tak boleh lah. Lepas tu dia kata, tapi ustaz ni tak imam. Dia suruh saya. Pasal apa tak imam suruh saya? Tak imam orang lantik ni tak imam. Dia kata, pasal saya tak bisa buat. Saya tak bisa buat. Ustaz pandai-pandai pihak abang. Saya kentuh malam ni ada gerhana bulan. Mampu ya aku. Lebih orang tu. Dia suruh saya. Saya abang tak buat kalau aku tu. Datuk imam bagi mandat kata saya di imam. Tapi khutbah itu imam macam. Dia kata kalau selalunya di tempat kami kalau jadi imam kelingan khutbah. Mampu. Buat tak buat saya buat lah. Saya jadi imam solat gerhana. Khutbah. Ajak orang lah. Orang mumpin ni. Ajak dah lah. Pak. Senang ya nak ajak kan. Nak cerita. Kalau kita tak tahu benda tu. Kita jadi gelabah. Jadi tak tahu apa lah. Sebab ilmu tu penting. Untuk kita memastikan. Kita dapat pahala. Di samping kita tak berdosa. Kalau kita. Perdu'in. Kita buat. Tapi tak belanakan ilmu. Tuntutan tu. Tak terlaksana. Walaupun nampak macam buat. Tapi pahala tak ada. Bila pahala tak ada, dihukum seperti tak buat. Bila dihukum seperti tak buat, maknanya ada dosa. Jelas tak? Satu lagi saya bagi contoh. Ini bukan ibadat. Ini bab nikah. Bab nikah. Tak ada ilmu. Nikah dua. Ada siapa-siapa nak nikah dua ni? Ada. Saya menikah dua. Nikah dengan bini saya. Dia pada lihat buruk. Nikah dua ni maksud dua bini. Dan kata. Berapa ramai orang yang menikah dua belajar ilmu menikah dua? Berapa ramai orang apa bertam perdana, orang kepala batas, orang kubang melerung, orang tersik gelugok? Berapa ramai orang yang menikah dua belajar ilmu bab menikah dua, ilmu poligami? Berapa ramai? Ini yang payah nak jual. Berapa ramai orang yang poligami tapi dia sebelum berpoligami, dia belajar macam mana cara nak berpoligami. Jawab dia tak ramai. Ramai juga yang belajar ilmu poligami, tapi dia tak poligami. Termasuk saya. Aku belajar habis. Saya tulis buku tu. Saya tulis buku tajuk hitam putih poligami. Tapi saya tak menikah dua. Okey, contoh. Nak jadi umat yang terbaik, umat misali. Dia menikah dua. Dia tu orang Batam lah. Bukan orang Lestak. Dia menikah dua. Tetapi oleh kerana dia tak belajar ilmu poligami, ilmu tu wajib belajar. Maka adakah betul cara dia melalui jalan-jalan poligami? Jawab dia boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Kebanyakan tak betul. Terlebih tak belajar. Contoh mukadimah lah. Saya nak faham tuan. Nak mengaji. Mengaji menikah ni, dia tak menikah dua, tak apa, tapi mengaji spare. Kut-kut esok termenikah, tahulah. Tak ada masalah. Dalam hukum fiqah, siapa menikah dua, lepas angkat nikah, dia tak boleh buat giliran bermalam lagi. Itu hukum fiqah. Tapi hak duk jadilah, pai-pai menikah tu, buat giliran tu. Buat kenyataan datang malam ni kena bini mula lah. Pasal menikah. Nak tunjuk adik lah kononnya. Malam esok. Bini mula orang mana? Tersik gelugok lah. Misnah lah. Tersik gelugok lah. Bini sedia ada. Batam. Taman sebelah tu. Bini mula. Tersik gelugok. Dia pun pergi angkat nikah lah. Di masjid tersik gelugok. Gelugok. Jadi malam tu dia tidur di tersik gelugok. Di rumah bini dia lah. Taman. Nama apa? Tak kira? Dia tak mahu abang. Nama abang tu lah. Dia tajik keluar. Angkat nikah. Tang tadi. Malam ni tidur lah dia tajik keluar. Dengan bini muda dah. Lepas tu dia nak adik lah. Adik dia rajin pergi mengaji. Kelas pergi mengaji tak faham. Mulai esok dia pun balik tidur di rumah bini tua dia. Di taman bertam. Perdana. Malam lusa patah balik pergi tajik keluar. Malam tu lah, main balik di Watam. Betul tak cara dia buat tu? Betul tak? Jawab dia wrong. Jawab dia wrong. Wrong tu mana tak betul. Tapi dia poligami tu, hebat. Dia kata dia betul. Dia buat kan, malam pertama isteri baru, malam kedua isteri Kedua, melantik hal itu. Opanya tak betul. Opanya tak, tak betul. Betul lah kena betul. Ha, lepas apa dah, abang main. Betul. Yang betulnya macam ni. Ha, ni. Boleh hak ni pun jadi. Mana ni? Bila nak nikah dulu kan? Ha, nak. Yang betulnya macam ni. Ha, ni hukum pekah. Siapa menikah dua? Guna kaedah dalam hadis Nabi Dha. Sab'un lil bikri wa thalathun lis sayyibi. Sab'un lil bikri wa thalathun lis sayyibi. Tujuh untuk anak dara, tiga untuk jana. Datang apa tu? Ha, tu kena dengar. Maksud dia, giliran malam tak boleh buat lagi. Nikah ni, papan angkat nikah, tak boleh buat giliran lagi. Kena tidur terus dengan isteri baru menikah tu. Tidur terus tu maksud tunggu malam lah. Kalau angkat nikah lepas lehok, pergi tidur, gila lah. Tunggu malam lah. Ha, tunggu malam. Maknanya, tak boleh balik rumah bini tu tau. Kena duduk. Pepek kan, kena terus pergi rumah bini mula. Tidur dengan dia berapa malam. Nabi kata, isteri yang baru dikahwin ini tengok jenis dia. Kalau baru, 7 malam. Kalau second hand, 3 malam. Ha, 3 malam. Maksud, baru anak dara. Anak dara tu, tak apa, jenis anak dara. Yang kedua, janda. Janda, muda, tak apa, jenis janda. Ha? Kalau siapa-siapa bini baru dia tu anak dara, kaedah dia, pengangkat nikah, duduk dengan dia 7 malam. Duduk dengan dia 7 malam. Haa, dia pula, oh, ilmu baru. Ilmu baru. Duduk dengan dia 7 malam. Kalau isteri yang dikahwini itu janda, duduk dengan dia 3 malam. Duduk dengan dia 3 malam. Siapa abang? Nabi ajak dia.
1: Alhamdulillah, demikian.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu
1: pukul 3.15 petang
0: dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Allahumma salli ala Muhammad.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih, amin. Malam ini, suara ini berkumandang lagi, bersuara lagi di frekuensi Mutiara FM. Jalani. Terima kasih Saiful dan juga saudara Latif dari unit MCR. Rakan-rakan pendengar, semoga malam ini malam yang indah untuk semua.

0: pukul 8.32 minit malam. Yang memandu ketika ini, yang mengemudi kenderaan, yang menggunakan jalan-jalan utama, hati-hati. Jangan berkhayal ya. Untuk panduan muslimin juga muslimat, waktu isyak kita pada pukul 8.48 minit malam.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Mutiara FM, segalanya untukmu. Yang berada di Balik Pulau, yang berada di Sembang, yang berada di mana sahaja, jalani malam ini menemani anda. Waktu isyak, Ida, jangan lupa. 8.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Inilah Mutiara FM.
3: Sebab itu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan salat.
4: Masya Allah. Terbaik. Semua

Okey, 8:56 minit malam. Sekali lagi, selamat malam untuk semua yang sedang mendengarkan Mutiara FM. Macam biasa, tepat jam 9 malam, kita nak ke Kuala Lumpur. Kita nak dengar utama 9 malam di sana. Dan balik semula mic kat Mutiara FM ni. Saya Jalani akan terus keudarakan lagu pilihan anda dalam Cafe Music. Malam ni, Cafe Music buka macam biasa. Staff-staff yang kerja malam ni pun cukup. Tak ada cuti.

0: FM。
1: Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

9.23 minit malam. Selamat malam untuk rakan-rakan kita yang mendengarkan Mutiara FM yang berada di Pulau Pinang sendiri, yang berada di luar Pulau Pinang, sama ada di sebelah Kedah, Perak, Kuala Lumpur, atau di mana sahaja anda berada. Malam ini bertemankan saya, Jarlani, sampai jam 12.30 malam nanti. Dan pendengar-pendengar, jangan lupa untuk mengikuti segala informasi berkenaan dengan FIFA World Cup 2026 di semua platform, sama ada di platform radio ataupun televisyen di bawah RTM sendiri. Rancak World Cup kali ini yang melibatkan 3 buah negara sebagai negara tuan rumah. Jadi apapun, macam biasa, sebentar lagi akan saya kudarakan lagu-lagu yang anda pilih menerusi aplikasi WhatsApp kami. Ada yang telah pun mengirimkan lagu-lagu untuk didengari bersama di seawal jam 6 petang tadi. Jadi yang mana yang baru saja bersama dengan kami, anda bersama dengan saya, Jarlani. Sebagai man in charge dalam Cafe Music untuk edisi hari ini, hari Selasa, 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijri. Apa khabar kaum kerabat kita?

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM segalanya untukmu.
1: Mutiara FM segalanya untukmu. Masih lagi bertemankan saya Jalani. Seperti yang saya janjikan, akan saya terus bersama menunaikan apa saja yang anda pilih. Lagu lah. Ni sekejap lagi sebut kata kafe, sekejap lagi pilih nasi goreng ke apa ke, tak dapat lah. Kita bersama dalam ruangan kafe music pada malam ini sehinggalah jam 10.30 minit malam nanti. Di mana jua anda berada, selamat malam. Jalani santuni anda, peniaga-peniaga jalanan kita, saudagar-saudagar jalanan kita, pemilik warung-warung juga restoran, pengemudi-pengemudi kenderaan, dari kenderaan yang menggunakan tayar melebihi 4 tayar sehinggalah mereka yang menunggang motosikal. Saya santuni dengan kata-kata semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda, dan yang dalam kenderaan bersama dengan ahli keluarga, terima kasih kerana terus memperluas dengarkan, membenarkan frekuensi Mutiara FM ini berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda. Pilot-pilot darat kita, selamat malam. Palung-palung, malung, selamat beristirahat. Baik, untuk pembuka tirai ruangan kafe muzik kita pada malam ini, saya nak keudarakan lagu yang dipilih oleh Pak Tam Yazid kita. Dengar kabarnya Pak Tam Yazid berada di Tanjung Piandang. Nak tujukan lagu ini khas untuk sahabat Salihin dan semua pendengar yang sedang mendengarkan Mutiara FM waktu ini. Oh, satu lagi saya tak santuni malam ini. Anggota-anggota keselamatan kita, selamat menjalankan tugas. Cik Din yang berada di Bandar Kasia, selamat malam.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terbaik semua datang sini.
2: Okey, ini lagu pengunjung ataupun pelanggan kami yang regular. Salam untuk Syafiq. Malam ni dihadir dengan lagu Dalam Diam. 9.40 minit malam.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Dorakain.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, anda masih lagi bersama dengan saya, Jalani, malam ini di Konti ataupun di studio Mutiara FM. Yang mana yang mendengar kami merusi pautan ataupun yang merusi gelombang frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Itu bermaksud anda berada dalam radius yang boleh menerima ataupun dalam lingkungan gelombang ataupun frekuensi kami yang boleh anda terima. Namun ada juga di antara rakan teman kita yang walaupun berada beratus kilometer, Waima beribu kilometer juga mendengarkan Mutiara FM di ketika ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak-banyak. Jadi yang mana belum lagi memuat turun aplikasi RTM Click, bolehlah pakat-pakat buat. Tak lama lagi dapat tengok juga World Cup Piala Dunia 2026. Syafiq, terima kasih di atas doanya. Semoga doa dan apa yang Syafiq ucapkan juga akan berbalik kepada Syafiq. Terima kasih. Selamat malam juga diucapkan untuk sahabat kita Umar Firdaus di Sepang Jaya. Sahabat kita Siti Hajar. Kita juga ada sahabat kita ni yang menamakan dirinya sebagai Amin. Tapi lain macam sikit mesej daripada Amin ni. Dia kata amboi berkira lah nak main lagu pilihan dia. Amin faham lah. Waktu ni, waktu orang kata apa, waktu tengah ramai. Mereka main dulu, jadi kita kena santuni mereka dulu. Asya. Amin lah. InsyaAllah Amin. Sekali lagi saya akan keudarakan lagu pilihan anda. Walau di mana juga anda berada pada waktu dan ketika ini, terima kasih banyak-banyak kerana tetap setia bersama mendengarkan saya di sini. Dan rakan-rakan kita yang lain, kita ada Abang Pemandu E-Hailing kita, Abang Sukiman Harun. Dia kata penumpang-penumpang pun turut sama dengar lagu-lagu pilihan sahabat dalam ruangan kafe muzik ini. Dan tahniah juga lah kepada pencari-pencari rezeki kita, pejuang-pejuang ringgit kita pada malam ini yang terus bertungkus lumus berusaha demi mencari rezeki yang halal. Abang-abang rider kita, hati-hati. Keadaan cuaca, kalau tadi ni sebelah petang tadi dia adalah hujan sikit-sikit. On the way saya nak mai ke Mutiara FM ni. Abang Herman. Ui, nama. Tak ingat saya pada Herman Tino eh. Abang Herman kita yang berada di Permatang Tinggi C. Dia buat ucapan selamat malam dan selamat untuk menikmati lagu-lagu istimewa di Cafe Music. Terima kasih. Dan untuk lagu berikutnya ni, jom kita layan lagu nyanyian Faizal Tahir dengan lagunya Adrenaline. Lagu ini lagu pilihan Amin, pilot darat kita. Semoga terhibur taknya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Rangka

0: sambil memandu sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Yang mana yang mandu, sama mandu sambil dengar kami, terima kasih. Abang Sukiman Harun, dia kata apa lagi? Bangga melihat anak-anak muda gigih bekerja, bukan takat majukan diri tapi majukan negara. Itulah dia ya bang ya. Kalau tak seribu daya, tak nak seribu dalih. Kalau segan tu dia duduk bagi alasan lah. Tapi kalau yang rajin, nindia. Tapi spring, anak-anak muda kita, belia negara kita.

Ya, demikian baru saja menghiburkan dan lagu nyanyian Aisyah Reno dengan lagunya Tak Adil. Jadi kalau kita nak cari keadilan di atas muka bumi ini yang sebetul-betul adilnya, memang tak dapatlah keadilan ataupun apa yang perlu kita ingat, kita buatlah baik tu secara berpada-pada, buat jahat tu janganlah sekali. Untuk kita mendapat satu kebaikan tu, kita terlebih dahulu kena buat kebaikan. Okey, lagu tersebut bukan lagu yang dipilih oleh Kak Ani kita bersama dengan anaknya Nur Natasha. Semoga terhibur taknya semua pendengar-pendengar setia Mutiara FM yang sedang mendengarkan Mutiara FM di ketika ini tepat jam 10 malam, yang masih lagi berada di atas jalan raya ke mana arah destinasi tujuan anda malam ini. Harapan saya semoga semua selamat sampai. Fokus. Pilot-pilot darat kita yang mungkin menuju ke hujung selatan, yang ada lapor diri Encik Imran kita, dia nak ke sebelah pantai timur, Kelantan katanya.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 10.3 minit malam. Ini lagu pilihan Kak Asni kita. Lagu ditujukan khusus buat suami tersayang.

0: kita pelajari mengenali diri kita. Siapa sebenarnya kita di atas muka bumi yang sementara ini? Kawan-kawan, sahabat-sahabat, adik-beradik kita malam ni, jangan duduk beramai-ramai menjustifikasi ataupun menilai orang lain. Semua buruk belaka. Duduk berhimpun ramai-ramai, duduk lepak, duduk mengata kawan tu, duduk mengata kawan ni. Ingat eh, satu jari ditalakan kepada seseorang tu, empat lagi menunjuk pada kita.
1: Yang tersembunyi,
0: jangan kita benamkan seseorang itu, sedangkan kita tahu seseorang itu sudah pun lemas dan tertekan. Kita tekan dia lagi.
1: Selama mana
0: itu bukan sifat manusia yang baik ya.

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi suara ini yang ke udara bersama dengan anda pada malam ini. Semestinya di tiga frekuensi utama kami. Di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Terima kasih di atas kesetiaan, kesudian pendengar-pendengar malam ini memilih kami di Mutiara FM. Pemandu-pemandu e-hailing kita yang sedang memandu ketiga ini mungkin membawa penumpang-penumpang yang bukan sahaja datang dari dalam negeri, namun penumpang-penumpang baru yang baru saja mereka pick up di airport, yang datang dari segenap pelosok dunia. Ada yang datang dari sebelah Eropah, Asia Barat, juga yang datang dari mana sahaja. Santuni penumpang-penumpang luar negara kita dengan penuh hemah dan sopan santun. Dan anda sebagai orang penting, yang boleh saya katakan sebagai duta kecil, di mana anda merupakan orang yang paling utama sekali, orang yang pertama menyantuni mereka setibanya mereka di Malaysia. Besar peranan abang-abang kita, khususnya pemandu e-hailing ni, yang membawa penumpang berbagai bangsa dan juga tak kurang jugalah yang datang dengan pelbagai kerenah. Jadi di sini saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan rakan-rakan kita, khususnya mereka yang berdepan secara langsung dengan pelanggan-pelanggan ataupun penumpang-penumpang yang menggunakan perkhidmatan mereka. Dan pengguna-pengguna jalan raya yang lain, kalau ketika anda memandu ketika ini, kalau terlihat ada motosikal dituntun bersama dengan anak kecil di tepi jalan, kalau boleh tanya-tanyakanlah ya. Kadang-kadang kesian
2: perjalanan
1: motosikal dituntun sambil diekori anak kecil di belakang.
2: Waktu kehausan.
1: Kalau yang bawa pelahan yang sempat untuk berhenti tu, mungkin boleh berikan sedikit pertolongan.

0: Mujara FM segalanya untukmu. Ini lagu terakhir untuk ruangan Cafe Music kita pada malam ini, eh. Lagu yang dipilih oleh Zuranita.
1: Apa yang telah terjadi tidak lagi

0: terbaik semua datang sini.
1: 10.35 minit malam. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk dua orang rakan penolong jutera yang bertugas pada malam ini, Encik Saiful juga bersama dengan Encik Latif, yang memastikan keadaan audio yang anda terima terbaik. Rakan penolong jutera di unit MCR kita.

Adira Syuhaimi dengan lagunya Sayang Orang Yang Sama. Dan waktu sekarang ni dah pukul 10.44 minit malam. Ini bermakna untuk edisi hari ini. Hari ini hari Selasa 9 Jun 2026 bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijri. Telahpun kita menghabiskan masa kita ataupun melalui hari ini selama 22 jam 44 minit.

Jadi 22 jam 45 minit sekarang ni, yang telah pun kita habiskan masa kita untuk hari ini. Adakah banyak rungutan yang kita rungutkan di bibir kita, atau rasa syukur yang tak putus kita ucapkan dari bibir kita deh?

Mujur FM segalanya untukmu bercakap tentang apa yang kita jalani, apa yang kita lalui di sepanjang kehidupan kita sehari-harian. Kita tidak pernah mengetahui janji-janji yang hari-hari yang kita lalui ini akan sentiasa dipenuhi dengan kegembiraan. Namun yang perlu kita yakini, setiap apa yang bakal mendatang itu, kita perlu bersedia. Dia tak ada hari yang sentiasa seronok saja. Tak ada.

Ya, begitu juga dengan untung rugi nasib kita. Mungkin semalam, kemarin, rezeki kita lebih banyak daripada hari ini. Namun apapun, kita perlu terus mensyukuri segala nikmat dengan apa yang kita terima daripada Ilahi. InsyaAllah kita akan rasa cukup dengan apa yang kita perolehi. Dari merungut, menyalahkan pencipta yang tidak mengabulkan doa kita.

Semoga sahabat-sahabat pendengar setia Bicara FM kita pada malam ini dalam keadaan yang terbaik, dalam kondisi yang bahagia. Tak kira lah bersama dengan kawan-kawan atau bersama dengan ahli keluarga. Bahagia tu yang paling mengembirakan. Yang dirundung dengan masalah yang belum lagi selesai, minta tolong kawan, minta tolong saudara, tak dapat juga membantu, minta pada Tuhan.

sebaik-baik penolong adalah pencipta kita, Allah Subhanahu Taala. Jangan sikit-sikit nak pergi jumpa bomo. Nega tak laku, nak buat pelari. Hai, jangan eh. Takut dia jadi menyimpang. Apapun, selamat malam untuk semua pendengar Mutiara FM. Semoga anda sentiasa dalam rahmat Allah. Dan semoga apa yang anda usahakan, jalankan di ketika ini, mudah segala-galanya. Yang bekerja, yang bertugas, yang bakal tamat tugasnya esok pagi, semoga anda terus bertenaga melaksanakan satu tanggungjawab yang telah pun diletakkan kepada anda.

10.58 minit malam. 2 minit lagi menghampiri ke pukul 11 malam.

11.47 minit malam. Suara lelaki ini masih lagi menemani anda hinggalah ke saat ini. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Masih lagi setia bersama dengan saya di Butiara FM, segalanya untukmu.

11.54 minit malam. Terima kasih untuk semua pendengar yang setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Terima kasih untuk Encik Latif, juga bersama dengan Encik Saiful dari unit MCR, dan saya Jailani dari Mutiara FM ingin mengundurkan diri. Saudara, ingatlah, hidup ini terlalu singkat untuk kita membenci, terlalu berharga untuk kita sia-siakan, dan terlalu indah untuk tidak kita syukuri. Selamat malam, rehatkan minda anda, tenangkan jiwa, dan semoga esok membawa sinar untuk kita bersama. Assalamualaikum, bye-bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati Hani yang bersiaran hari ini Rabu 10 Jun 2026. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, DJ Alia aka Mama AJ, menemani anda selama 4 jam sebelum ini dari jam 8 pagi hingga 12 tengah malam. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu.

pastinya untuk geng burung hantu. Hiburan bersama geng burung hantu pagi ini. Saya susunkan lagu-lagu menyegarkan anda untuk tengah malam ini, okey. Saya juga nak meraikan kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita. Kepada anda yang di luar sana, kalau nak bersama dengan kami, bukan saja bersama dengan saya, bersama dengan pendengar-pendengar yang lain juga dalam TikTok live Nasional FM, kata cariannya Nasional FM, geng burung hantu ada di situ, okey. Antaranya Pop Pian, Ibra Angus, Johari Osman, Haryani Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibra Angles, Bahari Ghazali, apa khabar DJ Hanim? Sihat, alhamdulillah. Saya juga harapkan pendengar-pendengar setia di luar sana dalam keadaan sihat walafiat, okay? Teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

bersama menggegarkan geng burung hantu pukul 12.46 minit malam. Hari ini saya menemani anda untuk makluman gangguan siaran berlaku untuk radio siaran radio FM pada hari ini tengah berlaku waktu sekarang ni dari pukul 12.30 malam hingga ke 3 pagi melibatkan kawasan Kuching dan sekitar. Ini kerana kerja-kerja penukaran dan penggantian change over contractor COC 205A oleh pihak TM di Bukit Kayu Malam Sarawak. Saluran yang terlibat adalah seperti Radio Klasik Nasional FM, Tracks FM dan IFM. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik dan My TV. Juga dimaklumkan gangguan siaran akan berlaku selama 5 minit untuk kawasan di Kuantan dan kawasan sekitarnya, juga melibatkan kerja-kerja daripada pihak TM. Jadi kalau tidak dapat siaran tu, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik. RTM Klik betul-betul percuma. Dekat situ ada 34 stesen radio RTM yang boleh bersiaran secara langsung di sana. Anda cuma perlu muat turun dan mendengarkannya di sana. Okey, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Serang 12.6 di National FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook National FM, sentiasa di hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

Assalamualaikum geng burung hantu. Sekarang pukul 1.07 minit pagi. Saya masih lagi masih lagi di sini. Bukan masih ya, saya segar lagi di sini untuk menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Okey, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir di beberapa kawasan, terutamanya Kelantan, Guam, Musang, Pahang, Tanah Tinggi, Cameron Highland, Lipis dan Rompeng, Johor, Mersing dan Pontian, Sarawak, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Kapit, Bintulu dan Miri, Sabah, Pendalaman, Pantai Barat dan Sandakan, juga wilayah Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan berkenaan, yang sedang memandu terutamanya, sila berhati-hati, jaga jarak selamat dan perlahankan kenderaan, kerana apa yang berlaku dalam perjalanan kita tu, kita boleh kawal dan elakkan. Sama-sama kita mengingati antara satu sama lain supaya kita selamat sampai ke destinasi. Teruskan setia bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

tepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kata-kata kita waktu pagi ini, mendengar lagu-lagu yang puitis, yang menyakitkan, bukan sekadar perpisahan, tetapi perpisahan itu membawa kepada rutin yang tiba-tiba kosong, mesej yang tidak berbalas, tempat yang dulu biasa, kita akan rasa berat, masa depan yang pernah dirancang tiba-tiba hilang. Bagi sesetengah orang, perpisahan boleh menjadikan pencetus kemurungan, keresahan, serangan panik dan tindakan membahayakan diri. Dalam masyarakat kita, kena selalu pandai menyuruh, kita memang selalu menyuruh untuk orang move on, tapi kadang-kadang yang lebih diperlukan adalah untuk duduk, dengar dan tidak menghukum. Kalau anda melalui rasa kehilangan seperti ini, jangan hina diri sendiri kerana masih ada yang sakit yang boleh diubati. Kita bukan lemah, anda sedang menyesuaikan diri dalam satu perubahan besar. Bercakap dengan seseorang, mencari teman, itu yang penting. Jadi dalam kita rasa kekurangan itu, perpisahan itu, dengarkan Nasional FM yang sentiasa menemani anda, menemani anda walau di mana juga anda berada, dalam apa juga keadaan. Bersama geng Borohan tu, inilah Nasional FM.

bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu malam begini, saya nak kongsikanlah sedikit pantun. Anak ayam di atas pagar, turun ke tanah memakan padi. Kalau hutang, wajib dibayar. Janji pula, wajib ditepati. Juga, ramai manusia masih keliru dengan tujuan hidup mereka. Bahkan ada yang tidak tahu langsung tujuan dia hidup. Namun, kini kita hidup bukan untuk penghormatan manusia, tetapi kita hidup hanya untuk keredaan Allah. Ha, begitu jugalah bila kita dalam kehidupan ni ada benda tanggungjawab kita yang kita kena lakukan, bukan sahaja dalam kehidupan kita untuk melakukan tanggungjawab, tapi juga menepati janji. Macam janji saya kepada anda untuk terus setia dalam geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu terbaik

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati, saya Hanim menemani anda sehingga jam 6 pagi. Masuk ke jam 2.7 minit pagi. Okey, kita kalau ikut saya semak dekat dalam laman Muka Buku Nasional FM, suka untuk saya meraihkan pendengar-pendengar kita yang dari tadi memberi sokongan kepada saya untuk bertugas menemani anda walau di mana juga anda berada. Antara yang ada dalam Facebook live, Facebook Nasional FM, Daniel Abdul Wahid Tawau, kalau ikutkan dalam ni ada daripada Tawau, daripada Sabah, Daris Ons, okey, Timbul Tawau, Biah-Biah, ada lagi Mami Zaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. 12 sampai 6 pagi ya. Selamat bertugas. Dan juga kepada anda semua yang di luar sana yang masih bertugas, selamat bertugas juga. Saya ucapkan ada yang shift pagi. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita sebelum ni, ada yang dari Pro 2 waktu-waktu malam macam ni. Siapa-siapa saya, hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam dari Wiri Sarawak, dari Agnes Emma, daripada Pinsa Sue, Body Face Joe, daripada Nur Isa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Hanim geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, jadi waktu-waktu malam macam ni ada yang baru bangun, ada juga yang belum lagi tidur. Yang belum tidur tu segar-segarkan mata, terus layan lagu-lagu terbaik hanya dalam geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM.

Terus bersama Nasional FM, geng burung hantu. Tetap semangat, roda terus berputar. Tetaplah bersyukur untuk apapun yang telah terjadi. Tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa, maka jadilah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Saya juga akan menyempurnakan hari pagi anda ini dengan lagu-lagu menarik. Ini dia, Geng Burhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: gelaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Assalamualaikum. Selamat pagi geng burung hantu. Masuk ke jam 3.5 minit pagi ini. Kalau tadi lagu Jangan Hianati Aku, siapa yang mengkhianati anda? Adakah anda mengkhianati? Dikhianati? Jadi cuma ingatkan dalam kehidupan, hal yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahawa pengkhianatan itu tidak datang daripada musuhmu. Kata-kata itu dalam maksudnya, kerana yang mengkhianati kita itu adalah orang yang kita paling percaya, ya, itu yang kita dah panggil musuh dalam selimut. Moga kita dijauhkan daripada orang-orang yang sebegitu dalam kehidupan kita, kan. Maaf itu mudah, tapi nak percaya semula pada orang yang pernah khianat, itu satu perang besar dalam diri. Ketika kita cuba untuk memaafkan, ketika itulah pelbagai dugaan, kenangan yang mengusik jiwa kita. Jadi siapa yang pernah dikhianati, ingatlah ketika diri kita merasa tidak dikhianati, yang ketika diri kita merasa telah dikhianati dan dikecewakan. Berdoalah agar suatu saat nanti kita tidak akan mengkhianati atau mengecewakan, kerana kita juga telah merasakan betapa sakitnya dikhianati dan dikecewakan. Saya tidak akan mengecewakan anda. Begitu juga, anda pun tidak mengecewakan saya. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita Nasional FM, memang tak kecewa saya. Kerana daripada tadi, ramai yang menemani saya. Princess Cute menemani saya. Ili menemani saya. Bahari daripada tadi menemani saya. Lagi ada banyak lagi. Nur Isa Ainul, lagi kat dalam ni, abang tak bohong, dari tadi menemani saya. Saya tak kecewa. Macam tu juga, saya takkan mengecewakan anda. Terus dengan Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, satu sorakan.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati dalam kehangatan bola sepak Piala FIFA 2026. Saya kongsikan sedikit berita

Assalamualaikum geng burung hantu. Saya Hani masih menemani anda dalam geng burung hantu. Waktu-waktu begini, waktu pagi, pukul 4 dan 9 minit pagi, waktu pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan. Tapi ada juga info yang kita terima daripada pendengar kita dalam live TikTok kita. Jalan Bukit Akil, Jalan Kuala Kerai mengalami kesesakan berikutan mungkin disebabkan kerja-kerja pembersihan batu sepihan jalan daripada letupan batu, kerja-kerja letupan batu yang dilakukan waktu siang tadi kan. Yang berada di kawasan itu semoga bersabar dalam kesesakan lalu lintas ini. Tak ada apa yang kita boleh buat selain sabar, dengarkan, terus dengarkan Nasional FM dalam kesunyian tu, yang tak berada di tempat-tempat yang sesak, yang memandu meluncur laju di highway-highway kita, lebuh raya utara selatan, lebuh raya selatan daripada utara ke selatan, selatan ke utara, yang tak sesak tu. Mungkin ada sesetengah tempat yang kawasan hujan, bahaya sikit lah, kita kena tumpukan lebih perhatian dalam pemanduan kita, sentiasa dalam mood yang bersedia, supaya kita bersedia dalam apa jua halangan di hadapan. Ada setengah-setengah orang ni dia memang bawa laju, tapi dalam kelajuan dia berhati-hati, terus segar. Itu yang kita mahukan. Yang bawa slow tu pun bukannya sebab nak bawa slow, tapi kadang-kadang ada waktunya perjalanan kita tu jauh kan, perjalanan jauh, jadi ada waktunya kita rasa kita nak rasa relax, kadang-kadang rasa dah mula mengantuk. Yang dah mula mengantuk tu sila ke R&R berdekatan, rasa secangkir kopi ke kan, buatlah aktiviti-aktiviti yang boleh menyegarkan. Tapi juga dinasihatkan kepada yang memandu kenderaan, kalau nak tidur dekat R&R tu boleh, cuma buka lah tingkap tu kan, supaya ada pengudaraan, buka sedikit sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku. Mungkin ada kebocoran gas tu yang kita tak nak berlaku lah kan. Masalah, sama-samalah kita beringat untuk keselamatan kita sendiri. Terus bersama geng burung hantu, inilah Nasional FM.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Nazia Nazin telah menghiburkan anda. Kepada yang dalam kesesakan, seperti abang dalam perjalanan ke Kuala Kerai, Jalan Kuala Kerai dilaporkan mengalami sedikit kesesakan yang luar biasa. Tak pernah katanya jam yang melekat macam ni. Semoga sabar kepada abang-abang lori kita di luar sana. Ada juga yang mendengarkan kita selain abang-abang lori, abang-abang GIG, abang-abang Grab kita masih di luar sana mencari rezeki. Terus teruskan usaha anda, kerana tiada usaha yang tiada pulangan. Itu bukan saya yang kata, itu adalah kata-kata hikmah yang selalu dikongsikan. Dan memang benar ya, kalau kita berusaha pasti akan berjaya. Semoga apa yang kita peroleh rezeki hari ini membawa berkat kepada dalam kehidupan kita dan juga keluarga. Teruskan bersama setia dalam geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

doa yang lebih mustajab daripada saya, doa daripada kedua orang tua kamu. Oh, Habib sebut, ya, betul lah. Kadang-kadang kita sendiri tuan-tuan lah, betul lah. Kadang-kadang kalau dengan ustaz, ustaz minta tolong ustaz semayang hajat, boleh, tak ada masalah. Ustaz, doakan ustaz. Haji, doakan haji. Baba, Tok Guru, Syekh, ustaz, tolonglah ustaz. Saya ni ada masalah sikit lah ustaz. Saya perniagaan bla bla bla ke, kerja ke apa ke, tak kisahlah. Tapi kadang-kadang kita terlepas. Kita sendiri, jangan cerita orang lain. Kita sendiri. Kadang-kadang aku ada mak, kenapa aku tak minta kat mak aku lah? Hello mak. Assalamualaikum mak. Mak, Along ada masalah sikit lah mak. Minta mak doakan, Allah Ta'ala bermudah. Kadangkala terlepas pandang. Satu. Yang kedua, kata ulama, ada doa yang mustajab yang kadang-kadang kita terlepas pandang, sehinggakan satu kedudukan kita boleh jadi hebat. Satu kedudukan kita boleh jadi mulia. Doa daripada isteri kita. Ada dua orang wanita, susuk tubuh, yang kadang-kala kita tak tahu dekat mana hidup kita barakah. Dulu sempit, dulu nak susah lah ustaz. Alhamdulillah lah ustaz, semenjak bagi allowance pada mak ayah, semenjak kadang-kadang tak banyak hello sepatah dua, kadang-kadang kalau rumah hujung-hujung minggu ke, tak ada apa-apa ke, nah, bawa pergi kuliah maghrib, lepas habis daripada tu kami pergi makan anak beranak. Alhamdulillah. Daripada dua keadaan itu tadi, kata ulama. Okay? Satu, nak gambarkan kepada tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, jangan jadi punca kemarahan, kerana itu bagai-bagai daripada hilang keberkatan. Itu Nabi kata mulia orang perempuan, ibu tu, ibu mulia. Nabi kata apa? Tiga kali, ummuka, ummuka, ummuka, ibumu, ibumu, ibumu. Tiga kali. Ulama tafsir huraikan kenapa disebut tiga kali. Ya Rasulullah, aku baru bernikah, siapakah yang perlu aku utamakan? Seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ada mak dah. Naam ya Rasulullah, ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Tiga kali Nabi repeat. Kalau bahasa kita tiga kali ni macam kurang dengar lah. Sebab tu Nabi keep on remind. Tiga kali, tiga kali. Dah. Ulama hadis tafsirkan. Kenapa disebut tiga kali? Pertama, ibu kita 9 bulan 10 hari pegang kita, bawa kita, tanggung kita 9 bulan 10 hari, dikendongkan kita ke mana-mana. Satu. Yang kedua apa? Iaitulah melahirkan tu, beranak tu. Diri wiladah, dalam bahasa Arab dia panggil wiladah. Wah, wah tu tarik tu. Nah, kepala keluar dulu, tarik tu. Ui, na'uzubillah min zalik. Sebab itu di dalam hadis menyatakan, seandainya wanita itu meninggal dunia di saat melahirkan, bukan di saat mengandung, di saat masa nak melahirkan, nak keluar tu, Allah Ta'ala cabutkan nyawanya bagai daripada pahala syahid akhirat. Pahala tu bukan kata tak perlu mandi, bukan kata tak perlu kafan, pakai kafan macam biasa. Nisbah pahala. Dua, kenapa disebutkan tiga kali ummuka? Kerana yang ketiga, iaitulah menyusukan hampir 2 tahun. Allah Ta'ala pinjamkan laban, susu kepada badan ibu kita untuk kita ambil susu tersebut. Jadi bila keluar, wal'ayazubillah min zalik. Uffin wala, jangan bercakap uff. Bahasa kita, ah, alah orang tua ni, ah, mak ni, aduh, serabutlah. Uffin dalam Al-Quran sebut ah punya. Kalau bahasa kita tak adalah, oh ah je tak boleh, yang lain boleh lah. Ah, lebih daripada tu lagi lah tak boleh. Perkataan Allah mak ni menyusahkan orang lah kadang-kadang. Apatah lagi hari ni tuan-tuan tengok gambaran akhir zaman, minta maaf tak sebut, bunuh pun sanggup. Yang kata tanam mak dalam apa? Simpan dalam peti ais ke kat mana? Nah, usahkan bercakap kuang hajar zaman kita ni. Kerat mak, potong, bunuh. Allahumma salli ala sayyidina. Dan hujan akan menjadi panas. Maksudnya, hujan akan berkurangan dan cuaca akan menjadi panas. Ah, mungkin ini je lah kot. Kalau kita nak nisbah tempat kita lah, Malaysia tercinta kita ni,
Mungkin yang tu je lah kot, kita macam tak berapa nampak. Sebab kalau nak kata hujan, minta maaf cakap ustaz, kalau nak kata hujan ustaz kata berkurangan, saya rasa kadang-kadang banjir kilat, ini je lah mungkin lah, belum lagi Allah Ta'ala takdirkan. Dan akan bertambah ramai orang-orang yang tercela. Apa orang yang tercela? Orang yang menjauhi ketaatan kepada Allah, melazimi berbuat maksiat. Tak heran dah, halal haram ke? Wal'ayazubillah min zalik. Benda tu boleh ke tak boleh? Tak kisah. Okay? Akan ramai bercambahnya orang-orang yang tercela, dan akan berkurangan orang yang baik. Kita dah bahas di awal tadi tu, berkurangan tu bukan kata dengan makna tak ada. Banyak konten-konten kalau kita tengok dalam negara kita pun ada. Mereka pergi buat dekat, baru ni saya tengok konten dekat KLCC punya taman, taman main tu, taman orang duk lega-lega tu. Dia bawa wallet dia, ada cameraman ambil, dia buat-buat jalan tepi orang yang duduk-duduk, dia buat-buat wallet dia terjatuh. 10 daripada orang tu, 8 sadaqallahul azim, innalillah naudia. dia buat-buat je, tapi dia ada cameraman, ada orang-orang dia lah perhati. Dia buat konten kan sekarang banyak macam tu kan. Kadang-kadang kita kata nak ambil pengajaran, jalan buat-buat ambil phone ke, buat-buat macam seluk poket, pak tertarikkan wallet tu, wallet tu jatuh. Jadi sajalah dia buat wallet tu jatuh kadang-kadang depan orang. Jadi orang tu duduk line clear tu, pak ambil. Tapi kamera tu dah tuju dia dah. Bukan kata tak ada. Ada yang saya tengok video tu, ambil pulangkan balik. Jadi ada, tetapi orang yang soleh, orang yang baik tadi berkurangan. Betul. Kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, kita tengok handphone kita hilang lah. Handphone, tak kira lah kita tercicir ke, kita terlupa ke. Potensi untuk hilang tu lebih banyak. Bukan kata tak jumpa. Potensi untuk hilang. Katalah nak buang air besar dekat tandas ke, letak sekejap phone tu ke, contoh. Allah terlupa, selang 30 minit keluar toilet. Biasanya kalau masuk balik, tak ada. Itu diumpamakan. Bukan kata tak ada orang baik. Dan anak-anak akan menjadi tabiat berani melawan orang-orang tuanya. Lebih kuranglah, derhaka, kuang hajar, dah tak ada respek anak-anak. Berani melawan orang-orang tua. Tak kira lah orang tua ni bukan mak ayah semata-mata. Betul. Kadang-kadang minta maaf sebut, bila orang tu tegur, adik, janganlah isap vape kat sini. Awak tu perempuan, jaga sikit maruah. Alamak, orang tua ni. Nampak? Anak-anak, remaja, orang yang kita katakan Allah salli ala Sayyidina Muhammad, umur-umur yang muda, dah tak ada hormat kepada orang-orang tua. Betul? Tak ada dah hormat dah. Susahlah, bukan kata tak ada lah. Boleh berlawan balik. Dah tak jadi satu perkara yang perlu dihormati lagi. Dan yang paling penting, na'uzubillah min zalik, orang-orang yang jahat, dia tulis dekat sini, pelaku maksiat, berani untuk melawan orang-orang baik. Betul lah. Berapa ramai hari ni orang condemn ulama, orang condemn mufti. Netizen, oh mufti ni belajar tak banyak ni. Dia ceramah mufti pula. Dia nahu sarah mantik balagah badik bayan pun belum tentu lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mufti tu dia kan, ni mufti tak betul ni. Dia pula ceramah kan pula. La haula wala quwata illa billah. Jadi kadang-kadang benda macam ni tuan-tuan akan lalu. Jadi kita belajar ni bukan sebab kita nak tengok orang tuan-tuan. Kita nak bawa dalam diri kita. Betul. Cara kerja, cara kita kerja. Bila balik dalam rumah tangga kita, cara dalam rumah tangga kita. Jangan duk bawa benda-benda macam ni. Bila kita pergi rumah Allah, kita pergi masjid, kita pergi surau, cara kita berintonasi dengan orang masjid, orang surau. Jangan duk tunjuk kita, style kita, kita ustaz lah. Nak orang muliakan kita, jangan. Kita pengerusi lah. Kita imam lah. Orang panggil aku datuk kot. Takkan aku, jangan.
Batu adalah baru ni seorang hamba Allah ni siap ustaz ni, dia terlambat lah nak buka kunci. Subuh lewat, oh ada jemaah mengamuk, apa ni lambat-lambat. Nah, dia dah biasa, dia umur dalam 70, orang panggil meja lah dia, meja, dia dulu askar, bukan meja ustaz duduk ni, meja, meja gelaran, meja. Nah, oi, dia tegur depan khalayak ramai. Saya pagi tu tak ada, saya kuliah subuh. Kecoh. Saya pun urusi surau. Nah, orang cakap bla bla bla bla bla. Saya pun datanglah pergi jumpa. Apa pasal meja buat macam tu meja? Kalau kata dia terlambat pun manusia. Nah, kita bukan bayar dekat dia 1,500. Kita bayar dia 200, 200,500 tok siap. Legal daripada Jabatan Agama Islam Selangor, sekian sekian sekian. Cuma kalau surau ada lebih, kita top upkan imbuhan yang lebih. Tapi basic allowance dia banyak tu 200,500. Buka pagi-pagi. Macam inilah meja, saya cakap dengan meja. Saya cakap dengan dia lah. Macam inilah, saya ambil siap satu lagi, saya bagi meja. Sebab saya tengok meja datang 5 waktu tak pernah tinggal. Jadi macam ni, saya bagi meja RM250 sebulan. Saya luluskan dalam perbincangan dengan AJK saya. Tapi meja make sure, setiap 5 waktu, meja kena buka. Mampu? Oh, tak boleh ustaz. Saya kadang-kadang balik rumah cucu, aku tengok dia kecil besar masa tu. Nah, kita manusia tuan-tuan, tak boleh lari daripada silap. Bagi tahu saya dekat mana dari silap? Besar mana pun kita, kita pasti wa khuliqal insanu dha'ifa. Tapi kalau nak tegur jangan sampai macam tu. Tok siap saya malu muka dah. Allahu akbar ustaz, dia tegur depan orang ramai. Saya terlewat tadi ustaz. Nah, memanglah dah masuk bip tu baru dia nak buka. Tet tet tet. 5.50 ke 5.48, saya tak ingat, baru ni lah. Nah, lambat sikit. Nah, waktu dah bunyi beep tu baru dia nak buka anak kunci. Jadi Bilal nak masuk apa semua makan masa sikit lah. Mungkin 2-3 minit dia soundnya depan khalayak ramai. Saya lepas balik tu saya suruh pergi jumpa dia. Nah, saya kata meja dah biasa zaman kerja bagi arahan pada orang. Meja boleh herdik-herdik orang. Itu zaman meja dulu. Bila kita dekat lapangan masjid, lapangan surau, kita sentiasa menghormati antara satu sama lain. Tok Saduk tunjuk kita hebatlah. Barang kita mati besok, yang ni datang semayang jenazah kita. Yang ni lah tahlil pada kita. Yang ni lah baca Yasin pada kita. Tok Saduk tunjuk. Wah, tapi kita pun tegur dia cara face to face berdepan lah. Nah, cuma nak menyampai tak di depan khalayak ramai. Nah, kita takut-takut mengaibkan. Cuma kita nak nampak siapapun kita, apapun kita di atas muka bumi Allah, semua sementara. Sekarang kita ada kuasa, waktu kita tak ada kuasa. Sekarang orang panggil kita ustaz, waktu kita ni tadi Allah Ta'ala dah ambil nyawa kita. Orang tak panggil ustaz dah. Eh, ustaz tu nak semayang buku apa kan jenazah dia? Tak ada. Orang panggil mayat ni dah settle ke belum? Dah mandi ke belum? Orang tak ada panggil dah arwah ustaz. Tak ada. Orang panggil siapa? Arwah tu dah semayang ke belum? Dia mandi dekat mana? Kapan dekat mana? Orang tak panggil dah arwah datuk, arwah ustaz, arwah Tan Sri. Orang tak panggil dah. Orang panggil arwah ni dekat mana ni? Nak semayang kat mana? Ke bumi. Maknanya kita ambil jawatan, takhta, segala apa Allah Ta'ala pinjam. Tak salah benda tu. Tapi untuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk kita jadikan sebagai apa? Jambatan menuju mardatillah. Jambatan untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak salah. Biar ada jawatan, biar ada pangkat, biar ada kemuliaan antara makhluk sesama kita. Tetapi tidak lain dan tidak bukan, semata-mata niat kita, nawaitu kita untuk mendapat kedudukan yang terbesar, mendapat kita kata syafaatul uzma, syafaat baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz rasa cukup dululah majlis kita, kuliah kita pada hari yang barakah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala berikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat kedudukan yang terbesar dan akan bersama tidak lain dan tidak bukan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap itu datang daripada ustaz. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kejayaan kepada kita fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahum

Itu dia tadi perkongsian dari Ustaz Nazri Nasir dalam Raudah yang bertajuk Alamat Kiamat Siri Akhir. Rakaman Raudah dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri.

0: menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Terima kasih kerana setia menemani saya Hanim dalam perjalanan anda, dalam urusan harian anda, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hampir selesai tugasan saya hari ini setelah 6 jam menemani anda dalam geng burung hantu. Selepas ini, tiga suara akan menceriakan hari anda. Disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pukul 5.50 minit pagi. Hanim tinggalkan anda dengan kata semangat, setiap pagi adalah anugerah. Awali dengan rasa syukur untuk pintu rezeki. Saya Hanim undurkan diri. Assalamualaikum.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrabil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah, Masya Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, terutama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari, tak larat untuk kita nak melarangnya ya. Jadi pada saya ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu. Kan? Jadi pada saya, ada masa di rumah, baik. Tapi ada masa di rumah, kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Maklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa kalau ahli usrah tu ramai kan. Jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah, mudah kita bila kita jemput, mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang. Senanglah kita nak menyediakan makanan kan. Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebir-kebir tengok kita ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun di masjid lebih luas. Kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah apa saja dari segi elektriknya, aircon-nya ya. Dan di situ banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini ada jumlahnya yang agak ramai, mungkin sampai 40-50. So usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah ya. Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya ya? Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin taat pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insyaAllah. Mudah-mudahan bila kita berusrah akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain. Dan kalau di rumah, barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekat itu dulu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nida Ul Islam.
5: Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda yang terus dengarkan Mutiara FM edisi Rabu 10 Jun 2026 bersamaan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Seperti biasa, GPM bertemankan Bam-Bam pagi ni sampai pukul 10 pagi nanti. Apa khabar semua? Okey ke pagi ni? Semoga hari ni hari yang terbaik buat kita bersama, insyaAllah. Okey, dan pasti juga untuk anda yang dah pun mulakan perjalanan awal-awal pagi ni kan, kita doakan semoga lancar anda juga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Okay, dan pastikan terus kekal setia melekat bersama-sama dengan kami di 3 frekuensi Mutiara FM 95.7, 93.9 ada juga 90.9 MHz. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Inilah Mutiara FM.
3: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Kenapa?
1: Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: habis.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Ezra teruskan pagi-pagi anda GPM KM pagi Mutiara bertemankan Bambam pagi ni. Enam pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Tak kisah di mana saja anda berada waktu ini. Tiga frekuensi Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus dengarkan Mutiara FM melalui aplikasi RTM Klik. Okey, dan kita nak kongsikan juga untuk anda yang dengarkan Mutiara FM melalui frekuensi 90.9 MHz. Macam mana? Okey ke dengar melalui frekuensi itu? Kalau ada masalah, anda boleh tukar melalui dua lagi frekuensi Mutiara FM yang boleh anda dengar. Kan? Yang mana semalam ada sedikit masalah teknikal di ruangan frekuensi 90.9 MHz. Okey, dan pastikan untuk anda waktu ini, selamat pagi, good morning. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Ya, yeah, Bambam. Okey, macam biasa kan terus temankan pagi-pagi anda. Alright, dan macam biasa kita nak mulakan dulu perkongsian pagi ni dengan info ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Hari ini hari Rabu, okey, 10 Jun 2026, pagi dinamakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, manakala petang dan juga malam hari ini diramalkan tiada hujan. Okey, tapi di sekitar Jalan Burma hari ini alhamdulillah cuaca baik-baik je kan. Sejuk, sejuk dari semalam lagi sejuk sampailah sekarang ni kan, alhamdulillah. Okey, dan pastikan mood kita hari ini pun sejuk-sejuk semuanya. Okey, tak mau cuaca walaupun orang kata perkenaan tengah hari panas kan, jangan panaskan juga mood kita. Mood kita pun kena cantik. Alright, dan macam biasa kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita nak mulakan di atas jambatan Pulau Pinang terlebih dahulu, yang mana trafik sesak ditusun masuk jambatan Pulau Pinang dari Perai menghala ke pulau. Okey, dari pulau menghala ke Perai trafik lancar. Okey, dari Perai sehinggalah ke Sungai Dua dan juga Tol Bertam pun lancar. Namun seperti biasa dari Permatang Pau, ini memang seperti biasalah. Okey, trafik bertugas dengan jayanya. Okey, yang mana trafik sesak dari Permatang Pauh nak menghala ke Perai pagi ni. Okey, dan seperti biasa di sekitar Taman Indrawasih menghala ke Calempak pun sama juga trafik sesak pagi ni. Okey, dari Bandar Perda nak menghala ke Bulatan Bukit Tengah, trafik juga perlahan. Di Pekan Bukit Mentajam pagi ni trafik juga tak relax dari Tanah Liat menghala ke Pekan Bukit Mentajam. Okey, dan terusnya kita nak kongsikan di jalan utama dari Jalan Kulim nak menghala ke Cerok Tok Kun pagi ni. Trafik juga sesak. Okey, dan di Bukit Minyak trafik juga perlahan pagi ni, dari Taman Kota Permai menghala ke Simpang 4 dan seterusnya menghala ke Taman Pulasan. Okey, dan menghala ke kawasan Perindasian Bukit Minyak, trafik juga tak relax pagi ni. Okey, dan seterusnya di Simpang 4. Pagi ni Simpang 4 pun tak relax pagi ni. Trafik sesak di kedua-dua arah. Boleh bawa banyak bersabang untuk anda, okey, yang melalui Simpang 4 dan seterusnya menghala ke Taman IKS Simpang 4 dan juga ke kawasan Perindasian Valdor pagi ni. Kawasan-kawasan Kelang pagi ni di Pulau Pinang seperti biasalah. Okey, trafik perlahan. Alright, dan seterusnya untuk anda yang dari Nibong Tebel, okey, nak menghala ke Plaza Tol Jawi, trafik juga sesak pagi ni. Dan juga dari Sungai Jawi nak menghala ke Plaza Tol Jawi pun sama juga trafik sesak. Di atas jambatan kedua Pulau Pinang boleh bawa kereta sambil menyanyi. Sebab apa? Trafik alhamdulillah lancang elok di kedua-dua arah. Okey, namun di susur turun jambatan kedua Pulau Pinang menghala ke Permatang Damat Laut dan juga menghala ke Batu Maung, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak ke seberang Perai Tengah. Okey, yang mana kita nak kongsikan di Taman Merbau Indah. Sebelum tu kita nak ke Permatang Pasir terlebih dahulu. Trafik juga perlahan menghala ke Taman Arah Indah dan seterusnya dari Jalan Kubang Semang nak menghala ke Jalan Arwana dan seterusnya disusur masuk Lebuh Raya, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya trafik sedikit perlahan di susur masuk
Plaza Tol, Kubang Semang, dan juga dari Jalan Poh Permai ataupun Taman Jaga Jaya, trafik juga perlahan menghala ke UiTM Permatang Pau, dan juga Jalan Permatang Nibong, trafik juga perlahan menghala ke Simpang 3, right? Dan seterusnya di Sungai Dua, di Taman Merbau Indah, menghala ke Taman Sungai Dua Utama Melekat pagi ni, dan juga di Susur masuk Lebuh Raya Sungai Dua, trafik juga perlahan. Di Maklum menghala ke Alok Merah pagi ni, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya di Kampung Sungai Puyuh nak menghala ke Maklum pun sama juga, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya di Tasik Gelugong, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, di Taman Sepadu menghala ke Simpang 3, trafik juga perlahan. Dan juga dari Taman Bakawali menghala ke Komplek Tasik Gelugong, trafik juga perlahan. Dan juga dari Santik Sungai Dua nak menghala ke Pokok Sena. Okey, trafik juga perlahan pagi ni. Dan seterusnya di Teluk Ayat Tawang, itu kalau kita sebut lah kan, kalau kita orang sebut Teluk Air Tawar, Teluk Air Tawar pagi ni trafik juga sesak menghala ke Pengkalan Udara Batuas. Dan juga trafik perlahan dari Bagan Lebai Tahir ataupun Bagan Lebai Tahir ni menghala ke Bagan Ajam, trafik juga perlahan. Kadang-kadang ada nama tempat yang kita dah biasa sebut daripada kecil lagi kan, tiba-tiba nak tukar balik tu, susah sikit lah kan. Tapi harapnya anda faham. Okey, baik, dan seterusnya kita nak ke Kepala Batah, di Pusat Bandar Bertam Perdana, menghala ke Plaza Tol Bertam pagi ni, trafik juga perlahan. Okey, dan seperti biasa kita nak kongsikan di jalan Jalan Paya Keladi ni, okey, nak menghala ke Paya Keladi Masjid, trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak ke pulau di Susu Turun, Jambatan Pulau Pinang, menghala ke Lebuh Raya Tu Dr. Chong Yum, trafik lancang. Namun menghala ke Georgetown pagi ni, trafik juga sesak. Alright, dan seterusnya di sekitar Jalan Masjid Negeri seperti biasalah, di kedua-dua arah bawa bertenang untuk yang tengah memandu di sekitar Jalan Masjid Negeri, trafik sesak di kedua-dua arah. Okey, dan seperti biasa Jalan Free School menghala ke Jalan Hamilton, di kedua-dua arah trafik juga padat. Lorong Batu Lancang pun sama juga, dan di Tentik Highway trafik juga perlahan. Di Taman Parang Tembak pun sama juga, trafik juga perlahan pagi ni. Di Jalan Air Hitam menghala ke Jalan Datuk Keramat, di kedua-dua arah pagi ni trafik juga sesak. Alright, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan di Jalan Monoskin, trafik juga sesak menghala ke Jalan Burma. Okey, dan juga di Jalan Bagan Jermain menghala ke Geni pagi ni, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Jalan Bukit Gambiak pagi ni, trafik juga tak relax. Okey, namun kita nak kongsikan juga di Sungai Dua, di Sungai Dua Pulau, trafik juga sesak di kedua-dua arah. Di Susu Turun, Jambatan Pulau Pinang menghala ke Bayan Lepas, trafik juga perlahan pagi ni. Okey, dan seterusnya dari Jalan Batu Uban, trafik juga sesak pagi ni. Dan juga di sekitar Jalan Utama di Sungai Dua, USM, trafik juga sesak. Okey, dan seterusnya di Sungai Nibong Highway, ini seperti biasa, hari-hari tak ada cuti sesak dia kan, menghala ke Bulatan Crystal Point, dan juga menghala ke ini seperti biasalah. Okey, yang mana Jalan Tun Dr. Awang seperti biasa di kedua-dua arah yang menjadi jalan tumpuan, dan juga jalan utama juga menghala ke Gelau, trafik juga sesak. Dan begitu juga dari Jalan Persiaran Bukit Jambui, menghala ke Jalan Tun Dr. Awang, dan juga dari Jalan Bukit Gambiak nak menghala ke Jalan Tun Dr. Awang, trafik juga perlahan pagi ni. Okey, dan seterusnya trafik juga sesak pagi ni. Okey, menghala ke Gelau. Alright, dan kita nak kongsikan juga di Jalan Mahsuri, di kedua-dua arah menghala ke Jalan Kampung Jawa, di kedua-dua arah trafik juga perlahan. Di Jalan Sultan Azlan Shah seperti biasa, di kedua-dua arah sesak pagi ni. Dan di Jalan Tun Dr. Awang, okey, agak panjang Jalan Tun Dr. Awang, namun di keseluruhan, hampir dikatakan keseluruhan kawasan ataupun jalan
Tuluk Tawang trafik juga sesak pagi ni, okey. Dan seperti biasa, untuk anda yang melalui laluan tersebut sentiasa patuh kepada arahan lalu lintas, okey, yang telah pun ditetapkan, okey. Dan pastikan juga anda dan kita bersama, insyaAllah semoga dipermudahkan urusan. Dan kita faham, kita sedar maklum, okey, laluan tersebut masih sibuk lagi dengan pembinaan LRT laluan Mutiara, okey. Dan seterusnya, dari Sultan Azlan Shah menghala ke bayar lepas, trafik juga perlahan di Kampung Bukit, menghala ke Kampung Zonok, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di Jalan Teluk Kumbang, disusur naik, okey, Bukit, trafik juga perlahan, menghala ke Hutan Nibung. Alright. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, di Balik Pulau pagi ni, di Bulatan Balik Pulau, macam luar biasa trafiknya. Dari Jalan Balik Pulau menghala ke Bulatan Balik Pulau, dan juga dari Jalan Sungai Pinang nak menghala ke Bulatan Balik Pulau. Hari ni orang Balik Pulau sibuk ni, keluar awal pergi ambil durian bah. Kan? Sebab kalau kebiasaannya tak terang macam ni, tapi hari ni lain macam ni. Alright. Dan juga dari Jalan Tun Sadon, susur naik Bukit Baru, trafik juga sedikit perlahan pagi ni, okay. Itu sebab sikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi untuk anda, kita bersama, terus sentiasa berhati-hati, awasi jarak selamat dan kenderaan. Jangan lupa setiap kali nak naik kenderaan tu kan, baca doa naik kenderaan. Kalau rasa panjang sangat nak baca doa naik kenderaan tu kan, ada yang hapai, ada yang tak hapai, boleh je mulakan dengan bismillah dan doakan semoga perjalanan kita selamat, kita keluar rumah tu, dan selamat juga kita kembali semula ke pangkuan keluarga kita. Okay, baik, apa pun tuan, terus kekal ceria bersama-sama pagi ni. Alright. Dan insyaAllah Bambam akan terus setia temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Terus saya Metro FM, segalanya untukmu.

0: Alahai, Nurlela.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Morning, morning, my dear.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Comi.
2: Ezra 7.38 minit pagi waktu ini. Terus segarkan, ceriakan pagi-pagi anda. Bertemankan Bambam pagi ni, okey? Gang, pagi mutiara kita semua, gang. Walaupun Bambam seorang-seorang pagi ni, tapi anda yang sedang mendengarkan Mutiara FM juga adalah gang. Terima kasih tau untuk anda yang terus kekal setia setiap pagi, okey, dan juga setiap hari. 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam, melekat. Dia pun kata, melekat, pap-pap. Layan dan juga dengar Mutiara FM, okey. Dan pasti juga untuk anda pagi ni, Baba nak kongsikan berkaitan dengan satu video lah, kan. Baba ni lah yang kita tengok, kan, dekat Sebang Jaya. Lain macam nak risau, kan. Dan siapa-siapa yang tengok video orang kata apa, kenderaan orang kata apa tersebut yang orang kata apa bawa suka-suka hati tu, kan, kita tengok pun kita risau, kan. Nasib baik juga kita tak berada di situasi tersebut, tau. Yang mana lelaki yang pandu melulu di reman 4 hari, yang mana pemandu kereta pacu dan empat roda yang memandu secara melulu dan berbahaya direman 4 hari bermula hari Selasa sehingga 12 Jun ini bagi membantu siasatan berhubung kes berkenaan. Okey, yang mana perintah reman tersebut dikeluarkan di Mahkamah Majlis kemarin, dan kejadian di Sebang Jaya pada

Isnin lalu berlaku kira-kira pukul 10.05 minit pagi di mana suspek yang berusia 29 tahun itu dipercayai bertindak agresif sebelum berjaya ditahan orang awam di Lebuh Raya BKE berhampiran sebuah stesen minyak di Sebang Jaya. Dan kemudian suspek telah diserahkan kepada pihak polis yang tiba di lokasi berkenaan. Dan pemeriksaan lanjut ke atas suspek menemukan paket plastik lut sinar yang berisi hablo kristal yang dicaki dadah dan seberat 0.75 gram serta satu lagi paket plastik lut sinar yang mengandungi dicaki juga ketamin seberat anggaran 2.38 gram. Okey, yang mana hasil saringan yang kencing juga mendapati suspek positif dadah dan semakan rekod lampau juga mendapati suspek mempunyai 15 rekod kesalahan berkaitan dadah serta 2 rekod kesalahan jenayah. Dan kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 12-3 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan juga Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu di bawah pengaruh dadah serta menyebabkan kemalangan jalan raya. Memang ikut dan kan, kita yang tengok video tu pun kita nak seram, tapi nasib baiklah orang kata pun tak ada kemalangan jiwa kan, dan tak ada orang yang kena langgang. Yang ada hanya kenderaan-kenderaan yang beliau redah, yang dia langgang ikut dan suka hati dia, dia buat macam jalan tu dia punya kan. Kita tengok pun bukan kata risau semata-mata, marah pun ada kan. Dan boleh kita katakan sebut berkaitan dengan kejadian tersebut dan sebut dengan kenderaan di atas jalan ni kan, setiap hari sebahagian besar daripada kita pasti akan meluangkan masa memandu, banyak masa kita di atas jalan. Okey, dan orang kata apa, ada yang ke tempat kerja, ada yang balik kerja, ada yang memang kerja dia di atas jalan. Abang e-hailing kita, abang teksi kita, abang bas kita, abang lori kita yang memang kerja dia pun memang kena duduk atas jalan. Okey, dan walau bagaimanapun keadaan jalan raya yang semakin padat dan juga penuh dengan kesesakan ini kan seringkali menguji tahap kesabaran serta emosi kita sebagai pengguna. Tengoklah pagi-pagi macam mana nak kena hadap kesesakannya. Kadang-kadang mood okey, kadang-kadang mood tak okey, kena pula kita duduk cantik punya bawa member pula main selit ke tepi. Memang panas lah cerita dia. Tapi hakikat keselamatan dan keselesaan di jalan raya tidak hanya bergantung kepada peraturan lalu lintas semata-mata, tetapi ia lebih kepada sikap dan juga tingkah laku pemandu tu sendiri. Betul tak kan? Kalau kata undang-undang dah ada dah kan, macam-macam undang-undang dah yang telah pun dibuat oleh pihak yang kata apa berkenaan. Namun kita ni kan, perangai kita, sikap kita kat atas jalan ni kan menyebabkan orang marah. Bila orang buat kita marah, kita pun akan emosi sekali. Betul tak kan? Tapi pagi ni kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda satu topik yang kita nak buka ruang dan juga peluang untuk anda yang kita nak kongsikan, iaitu berkaitan dengan sifat ihsan di jalan raya. Kita nak melihat sejauh mana amalan bertolak ansur dan bertimbang rasa sama kita ni mampu menjadikan pemandu setiap hari lebih tenang dan juga selamat kan. Bagi anda sendiri yang mungkin nak kongsikan, apakah tabiat buruk pemandu rakyat Malaysia yang paling sangat-sangat anda meluat dan perlu dihapuskan? Apa dia? Benda apa yang memang orang kata orang Malaysia ni kan, dia memang perangai macam tu dekat atas jalan. Apa dia? Kan? Untuk anda yang mungkin nak kongsikan juga, apakah peranan ataupun pesanan yang paling utama lah yang sering anda ingatkan kepada keluarga? Kalau kita bini nak keluar pergi kerja, anda peringat dekat bini anda, anak-anak nak keluar rumah tu kan, naik motor kan, naik kereta kan, apa yang paling orang kata apa paling penting ataupun apakah pesanan yang paling utama yang anda pesan kepada ada anak-anak anda sebelum nak mulakan pemanduan? Dan pernah dah anda orang kata apa pernah dimalukan ataupun diprovokasi oleh pemandu agresif, dan bagaimanakah anda mengendalikan emosi pada waktu tersebut? Okey, yang mana nak kongsikan pagi ni, call kami 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terang FM 0105080-957. Terang FM, segalanya untukmu. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man! Angel Di Maria! Glorious goal!
2: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Tengok jam sahab ke rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami.
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yes, GPM game pagi mutera masih lagi Bam-Bam jemankan anda. Dan pastinya juga macam biasalah, Bam-Bam tak sorang-sorang. Bam-Bam juga ada si Bibah ni.
3: Hello, hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bibah, okey Bibah?
3: Alhamdulillah, okay.
2: Semalam Bibah bagi tahu Bibah riau semalam. Bam-Bam terkejut. Bapak ikut Bibah tak main hari ni.
3: Ya.
2: Bibah call Bam-Bam semalam riau kucing dia. Alamak, bulu kucing tu gugur. Bibah riau macam kucing tu mati. Orang nampak tak akan betapa sayang kucing. Bibah sayang kucing tau.
3: Sayang.
2: Itulah. Aduh, macam mana nak pastikan supaya bulu kucing tu tak gugur ah?
3: Kena sayang betul-betul lah.
2: Kena sayang betul-betul.
3: Supaya dia tak stres.
2: Oh, dia kena sayang, dia gugur.
3: Ya.
2: Oh, macam tu. Tu dah. Jadi apa pun jangan ikut panggil Bibah lah. Kucing bulu gugur pun dia kejar macam kucing tu mati. Tapi sayang punya pasal Bibah kata kan. Okay, baik. Pagi ni bukan cerita buat kucing. Okay, kita nak cerita buat perangai manusia. Yeah. Di atas jalan raya ni kan. Topik kita hari ni, Bibah.
3: Ya, sifat ihsan di jalan raya.
2: Ya, dan pasti juga untuk kita sendiri ada banyak pengalaman kita kan. Berada di atas jalan raya ni kan. Juga perkongsian daripada Ustaz Muhammad kita ni katanya. Macam-macam yang dikongsikan berkaitan dengan orang kata apa topik kita hari ni. Ustaz Muhammad kata apa, rakyat Malaysia ni ada dua jenis. Orang kata apa, ada dua medium lah. Submat dan juga jalan raya. Sifat sofan ni. Sifat. Sifat sopan ni boleh hilang disebabkan social media dan juga jalan raya. Tu dia, nampak tak kan? Sama juga sebab apa, kadang-kadang kita bila di social media ni kan, ada orang dia memang kalau hentam orang, ada hentam sungguh. Dia kata sungguh. Sama juga atas jalan raya. Kan kadang-kadang orang kata apa, ada isyarat lucahnya. Kadang-kadang ada benda-benda yang orang kata apa buat tu yang menyebabkan kita jadi marah tau. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan pagi ni berkaitan dengan topik kita hari ni, sifat ihsan di jalan raya kan. Apa tabiat buruk pemandu Malaysia yang anda sendiri tengok, yang anda sendiri lalui dan anda sendiri kena berkali-kali, yang perlu diubah. Kau sempat 2107-389. Halus, siapa di talian?
4: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
4: Saya Cik Lee daripada Pematang Pau.
2: Cik Lee, Pematang Pau. Apa khabar?
3: Pematang Pau.
4: Baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dia ada tawana ni?
4: Tengok topik bagus hari ni.
2: Cik Lee. Okey, sebelum tu Cik Lee, ada tawana ni?
4: Saya dah dekat atas jalan raya.
2: Atas jalan raya. Itu dia. Baik, Cik Lee. Berkaitan dengan topik kita hari ni, apa yang Cik Lee nak kongsikan bersama-sama pagi ni?
4: Saya lama dah nak kongsi benda ni.
2: Okey.
4: Ni dah ada peluang saya nak kongsi lah.
2: Boleh, silakan.
4: Sikap pemandu kita kan. Yang pertamanya, kita tengok, yang saya duduk tengok-tengok lah. Saat daripada depan tu dia nak kona kanan. Kita yang sebelah kiri ni tak bagi ruang kat dia untuk dia kona kanan. Biji nak masuk kanan, tak boleh masuk. Belakang dia berjala-jala jam.
2: Nampak dah. Itu punca juga tu. Sesak tu sebabkan tu lah.
4: Punca pemandu kita ni kadang-kadang memandu tak pakai otak.
2: Dia kadang-kadang arrogant tu. Itu saya, punca.
4: Saya selalu bekalan nak kata, saya selalu amalkan benda ni lah. Saya bagi jalan mereka masuk. Lepas itu bila dia masuk sebiji, di belakang semua tak jam.
2: Betul.
4: Bila kita buat benda ni, insyaAllah saya nak masuk ke kanan, selalu Allah Ta'ala bagi lorong senang boleh masuk.
2: Ya.
4: Kita kena
2: amal sikap ni lah. Dia orang kata apa, betul ansok sebenarnya. Bila kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Betul. Jadi kita kena orang kata apa, beringat bersama lah. Pesanan Cik Lee kita ni kan. Baik.
4: Kadang-kadang kita tengok tu, dia bukan dia nak bagi, dia celah lagi, dia tak bagi orang tu masuk juga.
2: Nampak dah kan. Konon-konon dia kata apa, batok ikut belakang. Tapi secara tak langsung sesak lagi kat belakang tu.
4: Dia kira macam ni, Mama, Mereka yeah. pandai-pandai hangah nak masuk lagi.
2: Ya, yeah, betul. Ini yang kata apa, sifat ihsan tak ada dalam diri ni. Ah, dan juga dalam pemanduan ni kan menyebabkan kita dok rasa macam kita jalan tu jalan kita. Yeah. Ah, punca kita lalas tengok yang belakang pun sangkut. Timbang rasa tak ada.
4: Padahal kita berhenti tak sampai 2 minit pun nak
2: pergi. Betul, yeah. betul, betul, betul. Ha, terima kasih Cik Lee untuk perkongsian pagi ni Cik Lee.
4: Ya.
2: Mantap Cik Lee.
4: Aku nak bagi tahu. Kadang kalau itu yang kita duduk tengok apa nama yang accident kan. Accident sebelah kanan, yang jam teruk belah kiri.
2: Aduh, ha, ini Cik Lee, cubit paha kiri, paha kanan terasa.
4: Oh, betul.
2: Ha, kan.
4: Bukan apa ada kelam kabut nak tengok, kita yeah. tengok pun kita kan boleh buat apa.
2: Ini
4: kan?
2: Betul, betul, betul, betul. Itu dia dua tabiat buruk yang dikongsikan oleh Cik Lee kita. Terima kasih banyak Cik Lee.
4: Baik.
2: Hati-hati memandu insyaAllah.
4: Baik.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Itu dia ha, pesanan Habibah daripada yeah. Cik Lee hidangkan. Benda ni, dua benda ni yeah. yang kerap orang buat ha, tapi yang paling kritikal ni macam yang Cik Lee katakan tadi lah kan, yang kemalangan yang di sebelah kanan. Tapi yang sesak yang di sebelah kiri. Ha, ini tengok. Yang aduh, benda-benda macam ni kadang-kadang nak tengok tak nampak pun yalah, sebenarnya yalah. Tapi itulah sifat nak ambil tahu.
3: Yeah.
2: Ha, kan, ish apa tu berlaku tu kan, kita pun perlahan kereta yes, kita. Lah. Yang padahal tu sesak sampai belakang tu kan. Itu antara punca yang kata apa, tabiat yang perlu diubah lah kan. Kalau boleh bapa nak pergi cadangan lah. Dekat-dekat orang kata apa, lebuh raya khususnya kan. Kena buat penghadang ni. Penghadang tutup tu sampai atas tu. Ha, tak payah tengok sesak ke tak sesak ke dekat-dekat orang sebelah tu kan. Tu kalau perasan dekat atas jabatan belum pindang, memang ada penghadang tengah tau sebelum ni. Ha, orang kata tak kisahlah apa yang berlaku kenderaan kat sebelah, jam ke, sesak ke, tak sesak ke, kemalangan ke, tak melangkah, fokus pemanduan hang. Nampak tak, itu cara orang kata apa antaralah. Yang boleh lah diambil kan. Tapi kok mana pun tabiat kita tu nak ambil tau. Itulah orang kata kan, cubit bahan kanan bahan kiri terasa sampai satu badan lenguh. Sebab apa? Jam, sesak. Okay. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni, sifat ihsan di jalan raya. Apa tabiat buruk orang kata apa, pemandu di atas jalan raya ni yang boleh kita ubah, yang orang kata apa, mungkin anda rasa macam nak bagi teguran, nak tegung, ataupun ada cara yang mungkin anda nak ambil untuk sama-sama kita pastikan keselamatan di atas jalan raya ni orang kata apa, terus orang kata apa, elok lah kan. Keselamatan kita pun terjamin. Okay. Dan juga kemudahan kita, orang kata apa, urusan-urusan kita di atas jalan juga dipermudahkan. Sebab apa, kita kena ingat banyak kemalangan-kemalangan maut yang berlaku di atas jalan raya, hasil juga antara puncanya kelalaian manusia itu sendiri. Okay? Jadi untuk anda 04-2107-389 atau layankan di ruangan WhatsApp Terai FM, Biba
3: 010-5080-957.
2: Yes, I'm Terai FM. Segalanya untuk